Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Lewat vokal yang cukup baik lewat duet vokal Firsa Agam dan Ana Sulaiman tadi Imata Bahagia sudah menemani kebersamaan pagi Anda Warilun. Dan saat sekarang sudah pukul 7 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Yang masih berada di rumah, masih punya sedikit waktu mungkin untuk melihat kembali segala sesuatu yang harus dibawa hari ini. Bisa Anda pastikan kembali semuanya sudah disiapkan dengan baik, sehingga nanti di saat tiba di tempat aktivitas tidak ada yang tertinggal yang dapat mengganggu kegiatan ataupun aktivitas Anda. Yang masih meluncur di perjalanan juga mendengarkan kami melalui audio mobil Anda, mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan. Mengingat untuk saat pagi saat ini di sejumlah ruas jalan masih agak sedikit padat, agak ramai. Mudah-mudahan dengan kewaspadaan kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik Warilun, untuk suasana pagi kota Banda Aceh cukup baik ya, cukup bersahaja. Sang mentari begitu bersemangatnya menyinari ibu kota provinsi Aceh pagi hari ini. Kita berharap semangat spirit Anda juga secerah sang mentari pagi hari ini. Kiranya dengan modal awal semangat Anda, semua pekerjaan yang terasa berat bisa lebih ringan ya. Dan tentunya didukung juga dengan stamina yang baik, dengan mengkonsumsi asupan sumber gizi yang baik di pagi hari ini. Kita juga akan update nanti Warilun untuk prediksi cuaca hari ini yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Namun sebelumnya kita sudah siapkan satu yang berikut ini. Saya spesialkan untuk Anda yang terus bersama kami di FM 88,6 MHz.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Propet budaya anu nanggrong.

Terima kasih Orelon, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pagi bagi Anda yang terus setia bersama kami atau yang baru saja bergabung, tune in di 88,6 MHz. Anda yang akan memulai kegiatan tepat di pukul 8 pagi ini, mudah-mudahan tetap semangat ya, terus melakukan aktivitasnya sesuai dengan SOP ya, standar kerja Anda. Mudah-mudahan dengan melakukan kegiatan yang sesuai apapun keinginan ataupun tujuan kerjanya, hasilnya memuaskan tanpa ada kendala yang berarti. Baik, Warilun, kami informasikan untuk prediksi cuaca yang dirilis BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk hari ini edisi Selasa 23 Juni 2026 ya. Untuk suasana pagi hari ini seperti yang kita rasakan ya, cerah berawan untuk pagi hari ini. Siang juga sama dan ada peluang hujan ringan di malam nanti. Untuk wilayah kota Sabang dan Janto, Rilun, tidak ada perubahan yang berarti untuk kondisi cuaca di hari ini. Nah, untuk perkiraan suhu sendiri wilayah kota Banda Aceh berkisar 26 hingga 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin sekitar 9 km per jam.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah dalam yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Proput, budaya anu nanggrong.

Anda masih mendengarkan program 4RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Ada suara Cut Yusmiati Warilun dengan lagunya Semadu. Saat sekarang sudah pukul 8 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Warilun dari Aceh Besar diinformasikan pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Disdikbud setempat menyiapkan 6 unsur budaya untuk diusulkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia pada tahun 2027 sebagai upaya pelestarian dan penguatan identitas budaya daerah agar dapat

Proses penilaian terhadap WBTB yang telah diajukan pada akhir tahun 2025, yakni Ratu Talo Kanduri Blang, Boh Iti Dedah Si Tom Bedaruh dan Kanduri Katam. Ia menjelaskan hingga saat ini Aceh Besar telah memiliki 11 sertifikat WBTB yang telah ditetapkan secara nasional, yakni Rencong pada 2013, Rumoh Aceh pada tahun 2014, Tari Liko Pulo pada tahun 2016, Like 2018, Kemamah 2018, Kuah Belangeng 2018, Ibu Pedah 2022, Sireboh 2022, Kejerun Blang 2023, Pok Tepun 2024, dan Adat Mawah di tahun 2025 kemarin. Nah, capaian ini menurutnya menunjukkan bahwa Aceh Besar memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam dan terus diupayakan untuk dilestarikan melalui berbagai program perlindungan dan pengusulan. Nah, pada kesempatan itu dirinya juga memaparkan perkembangan pelestarian cagar budaya di Aceh Besar. Saat ini benteng dan Masjid Tuhan Dapuri telah berstatus cagar budaya peringkat nasional.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Proput budaya anu nanggrong.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Gunung Selawa Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawa Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Solawa Agam, Solawaik Agam, Selawa Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawa Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawa Inong. Gunung Selawa Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawa Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawa Agam dan Selawa Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawa Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawa Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawa Agam.
2: Proput, budaya anu nanggrok.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
0: Proput, budaya anu nanggrok.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
2: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh? Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
1: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Warihlun yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Salam bahagia, salam budaya untuk semuanya Warih. Kita bersama lagi, senang sekali saya Anggi bisa kembali menemani Anda untuk lembaran suara kita hari ini, hari Selasa 23 Juni 2026. Kiban Warih, mudah-mudahan mantap sehat walafiat Warih ya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 kawasan Belang Padang Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz dan juga Warih yang terus mendengarkan melalui RRI Digital. Selamat pagi yang sudah memulai kegiatannya, sedang bekerja dan berkarya hari ini, baik itu di rumah dengan pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan, dan juga untuk Warih yang sudah tiba ataupun di tempat tugasnya. Ya, mudah-mudahan setiap hari kita melakukan berbagai kegiatan kita Warih ya, kita bisa mendapatkan hal-hal yang hari ke hari itu lebih baik ya. Kalaupun mungkin ada kesibukan yang memang ada ya, macam-macam gini ya, ada yang sifatnya pekerjaannya tuh santai, ada yang memang diburu dengan berbagai pekerjaan. Di rumah itu juga luar biasa pekerjaannya ya. Nah, harus pandai-pandai kita menghadapi kegiatan ini. Kita diharapkan bisa membagi waktu sedemikian mungkin, dan juga kalau misalnya pekerjaan itu sulit, bagaimana caranya biar mudah. Ini perlu dipelajari ya Warih ya, karena dalam menjalani rutinitas kita sehari-hari kita sering menghadapi berbagai tantangan kecil ya. Kalau tantangan besar mudah-mudahan bisa dikecilkan. Nah, tantangan kecil itu yang kadang-kadang dia itu bisa menyita waktu dan energi kita. Hal itu sepele gitu, tapi bisa menyita waktu dan energi kita. Namun mungkin dengan sedikit kreativitas, sedikit ide-ide ya, banyak masalah sepele itu bisa diatasi dengan mudah. Jadi kita hari ini membahas mengenai hal-hal praktis ya Warih ya. Hal-hal praktis, praktis itu kan hal mudah, ataupun cara-cara praktis atau cara mudah untuk bisa membantu kita itu menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan lebih mudah pula, lebih efisien dan menyenangkan. Jadi gak marah-marah karena sesuatu. Gak jadi lempar-lempar gelas di rumah ya. Nah, jadi ada berbagai tips, ada berbagai cara yang bisa Warih sarankan gitu ya. Ini menuntut Warih untuk berpikir kreatif, untuk cara kreatif dari Warih, cara mudah gitu. Misalnya sesuatu yang itu agak rumit, agak sulit, seperti apa ya, oh ini biar mudah gitu ya. Jadi saran dari Warih, trik kreatif yang tidak biasa tapi efektif ya untuk menyelesaikan masalah atau mempermudah suatu pekerjaan. Pekerjaan di kantor supaya mudah, bagaimana caranya? Dan di rumah itu supaya misalnya nyuci piringnya biar mudah, bagaimana caranya? Atau mungkin ya mau membuat masakan apa, bagaimana caranya gitu, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada berbagai tips. Tips-tips itu sering memanfaatkan kita, misalnya benda-benda sederhana di rumah kita ya, dengan cara yang tidak terduga. Sebenarnya benda itu fungsinya itu untuk sesuatu misalnya, tapi dia diperlukan juga mungkin untuk membuat sesuatu gitu, benda ya, benda biar lebih mudah pekerjaannya, oh dengan bantuan benda ini. Jadi itu unik ya, terletak pada apa suasana yang ditawarkan. Jadi bisa membuat kita itu berpikir luar biasa untuk menemukan solusi praktis. Nah, misalnya aja ya Warih, manfaatnya itu kan banyak untuk trik-trik ataupun tips itu. Tips unik itu bisa misalnya menghemat waktu dan tenaga kita dalam menyelesaikan pekerjaan rumah misalnya. Mencuci kan itu, misalnya mencuci pakaian kan berat ya, ibu-ibu rumah tangga, ataupun juga bagaimana caranya biar lebih mudah gitu ya, digunakan apa. Kemudian misalnya barang-barang yang sudah ada di rumah secara maksimal itu gunanya bisa digunakan apa lagi gitu. Nah, bisa untuk memotong atau apa, untuk sebagai keranjang, tapi sebenarnya dia itu bukan keranjang gitu. Nah, gitu ya. Kemudian tips ini diperlukan untuk mengasah kreativitas dan kemampuan kita berpikir yang luar biasa. Juga bisa mengurangi stres ya dengan menyederhanakan rutinitas sehari-hari. Biar gak capek kali menyapu rumah, membersihkan rumah tuh setiap hari. Bagaimana caranya? Nah, itu tipsnya ya, ada ya. Pasti nih banyak yang paham nih ya. Banyak yang tahu gitu ya bagaimana caranya biar mudah agar nyapu itu biar lebih cepat gitu. Misalnya ya, ini misal tips untuk membersihkan rumah misalnya ya, misal ya karpetnya itu kotor gitu ya. Jadi menghilangkan noda di karpet itu dengan menggunakan setrika misalnya. Caranya diletakkan handuk basah di atas karpet yang bernoda tadi ataupun yang kotor tadi, kita setrika dengan panas yang sedang. Jadi noda yang ada di karpet tadi akan terangkat dan nempel pada handuk basah tadi. Nah, itu contohnya ya. Nah, kalau misalnya merawat sepatu yang bau misalnya ya. Nah, baunya enggak sedap ya pada sepatu, kita bisa memasukkan kantong teh ya. Kan ada teh yang dibungkus-bungkus dalam kantong itu ya, kantong teh kering ya, ke dalam sepatu bau tadi. Biarkan satu malam, satu hari. Nah, tadi teh itu bisa menyerap bau. Nah, gitu ya Wari ya. Itu contoh Wari. Jadi Wari bisa menyampaikan tipsnya kalau di rumah, pekerjaannya bagaimana apa ya. Yang harus spesifik ya Wari ya, bukan asal-asalan. Nah, itu contohnya tadi. Misalnya untuk cegah sepatu bau tadi ya. Kemudian misalnya di dapur ibu-ibu, botol semprot es batu itu gunanya untuk apa? Ya biasanya ada batu es dari kopi, untuk minuman kopi dingin ya, agar tidak encer saat es mencair bagaimana. Kemudian untuk menyimpan rempah-rempah ya, itu bagaimana untuk mudahnya penyimpanan dan penggunaannya. Nah, kemudian untuk menghemat, untuk merawat tanaman, caranya misalnya macam mana gitu ya. Gini ya, itu tips sehari-hari ya Wari ya. Jadi bisa di mana aja, apapun itu idenya Wari bisa sampaikan, tapi spesifik ya. Oke, Wari. Nah, bisa dicari-cari nih, diingat-ingat di rumah selama ini apa yang digunakan untuk biar misalnya menghilangkan kotoran pada pakaian, bukan dengan dicuci misalnya ya, bukan dengan dicuci. Kayak tadi karpet yang kotor menggunakan handuk basah, disetrika dan lain sebagainya ya. Wari bisa sampaikan di 0651470055 dan 0811673886. Kalau belum tahu bisa dicari-cari tahu dulu ya Wari ya. Jadi tidak asal-asal menjawab. Jadi kita tuh berkembang berpikirnya, ada informasi informasi yang bagus bisa didapatkan di dalam acara si Rebuh ini, saling berbagi informasi ya. Diharapkan Wareh bisa menyampaikan informasi yang bisa bermanfaat. 0651470055 dan 886 dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Cik Mat.
1: Waalaikumsalam Kak Anggi.
0: Cik Mat, Kak Trip standby Cik Mat ya.
1: Standby Kak Anggi, kita menunggu Kak Anggi.
0: Iya. Jadi ini tengah ngapain Cik Mat?
1: Lagi di kursi goyang nih
0: Kak. Padahal tadi bukan di kursi goyang, lagi motong-motong kayaknya. Cik Mat, silakan ya. Cik Mat, ini tips sehari-hari apa yang bisa mempermudah sesuatu yang Cik Mat sulitkan, ataupun mungkin ada yang bisa disampaikan tipsnya untuk
1: kalau Cik Mat kalau misalnya sepatu bau Kak Anggi, bubuk kopi saya bungkus Kak Anggi dalam plastik, saya belum bolong.
0: Bubuk kopi taruh dalam plastik, plastiknya dibolong-bolongkan, taruh dalam sepatunya ya. Nah, jadi akhirnya sepatunya nggak bau lagi, jadi bau kopi.
1: Bau lagi, karena apa? Terasi aja kalau taruh
0: kopi.
1: Bubuk kopi hilang baunya kalau dibawa kemana-mana.
0: Kan? Ah, oke, okay, itu tadi sudah Anggi sampaikan contohnya. Contoh lain, Cik Mat.
1: Kalau menyamaknya baju, bisa kotor, payah kali bersih itu, Anggi. Direndam dulu dia, Anggi.
0: Direndam dulu. Nah, misalnya kotornya
1: dulu, kan?
0: Kotornya karena apa?
1: Kadang nanti kan kena sambel, dah kena minyak-minyak, Kak Anggi.
0: Sebentar.
1: Kalau langsung dicuci kan nggak bersih. Dia,
0: ya, kan? Sebentar, Cik Mat. Biasanya baju kalau kena sambel, sambel berminyak itu sulit mencucinya. Ini. Dia sulit hilang. Apa yang akan dilakukan terlebih dahulu?
1: Direndam dulu dia, Kak Anggi.
0: Direndam apa
1: sabun
0: memang?
1: Batang,
0: pakai sabun batangan.
1: Pakai sabun batang, digosok dulu, itu direndam,
0: kan? Digosok di tempat yang berminyak tadi dulu.
1: Iya, berminyak tadi. Kan?
0: Digosok, jangan taruh air dulu ya.
1: Iya, kan?
0: Dibiarkan dulu.
1: Dulu sebentar.
0: Dibiarkan dulu dengan sabun tadi baru direndam atau sesudah ditaruh sabun langsung direndam?
1: Sudah taruh sabun.
0: Sudah taruh sabun.
1: Cukup dulu di situ, bagus bisa dia. Biar situ dalam air sedikit ya kita air kangi.
0: Airnya nggak banyak ya?
1: Nggak banyak.
0: Terus gak berapa banyak, lama udah tuh kira-kira ngerendamnya?
1: Satu jam aja nggak bisa.
0: Hilang minyaknya?
1: Hilang minyaknya kangi. Tapi sabun batang kangi ya?
0: Sabun batangan.
1: Sabun batangan.
0: Iya.
1: Ini sabun lama itu kan dia kan banyak jernih bisa.
0: Kalau sama deterjen nggak bisa ya, cuman biasanya bisa, minyak nggak hilang ya.
1: Nggak hilang.
0: Jadi dengan sabun batangan dulu ya, batang digosok dulu batang. Gitu ya, agak banyak gitu ya, cuman ya.
1: Iya.
0: Direndam.
1: Nah, itu sudah siap itu kita udah mikir nyapu udah bisa kan, Kangi?
0: Oh gitu.
1: Kalau mikirkan baju itu nggak hilang, atau apalagi baju baru yang kita sayangin nggak hilang apa
0: iya.
1: Itu kan untuk jadinya, Kangi.
0: Kan sering itu ya, misalnya kan Lebaran kan.
1: Lebaran.
0: Baju baru ya kan. Makan lontong, kuah lontongnya lontong. Ketuang ke baju kan. Kuah lontong itu kan ada minyaknya, ada ya, kunyitnya. Kunyit, cabai gitu kan. Jadi kan berwarna. Itu bisa dengan cara begitu, Cik Mat.
1: Bisa.
0: Oke.
1: Okay. Karena Cik Mat dulu kan nyuci sendiri kan.
0: Iya, sekarang aja enggak nyuci sendiri ya.
1: Nah, sekarang aja ada pakai blender kali kan.
0: Sekarang nyucinya pakai blender.
1: Blender kan.
0: Iya. Nah, itu pun
1: mudah. Kan?
0: Walaupun pakai blender sekarang, Cik Mat, itu pun cuciannya dicucikan orang.
1: Iya kan.
0: Maunya cuci sendiri lah, Cik Mat, udah ada blender.
1: Iya.
0: Oke, baik Cik Mat, terima kasih tipsnya. Jadi dua aja udah boleh. Lagunya apa, Cik Mat?
1: Lagu Bumo Lambala.
0: Bumo Lambala?
1: Iya, Kang.
0: Soyang Mbak Cik Mat.
1: Biasa, Kang.
0: Biasa.
1: Jadi salam-salamnya dipanggi saat keluarga selama iman dan akhirat.
0: Terima kasih Cik Mat.
1: Bapak Hayati, Diana, Bang Amri, Bang Basri.
0: Iya.
1: Ada itu Kak Eli, Kak Julia, Bang Adam, kita semua tetap bersama.
0: Iya.
1: Nah, ada lagunya Kak Gi.
0: Kalau yang bawanya enggak Armawati enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa.
0: Karena memang lagunya itu lagu Armawati sebenarnya kan?
1: Ya,
0: kan. Oke. Okay.
1: Tapi minta sama orang lain Armawati kali ya.
0: Nanti dulu Anggi cari dulu karena yang ini yang ketemunya bukan nama Armawati, nama orang lain.
1: Tengok di sini Armawati.
0: Iya, kan? Iya. Baik. Terima kasih Cik Mat, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awai orangnya Cik Mat ya. Terima kasih Cik Mat. Di Liku Cik Mat. So yang ada di Liku Cik Mat. Pecah 055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam di Anggilun.
0: Buah apa Pak Saptari?
2: Abagat cerah di Aceh Jaya.
0: Cerah Aceh Jaya, alhamdulillah. Ya tengah dipat.
2: Tengah kerja.
0: Tengah kerja. Tengah Pak Lampu.
2: lampu sawit.
0: Ha? Oh, lampu sawit. Pak Saptari, gimana Pak Saptari? Apa yang Pak Saptari tahu tips untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari? Nah, kalau di kebun bagaimana? Apa yang bisa disampaikan?
2: Kalau di kebun nih, menyiram cabai.
0: Ah, kalau siram cabai itu pakai apa?
2: Pakai air.
0: Air biasa.
2: Air biasa ya, bajanya.
0: Kalau cabainya ada ulatnya, kan suka tuh ada kutu-kutu putih pada cabai. Apa yang Pak Saptari lakukan?
2: Semprot anti ulat.
0: Anti ulat yang dibeli.
2: Yang dibeli ya.
0: Yang tidak dibeli ada enggak Pak Saptari? Misalnya kita kan enggak ada lagi nih anti ulat di rumah. Apa yang bisa mematikannya tadi yang kutu-kutu putih itu dengan cara lain apa Pak Saptari?
2: Cara lain.
0: Jangan pakai anti ulat.
2: Ya, air kencing boleh juga.
0: Oh, air pipis?
2: Air kencing untuk keluar ini.
0: Oh, gitu. Enggak apa-apa gitu.
2: Bagus air kencing yang dibuang-buang air kencing.
0: Oh, gitu. Jadi cabainya dipipisin ya. Oh, pantesan Pak Saptari suka pipis di pohon cabai ya.
2: Sudah bagus pohon cabainya.
0: Oh, gitu. Udah ketahuan nih. Siapa nih yang pipis di pohon cabai rupanya Pak Saptari. Pak Saptari pakai pakai itu bisa enggak disemprot pakai air sabun?
2: Air sabun boleh juga.
0: Boleh juga, bisa juga ya Pak Saptari. Nah, itu yang maunya jawabannya gitu. Jadi cara lain tuh apa ya kalau kita enggak punya pupuk? Gitu.
2: Kan bagus cabai ya, daun-daunnya bagus semua.
0: Oh, gitu ya. Bisa mati kutu-kutunya ya. Oke, baik Pak Saptari. Makasih Pak Saptari. Ada lagu apa yang mau dipilihkan?
2: Lagunya Diana Usus Payung Hitam.
0: Payung Hitam. Ya, oke. Salim.
2: Tu Sendelem Hikmat Ilham Baru, Diana Baru. Dawa Ulfa, Mama Fitri Darussalam, Habib Ulai Garing, yang lain memandung.
0: Yeah, terima kasih Pak Saptari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah Pak Saptari ya, pantesan Pak Saptari apa nih? Suka kali ya gitu ya. Rupanya pohon cabainya dipipisin. Di lingkar Pak Saptari 886. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Itu jangan lupa tuh ya, dicuci dulu cabainya ya.
0: Itu dia.
3: Pakai sabun.
0: Aduh, Pak Saptari. ya coba aja pikir Bu Jaria. Katanya pakai air pipis. Jadi kan enggak mungkin nampungin pipis-pipis siapa gitu kan.
3: Iya,
0: untuk
3: iya. Cuman kita enggak tahu juga kan. Kita bukan petani.
0: Iya. Aduh, ya Allah. Nah, sanjur.
3: Cuman ngeliat aja biarnya.
0: ada aja ya. Oke. Baik, Bu Jaria kiban sehat.
3: Kan, kalau misalnya tuh kan jilbab kan seringkali kita pakai ini. Apa tuh namanya kotor tuh kan. Udah nyelup dia nanti ke kuah-kuah lontong tak kuah apa.
0: Betul.
3: Cuman waktu pulangnya saya pakai ini, pakai bedak.
0: Bedak taruh ke minyak tadi ya, yang bekas-bekas kuah tadi.
3: Bedak, kita tabur bedak dulu kan. Lalu kita biarin aja dulu kan. Udah biarin baru nanti kita waktu kita mau

0: situ aja dulu, jangan semua. Udah bersih di situ baru kita cuci semua nanti.
1: Iya, dia berarti
0: kainnya enggak kotor misalnya.
1: Berarti dianya kita pisahkan lah dari kain yang lain ya.
0: Iya, harus kita pisahkan dia tuh tersendiri.
1: Nah, waktu udah taruh bedak tadi kira-kira setengah hari atau seharian atau besok baru dicuci?
0: Enggak besok lah. Enggak
1: usah.
0: Habis sebentar aja kita taruh bedak kan udah agak kering dan udah tuh kita pergi cuci aja terus.
1: Oh, gitu.
0: Cuman cucinya yang dikena tempat dia kena dulu. Udah bersih tempat kena.
1: Enggak usah payah, enggak usah payah tunggu satu hari ya.
0: Enggak. Tunggu hari takut bukan tambah bersih dia. Jalar semua. Udah siap tercuci. Misalkan paling di ujung dia kan.
1: Iya.
0: Di ujung tuh. Udah siap selesai kita cuci itu nanti baru kita taruh sabun semua, baru kita ini semua. Kalau kita pakai pun kita kalau jilbab tuh jarang sikat, kucek-kucek aja karena kita kan jilbab kan paling di bedak-bedak di muka kita aja yang kita ini dikir kan.
1: Iya.
0: Gitu aja. Cuman kalau bunga-bunga untuk berbuah tuh saya sering kupas-kupas bawang tuh kan. Taruh di air beras. Kulit bawang tuh taruh di air beras.
1: Kulit bawang taruh air beras terus?
0: Udah 2-2 malam, 3 malam tuh. Apalagi kalau untuk anggrek kan.
1: Disemprot?
0: Itu untuk ya. Disemprot boleh, siram gitu terus boleh.
1: Oh iya. Berarti itu bisa menghilangkan kutu-kutunya?
0: Kalau di anggrek tuh? Ya hilang sendiri deh kutunya tuh.
1: Iya, jadi sehat anggreknya ya?
0: Kulit bawang dengan air beras tuh bagus sekali.
1: Tapi
0: tuh
1: memang itu jadi bau ya, kulit bawang dengan air beras tuh ya? Baunya memang khas ya, menyengat ya.
0: Kita rendam dulu barang semalam atau dua malam.
1: Iya.
0: Dia kan nggak kita taruh di rumah, taruh di luar gitu kan. Waktu mau siram aja nanti.
1: Iya, baik. Makasih Bu Jari ya.
0: Dulu saya kayak gitu buat, cuma sekarang nggak ada lagi. Ini udah sekarang udah agak malas.
1: Anggreknya masih ada, anggreknya.
0: Masih satu-satu lagi.
1: Ya udah nanti Anggi ambil ya biar enggak ada lagi satu-satunya ya.
0: Boleh lah.
1: Iya, boleh ya, aja. Menyenangkan hati teman kan ini bahagia.
0: Pokoknya biar inilah. Kalau enggak boleh kan. Nggak enak lah, kan gitu.
1: Jangan kayak gitu. Boleh, ambil aja. Jangan bilang-bilang enggak.
0: Ambil aja.
1: Membahagiakan itu bahagia. Sekarang kita
0: kalau dulu saya sering pergi sama almarhum pergi beli kan. Sekarang karena udah sendiri udah malas pergi kayak gitu.
1: Baik. Baik, Bu Jaria. Terima kasih Bu Jaria. Tapi dipegang tadi boleh ambil aja itu dipegang ya.
0: Salam aja.
1: Ya, silakan.
0: Pak Sabtari, salam buat semua aja lah ya.
1: Jangan suka pipis lagi di pohon cabai Pak Sabtari ya. Ketahuan nanti sama orang. Makasih Bu Jaria, silakan salamnya Bu Jaria. Lagunya apa?
0: Udah salam buat semua aja. Lagu apa ini
1: hari?
0: Lagunya Suka Hati yang gila.
1: Ya udah, Suka Hati kita gabung aja lah ya dengan bapak-bapak ini.
0: Mawati boleh juga tapi judulnya suka.
1: Ini sudah Anggi ganti karena Cik Mat kan milih Armawati. Itu lagu gitu. Itu nggak bisa kita putarkan lah, masih agak sensitif gitu kan. Jadi kita ganti judul yang lain, Armawati juga.
0: Boleh.
1: Oke.
0: Sehat selalu.
1: Mudah-mudahan amin.
0: Ibu juga sehat. Udah enggak apa-apa lagi tuh kan.
1: Iya, mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Iya. Yaudah, makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali penelpon yang lun terimong ya, Wari ya. Nah, Cik Mat, nah Pak Sabtari, nah Bu Jari ya. Jadi kita dengar dua lagu nih ya. Lagu yang Cik Mat pilihkan agak sensitif Cik Mat. Jadi

nggak bisa Anggi putarkan ya. Judul yang sama tidak ada ya dari Armawati, tapi judulnya mirip ada, cuman tadi dilihat agak sensitif. Kita putarkan judul yang lain ya, Sang Pujangga dari Armawati, kemudian nanti lagu yang dipilihkan oleh Pak Saptari.

Mate Ane Mepat Jerat Gadeh Adat Pat Tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Terima kasih Wareh, 20 lagu kali dengan mudah-mudahan kita terhibur ya. Ada tadi Cik Mat, ada Ibu Jariah, ada Pak Saptari ya. Silakan lagi Wareh 0651470555. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Ya bit ini.
1: Iya ya bit ya, ya bit.
0: Alhamdulillah sehat ya bit.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah lagi ya bit. Dengar pun ya bit ya di pad.
1: Ya dengar mbak nyobi anak mbak belang di arah.
0: Mbak belang. Bubur di belang.
1: Ya pepe ilang padi yang padi yang naik.
0: Iya. Pajan panen pak ya bit.
1: Trip mentong darah padi.
0: Tengok darah padi. Ya. Ya bit, silakan ya bit. Kiban, tips dari drone ya bit.
1: Ya bit,
0: pekerjaan sehari-hari di sawah bersawah. Kalau ini ya bit, kan banyak ada keong-keong tuh di situ. Ini kita bicaranya gini, kita tentang tips sehari-hari ini ya Bid. Boleh jadi apa saja mempermudah pekerjaan kita gitu. Nah, kalau ya Bid selalu di sawah, apa yang bisa ya Bid sampaikan?
1: Ya kalau di sawah ini kan usaha-usaha tani tadi.
0: Iya.
1: Jadi nanti kan pelihara-pelihara hewan, binatang-binatang gitu ya. Jadi potong rumput kasih makan.
0: Kalau di sawah apa kesulitannya ya Bid?
1: Kesulitannya gangguan banyak.
0: apa yang sering mengganggu padi?
1: Oh keong.
0: Kalau keong itu
1: hama itu.
0: Keong atau hama itu ya Bid bagaimana memusnahkannya, pakai apa?
1: Jadi semprot lah.
0: Kalau semprot itu kan biasa untuk kita beli kan. Sekarang kalau tidak semprot.
1: Oh, kalau tidak semprot itu enggak. Ya tidak bisa. Jadi inti enggak bisa hidup lagi yang.
0: Ada cara lain enggak ya Bit, kalau misalnya kita enggak menggunakan semprot untuk mematikan hama tadi?
1: Enggak ada cara lagi.
0: Jadi ya Bit sudah biasa pakai semprot aja gitu.
1: Disemprot, kalau abu itu diracun gitu, kalau itu enggak ada lagi tadi udah habis itu. Dimakan
0: hanya pakai racun ya. Ya maksudnya ya, yang dari bahan-bahan lain enggak bisa untuk mematikannya ya Bit.
1: Kalau dicari enggak habis dia. Masuk ke dalam tanah lagi. Kalau
0: kan dicari enggak habis masuk ke dalam tanah lagi.
1: Kalau racun ini kan air udah meracun semua itu. Kalau keluar mati ya kan.
0: Mati terus dia.
1: Enggak ada dia menemukan lagi hama itu.
0: Kalau dia mati itu dia jatuh ya Bit ya.
1: Hah?
0: Jatuh dia mati. Dia mati itu kita kutip enggak dia?
1: Mati terus dia.
0: Enggak dibuang, dikutip, gitu enggak?
1: Oh, itu enggak ada. Kalau banyak kali enggak ada. Enggak ada.
0: Jadi dengan meracunnya lah ya selama ini ya.
1: Ya racun semua nih, semua pakai racun itu.
0: Disemprot ya Bit.
1: Ya disemprot.
0: Siapa yang ngerjakannya ya Bit sendiri?
1: Ya Bit, sawah sendiri. Sendiri.
0: Kan. Oke. Ada cara mudah enggak untuk melakukan pekerjaan ya Bit selama ini? Biar enggak terlalu capek, enggak terlalu menghabiskan waktu.
1: Ya, enggak ada. Ini harus disemprot.
0: Harus disemprot. Sendiri ngerjakannya berapa jam biasanya tuh ya Bit?
1: Itu satu petak sawah ini 1 jam. Kalau sawah kecil-kecil itu 15 menit sudah.
0: Jadi
1: dia bersih-bersih rumput di dalam padi. Kalau enggak dibersih rumput kan enggak bisa lagi tadi kan, kena pupuk hidup terus sama-sama padi itu. Baik padinya.
0: Jadi supaya padinya baik, tidak rumputnya harus dicabut ya.
1: Iya dicabut kangi.
0: Oke, ya Bit. Makasih ya Bit. Ini kita berbicara ya Wareh mengenai apa yang kita kerjakan, yang sesuatu itu bisa memudahkan pekerjaan kita gitu ya Bit.
1: Kalau mudah disemprot. Kalau lain enggak ada anak mudah.
0: Enggak ada mudah ya. Memang disemprot mudahnya ya.
1: Ya, cepat.
0: Baik, ya. Berarti kalau orang zaman dulu bersawah itu gimana ya Bit ya? Hamanya itu kan dulu kan tidak pakai semprot ya Bin, tidak ya, pakai
1: ada,
0: jadi
1: nggak ada keong mas,
0: nggak ada keong mas dulu ya ya Bin ya.
1: Ya.
0: Kalau dulu hamanya cuma burung paling ya.
1: Iya, burung pipit. Habis itu udah meluar biji tadi itu, burung pipit itu banyak kali.
0: Jaga lagi dia
1: satu bulan nanti tadi kan nggak makan lagi.
0: Iya, jadi lain dulu, lain sekarang hamanya ya.
1: Iya.
0: Kalau sekarang burung tuh masih banyak nggak untuk memakannya?
1: Nggak ada, nggak banyak tuh dulu.
0: Iya ya.
1: Ini betul, kalau betul. Banyak burung itu kan 2000 udah pergi ke sawah.
0: Iya.
1: Mana orang itu semua di sawah.
0: Sekarang
1: AO sekali.
0: Kalau dulu
1: kali.
0: Iya betul ya, ngusirin burung ya. Benar-benar seru kita lagi.
1: Betul.
0: Jadi kalau dulu burungnya datang sekitar 2000, sekarang kalau datang tinggal 20 ya.
1: Iya.
0: Luar biasa. Itulah betul, perubahan betul. Zaman dulu dan sekarang ya Abid. Tingkat apa? Hama aja berubah ya.
1: Ya, bukan hama itu, orang pun berubah.
0: Ya.
1: kalau dulu dengan dulu waktu kan dialog masalah kalau sekarang ini singkat aja. Kalau orang dulu kan nggak kena penyakit kayak ini.
0: Betul. Benar. Dari makanan yang sudah banyak disiram pupuk ya dan lain sebagainya.
1: Dulu dengan dulu Kak Anggi, bentar lagi. Cara orang apa tuh muturi dengan cewek apamanya kan nggak ada jadi nyetak orang tua.
0: Iya.
1: Dan, ini sekarang ini udah ada semua. Udah waktu dicari orang tuanya pun nggak ada lagi ayah, udah disimpan sendiri.
0: Betul. Betul ya Bin.
1: itulah diharus dipikir.
0: Iya, jadi udah banyak kali perubahan ya dulu dan sekarang. Baik ya Bin, makasih banyak ya Bin. Apa nih lagunya yang mau dipilihkan?
1: Lagunya lagu apa itu? Lagu dari bebek angsa ada enggak?
0: Enggak tahu Anggi, nanti Anggi cari lah ya.
1: Ini aja nih. Lagu Maya aja ada.
0: Maya apa?
1: Lagu Semak Dandu. Bukan Dandu.
2: Lagu Aceh. Lagu Aceh.
1: Mika Jidur apa-apa.
0: Dari siapa tuh?
2: Oke,
0: nanti kita carikan ya. Pentingnya minta judul ya. Saldum silakan.
3: Saldum ke Kak Anggi, sama emang Kak Anggi dunia akhirat itu Kak Anggi ya.
0: Amin, terima kasih.
3: Tentang Alhuinan. Jadi ke Nurul Jumita, ke Pak Tertar itu. Teh Jaya.
0: Iya.
3: Pak Amri ke Kota Melaka
0: ke Mandum-Mandum ya ya Bin ya. Ya Bin, makasih ya Bin. Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya Bin, di Menasa Intan ya Bin ya kalau enggak salah ya. 886 halo assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anggi.
0: Apa kabar Utita ya?
4: Alhamdulillah sehat
0: ya.
4: Alhamdulillah.
0: Iya, lagi ngapain aja tadi?
4: Ini lagi ngadem sebentar, ngadem baru sebentar. Babat-babat di samping.
0: Babat-babat juga ya.
4: Iya, coba kita kalau nampak mata coba kita usaha sendiri.
0: Iya, betul. Jangan jangan cepat minta bantuan orang lain ya.
4: Betul. Di samping juga ya, begitulah. Kalau orang mah sebentar aja udah segini gitu ya. Untuk kita babak ya pelan-pelan.
0: Capek sedikit kita, capek dikit kita duduk ya kan. Dua hari nggak apa-apa, dulu. Seminggu nggak apa-apa. Yang penting bersih.
4: Nggak dikejar sama apapun gitu. Sekuat kita aja.
0: Ya, betul. Baik Uti. Nah Uti banyak nih tips-tips hari-hari. Silakan Uti, bagaimana? Apa tips tentang apa yang mau Uti sampaikan?
4: Ultima yang receh-receh aja Bu Anggi ya.
0: Receh-receh tapi bermanfaat, itu yang sangat diharapkan ini saat ini itu dia apa deh?
4: Ini Uti sering melihat orang memakai air berwarna merah taruh di botol untuk mengusir lalat gitu.
0: Iya, iya.
4: Itu ya. Orang-orang jualan sering Uti lihat kayak gitu. Udah gitu ada juga Uti pribadi pernah juga mengusir ini Bu Anggi, mengusir kutu beras. Dengan bawang putih, pakai cengkeh, pakai serai, taruh di risbook gitu. Kita taruh dalam itu, insya Allah dia lari. Tapi betul-betul hilang loh Bu Anggi.
0: Jadi dianya bawang putih dengan apa tadi, cengkeh, kita taruh di dalam
4: dalam beras
0: aja langsung.
4: Serai juga gitu.
0: Jadi tanpa gitu. Ada tempat-tempatnya ya, langsung aja dicampurkan ke beras gitu maksudnya.
4: Iya, campur kan itu kan ibaratnya tidak beracun kan.
0: Baik,
4: seperti bawang
0: betul, gitu, alami.
4: Jadi tidak ada efek samping.
0: Iya.
4: Kalau ini juga Bu Anggi, kalau kulkasnya bau enggak enak gitu. Taruh aja bubuk kopi di wadah gitu.
0: Dibuka wadahnya.
4: Dibuka biar nyerap aroma yang nggak sedap itu ke kopi itu Bu Anggi. Dan satu lagi yang receh juga ini Bu Anggi.
0: Apalagi tuh?
4: Biar Uti receh-receh semua. Cuman tiap hari Uti lakukan sih.
0: Oh iya, bermanfaat. Gini, Bu Anggi,
4: seperti ini biar wajan nggak lengket. Kita panasin garam dulu, baru kita gosok-gosok gitu ya.
0: Garamnya dipanasin. Digosok ke yang hitam tadi.
4: Bukan yang itu Mas. Iya dalam itu apakah itu ataupun enggak hitam kan ada juga yang lengket Bu Anggi.
0: Iya. Jadi garamnya dipanasinya di wajan itu.
4: Di situ, di situ baru kita gosok apakah pakai itu sabu kelapa atau apapun itu yang biar enggak panas tangan kita kan. Jadi udah itu enggak lengket lagi.
0: Enggak usah pakai sabun ya.
4: Enggak usah gitu aja.
0: Iya.
4: Gitu. Udah gitu kalau hari-hari sih emang sengaja beli mecin yang seribuan tambah air 1 liter itu buat nyiram-nyiram tanaman. Buat bunga-bunga gitu kan. Itu sih receh-recehnya. Setahu Uti yang berat-berat enggak tahu malah.
0: Mantap. Yang receh tapi bermanfaat hari-hari. Itu kan tips-tips untuk mempermudah pekerjaan kita gitu ya kan. Kalau di dapur supaya cepat masaknya gimana biar mempermudah cepat masak?
4: Oh, kompornya dibuang. Kompornya dibuang, pergi ke pasar tunjuk. Itu cepet banget.
0: Itu udah iseng ya Ware ya? Enggak, itu bercanda.
4: Itu bercanda. Kok ada kompor, kita kan pasti ada effortnya kan, berusaha kan.
0: Karena kan biar cepat nyuci pakaiannya cepat bersih, gimana caranya? Jangan pakaiannya dibuang.
4: Tapi biar cepet kan, ataupun nggak usah ke dapur
0: beli. Nggak benar loh. Nggak, kalau misalnya mencuci pakaian kan kadang kita tuh bisa lama gitu ya, karena mau dicuekin tetap ini kotor gitu bajunya ya, supaya cepat bersih pakaian Uti.
4: Kalau biar cepet biasanya kan kita pakai, bisa juga kita pakai air panas, kita rendam pakai soda kue gitu. Pakai Rinsu atau apapun lah itu mereknya, itu kita rendam aja. Biasanya kok baju-baju putih anak sekolah gitu kan. Yang lengket-lengket kayak gitu kok Uti itu pakai yang sesuatu itulah.
0: Iya. Nah, itu dia. Itu termasuk tips luar biasa hari-harian Ware. Ini yang
4: sehari-hari aja kok yang berat-berat Uti malah enggak tahu sih.
0: Iya, yang berat-berat itu biar pabrik yang mikirin ya kan.
4: Iya. Biar orang lain nanti yang menambahkan yang apa gitu Bangki.
0: Baik. Aja, terima kasih banyak Uti.
4: Sama-sama Bu Anggi.
0: Lagunya apa yang mau kita pilihkan hari ini?
4: Pasti nanti habis merdeka-merdeka.
0: Iyalah, habis merdeka-merdeka.
4: Oke. Iyalah. Hana Guna.
0: Mandum Mangguna.
4: enggak Hana Guna deh.
0: Jadi
4: Kakayalom.
0: Oh iya, karena kita banyak cara jadi kaya kita ya.
4: Iya, betul. Insyaallah.
0: Oke,
4: baik. Salam untuk semuanya aja Bu Anggi yang masih monitor di Serebo, semuanya ya.
0: Iya.
4: Buat Bu Anggi sama bertugas sampai tuntas Bu Anggi.
0: Amin.
4: Sehat badan, berkah umur, murah rezeki, sukses selalu.
0: Demikian juga untuk Uti ya.
4: Amin ya Allah.
0: Sehat.
4: Terima kasih
0: selalu.
4: Bu Anggi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warihlun yang terus setia bersama Perempat RRI Banda Aceh. Itu dia tadi ada Uti Taya ya, di perbatasan. Nah, Warih sangat diharapkan juga bisa menyampaikan berbagai tips yang mudah, yang murah, tapi bisa membantu apapun itu ya, pekerjaan sehari-hari, pekerjaan membersihkan rumah, pakaian dan masakan dan lain sebagainya ya. Jadi nanti Anggi tunggu lagi ya Warih ya, di line telepon 0651 470 555, juga di 0811 6713 886. Warih mau kirim pesan WhatsApp juga bisa ya, di 0812 6972 881. Misalnya Warih mau menyampaikan apa nih tipsnya, misalnya pakaian kusut gitu ya, bagaimana caranya tanpa disetrika, gimana, apakah dia digantung di kamar mandi atau di dapur. Itu begitu-gitu yang diharapkan, karena kesehari-harian ini kita perlu banyak cara Warih ya, agar mempermudah hidup kita gitu. Baik Warih, nanti ditunggu lagi ya di 47055 dan 886 juga pesan WhatsAppnya ya. Nanti kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, Warih kita ikuti dulu, kita dengarkan dulu Indonesia Raya, Pancasila dan Himne Aceh.
5: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemamah merupakan makanan khas Aceh yang punya nilai sejarah tinggi. Makanan ini terbuat dari ikan tongkol yang sudah dikeringkan. Kemamah memiliki tekstur keras yang kemudian memunculkan sebutan ikan kayu atau engkot kaye. Itu karena bentuk kemamah seperti kayu dan sekeras kayu. Ikan kayu atau kemamah menjadi makanan yang dibawa para pejuang Aceh saat perang gerilya melawan Belanda. Makanan ini dijadikan bekal karena tahan lama dan tidak membusuk meski disimpan berbulan-bulan. Ikan kayu atau kemamah bagi orang Aceh tidak sekedar kuliner, namun juga aset sejarah dan budaya yang harus dilestarikan.

0: Itu dia Mare, dua lagu sudah kita nikmati ya. Kakak Yalom, aduh enak kali dibuat goyang lagu itu ya. Uti Taya, mudah-mudahan sudah senang dan sudah terhibur. Juga tadi ada Yahbid ya. Ibu Jariah juga sudah menyenangkan suasana pagi menjelang siang ya. Bahagia-bahagia selalu, bahagia semuanya ya Warih ya, yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh. Baik, kita lanjut lagi Warih Sirebo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Masih mengenai tips-tips harian, apa yang bisa Warih sampaikan ya. Halo, assalamualaikum. 7055, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalage uroraya, uroraya Idul Fitri, sidon sigo.
1: Manteng tu seorang ni.
0: Manteng lah. Yang kan kak nenenena.
1: Karena lu masih tahun tiga mungkin kak Anggi yang nanti ngakli.
0: Tinggal. Menyusu mandum insya Allah tinggal ya. Si gogo yang tua. Kak Nana nya tengah di padron kak Nana.
1: Biasa, tinggal berpacu Kak Anggi.
0: Berpacu dalam cucian.
1: Dalam cucian.
0: Di rumah berarti ya.
1: Di rumah Kak Anggi. Kak Anggi sehat.
0: Oh, sehat alhamdulillah. Kak Nana sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat Cik Ino Kak Anggi.
0: Belum popo beklam.
1: Belum popot bolimeng Anggi.
0: Aduh Kak Nana, kaget ada ngesu Kak Nana. Tiba-tiba Kak Nana, karena pasti banyak tips ya, si uro-uro ya memudahkan ya, lah apapun itu, bukan hanya pekerjaan apalah bisa bermanfaat. Jadi silakan Kak Nana, Bu yang ingin Kak Nana sampaikan.
1: Si menyangkana karena ciban doh status ibu rumah tangga Kak Anggi ya. Lebih to ke dapur Kak Anggi.
0: Iya.
1: Lebih to bak mengolah dapur Kak Anggi.
0: Betul.
1: Iya. Kak Anggi, karena kan pernah cibana hiliko rumah na bak limeng Kak Anggi kan. Bak limeng tu asam Kak Anggi.
0: Oh patutlah melumpo apa?
1: Iya, makasih Kak Nana begakan melumpo bak limeng. Jadi kan insya Allah Kak Anggi kan alhamdulillah dia tak mubah Kak Anggi. Dia tiba kan tiba tapi ibah nak putuh-putuh. Aku kan anak galak dia polimeng Kak Anggi kan. Galak tak dia polimeng. Rupanya kan dalam Kak Nana ada polimeng kan. Dia tak manfaat di tip di yang jika Kak Nana cok kan.
0: Alhamdulillah.
1: Salah saboji waktu saat tanya ada polimeng kan. Kak Anggi kan waktu gunung uro di kamirah ke lemi kan. Jadi waktu kati prom di malam jika kan itu bi'i Kak Anggi nak dikira. Rupanya ini kan baik tabah Kak Anggi. Jadi kan ada polimeng di selama leuro ni bunga-bunga tak tampung juga di Kanggi. Ilimengan tak tampung. Jadi karena leuro kan kamu tahu iji Kanggi. Jadi supaya ingin bertahan tu tak pakai untuk uku-uku bertahan lama. Ingin tak tagun Kanggi baik tak biarkan juga nyan karena menyita biarkan nanti bisa berjamur Kanggi ya.
0: Patutlah.
1: Bisa berjamur. Jadi kan tatagu ni lah Kak Anggi, bermanfaat tatagu, tatagu ni baik tagak-tagak pakai wajan aluminium Kak Anggi.
0: Tatagu ni
1: harus lama-langan tanoh Kak Anggi. Jadi tatagu na ju bermanfaat butret tatagu ni nanti simpan dalam toples Kak Anggi, wajan kalipi taring, simpan dalam toples yang kita pakai untuk mutun Kak Anggi. Jadi semakin trip nanti jik kunyong Kak Anggi berubah jadi jelly lagi agar-agar kan berubah jadi lagi agar-agaran. Jadi di saat tanya tinggal kamu pakai mesti kamu rubuh mukut aturin Kak Anggi kan menjaga pakai ke mama. Kadang-kadang kan hana bokuyu untuk Kak Anggi. Saatnya ke Kak Anggi dah pakai rubuh boli mengang Kak Anggi. Jadi manfaat je ungkut je lembut Kak Anggi.
0: Lembut. Enak, atoji lembut.
1: Mm-mm. Dan terasa ciban ke masam dihan, masam-masam mehunan Kak Anggi.
0: Betul.
1: Jadi manfaat dari ilimeng dadagunya Kak Anggi. Jadi siti bebah lah Kak Anggi ya. Bebah ilimengan masjid dapat ke untuk rubuh hukum.
0: Jadi sebentar dulu Kak Nana, jadi ini Anggi bahasa Indonesia aja biar cepat. Kalau enggak Anggi kan mikir lagi ya Kak. Tapi Kak Nana tetap bahasa Aceh ya.
1: Lu ngelawa bahasa Aceh Kak Anggi. Karena kan dari bunuh lu dengan bahasa Indonesia kan terhubung bahasa Aceh.
0: Betul. Jadi Kak Nana tetap harus bahasa Aceh walaupun Anggi bahasa Indonesia, Anggi berbahasa Indonesia biar cepat gitu kan. Karena kan nanti Anggi berbahasa Acehnya mikir gitu kan. Apa kan.
1: Jadi Kak Nana jemput. Kak Nana ingin Kak Anggi berbahasa Aceh sih. Jadi di saat salah itulah, di saat itu cantik Anggi bagus.
0: Aduh, orang salah
1: ditunggu
0: salahnya ya. Kak Nana, jadi Kak Nana menjemur belimbing itu menggunakan apa?
1: Maksudnya menggunakan
0: waktu menjemur asam belimbing tadi kan mau airnya itu waktu kita tampung itu dari mana dia? Itu tadi kan belimbingnya kan dijemur kan?
1: Dijemur. Waktu sorenya digaramin kan. Habis digaramin, besoknya kan dia keluar air. Di ini Kak Anggi, apa namanya ya? Pelepah pinang Kak Anggi.
0: Di
1: pelepah pinang itu kan
0: airnya enggak berserak-serak dia ya?
1: Enggak.
0: Di pelepah pinang. Iya. UP pinang. UP pinang ya. Dia kan bahasa Indonesia, UP.
1: Itulah kalau taruh di baskom-baskom itu dia berbekas apa namanya garam. Garam susah kita bersihkan. Jadi itulah taruh di situ. Jadi enggak dipakai lagi bisa dibuang.
0: Jangan bahasa Indonesia. 10 bahasa Indonesia.
1: Itulah makasih.
0: Bahasa Aceh Kak Nana.
1: Bunuh Kak bahasa Aceh kan. Ini Kak Ica mau bahasa Indonesia dong gimana Kak Anggi. Lu punya bersalah Kak Anggi berhambat juga. Bu mikir-mikir Kak Anggi.
0: Jadi Kak Nana itu berarti air limbeng tadi kalau kita rebus ikan kita bisa pakai ya.
1: Kita bisa pakai.
0: Jadi pulom Kak Nana selainnya?
1: Untuk ini Kak Anggi apa namanya ya? Untuk pegak-pegak sambal jadi Kak Anggi.
0: Pegak-pegak sambal jadi.
1: Pegak sambal sambal bawang kan pakai limbeng. Bawang merah, cabai ubud. Jadi gorengnya Kak Anggi, kulit-kulit lemak Kak Anggi, teh kurban-kurban karena pelaku kulit lemak Kak Anggi, goreng, dicicah aja pakai ini Kak Anggi.
0: Tahan Kak Nana ya, hana busuk Kak Nana ya.
1: Tahan Kak Anggi, sampai mutun-tun ji semakin tek semakin lagak aju lagi agar-agar aju Kak Anggi ji.
0: Menyerah dagun rebuh mantong Kak?
1: Menyerah dagun?
0: Dagu rebuh mantong kan, hana bobo,
1: hana
0: bu, bawang bawang,
1: hana paya, karena ji kan hana tirai nah, jadi tirai kan mengawetkan kan, jadi ji bertahan lama, jadi menyatanya hana boku yun, hana boku, hana susah kan ji dari asam untuk rebuh kot, pakai aju i bolimeng kan
0: ji, itu dia, jadi bermanfaat ya, jadi pulong Kak Nana selainnya. Tipsnya
1: yang mesti di nyu kan untuk tahan lama Kak Nana pegah Kak Anggi kan. Jadi kadang-kadang kan kadang nak ada awai hana dipakai. Jadi ada barunya mesti hana tata gunle kita pakai untuk membersihkan kloset Kak Anggi. Mesti kita mamano tanyo yang berkerak-kerak ya. Tiram ngelimenya Kak Anggi bah menan ni lesi akan pitumeng Kak Anggi kan. Jadi itu kenapa aduk sekitarlah 15 minit 20 minit. Coba sikat Kak Anggi jadi kerakan lekang ngon asam di bawah limengang kan sih.
0: Iya. Karat hilang dengan asam. Aduh, itu yang begini-gini ini dalam ini yang bisa mempermudah pekerjaan kita dan bisa menghemat. Bagaimana caranya gitu ya? Tips betul, dari Kak Nana. Ada lagi Kak Nana?
1: Menyelam nasi Kak Anggi, maksudnya kadang-kadang nasi sayur ataupun pelah jenis mana Kak Anggi, maksudnya sayur pakis kan. Sayur pakisnya kan sifat ji kan hana tahan lama Kak Anggi lang kulkas kan. Hana tahan lama ji
0: bagah lah ya.
1: Tingoh bisa jadi hitam Kak Anggi ya. Watek hitam hana galak li dan nyok kata beh. Jadi kan sayang Kak Anggi tak buah-buah makanan kan. Jadi menyebab Kak Nana nasi ji kibarlah kokoh juga Anggi begle, begle umpakunya begle, rah begle ke Anggi. Jadi rencana tanya kamu pegat pe, mesti tengok atau pulu sah kamu pegat pe, mesti pulu mak, ataupun kamu tumis, punya kamu pulu mak, tinggal tanya bumbuin bumbu kuah lemak ke Anggi, bumbuin yang lagi bumbu kuah lemak mana, masak setengah jadi ke Anggi, masak setengah jadi, masukin dalam atau dalam masukin, atau dalam blok mau tutup ke Anggi blok blok mening menan, simpan dalam freezer. Jadi waktu saat tengok kemuk cok Kak Anggi tanya hanat kek boleh dan paku je pakai jihan get mantap
0: awet ya awet dalam freezer ya Kak.
1: Malam pergi ke Anggi. Nyolong ke Anggi. Kadang-kadang tanya kan nak bawa u rumah kan. Nak bawa u. Bawa u je kadang-kadang siblah dia pakai. Jadi siblah pilihan kan hana dia pakai. Menyelang langsung simpan dalam kulkas. Aju kuning ke Anggi. Menyahana dia pakai aju kuning. Jadi kukur. Kukur u nya ke Anggi. Kukus. Kukus ke Anggi.
0: Dikukus. Dikukus. Dikukus.
1: Patut tirah baju untuk awet. Itu dia tak patut tirah ke Anggi. Jadi simpan cik dalam peluk sekali pakaian dalam freezer Anggi. Jadi hana berubah jadi makanan alhamdulillah hana yang tubuh Kak Anggi. Lagi ubi singkong Kak Anggi dengan singkong singkong kan mudah mengangin Kak Anggi. Mudah mengangin menyata simpan di luar menang kadang-kadang tanya sibuk leho tajam hadung olah Kak Anggi kan. Jadi parut aju manteng parut bosirah patut dalam peluk dalam freezer Kak Anggi. Jadi aku ada kamu pakai tanya kan mudah Kak Anggi kan.
0: Patutlah di rumah Kak Nanda banyak jajanan ya. Jajanan tradisional ya kan.
1: Karena urgi rumah pi menaji Kak Nanda atau itu kan kita olah
0: Luar biasa Kak Nanda. Jadi bisa apa

0: ada yang ngasih tahu?
1: Dia juga anggi terpikir ke dro.
0: Oh, terpikir ke dro. Pengalaman sendiri ya.
1: Iya, terpikir ke dro. Iya. Sayang menyetir buah anggi kan. Kita olah gini.
0: Iya, get.
1: Hanya nak bertukar-tukar pikiran. Masih yeah. anggi kan.
0: Kayak Uti Taya tadi juga. Ya kan, itu karena sehari-hari berpikir gitu. Jadi tahu sendiri ya.
1: Iya.
0: Baik, Kak Nana. Pu lagu Kak Nana.
1: Lagu ronya dari lagu Kanggi ya, dari Salmawati bentang Kanggi.
0: Salmawati.
1: Salmawati Beline siksa Kanggi.
0: Beline siksa. Salmawati. So yang disiksa?
1: Ya, enggak ada.
0: Oke, okay. Nah salam silakan Kak Dana.
1: Salam ke mandu-mandu mantan Kanggi yang tengah setiangan profet, yang tengah setia tinggal di rubuh. Mudah-mudahan harapan dari Kak Nana sehat mandum dan kompak-kompak sabi. Nyaman tuh Kak Anggi.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nana di Indrapuri. Mudah-mudahan sehat sabi dan bermanfaat ya untuk keseharian kita ya Warih ya. Nah seperti itu Warih. Bisa menyampaikan juga yang bisa mempermudah dalam keseharian ya Warih ya, dan juga bisa berhemat ataupun ya membantu lah gitu ya. Anggi bacakan pesan WhatsApp dulu ya. Ini ada Fitri di mana Fitri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Fitri di Darussalam ya. Iya Fitri di Darussalam. Kak Anggi, kalau Fitri kerja sehari-hari, kalau untuk membersihkan lantai ataupun ngepel katanya, itu menggunakan pewangi ataupun pembersih. Tidak boleh kita sebutkan namanya ya Fitri ya. Kemudian kalau kita sebutkan nama itu sudah masuk ke iklan ya Fitri. Nah kalau tugas sehari-hari Fitri, kalau baju misalnya bajunya kotor, udah kotor atau kena noda, seperti kena noda yang membandel katanya, Fitri pakai jeruk nipis Kak Anggi. Taruh dulu di atas baju itu, terutama baju putih misalnya ya, di atas baju putih misalnya Fitri taruh jeruk nipis di noda tersebut ya. Nah kemudian tunggu sebentar lalu dicuci. Nah itu Kak Anggi tips dari Fitri yang mau Fitri sampaikan. Iya terima kasih Fitri ya. Kak Anggi tolong putarkan lagu dari De Arul Tia Monica ya. Salam-salam aja buat Kak Eli di Pagar Air, Kak Nur di Pulau Aceh, juga untuk Cut Nyaci, Bang Isan di Padang Tiji, semoga sehat terus dan panjang umurnya. Buat Kak Anggi sehat-sehat terus ya Kak Anggi ya. Amin. Terima kasih Fitri. Buat Fitri juga semoga sehat-sehat terus ya. Baik Warehe. Biasanya Kak Eli udah mau ketuk-ketuk pintu, tapi ini lagi mikir Kak Eli ya, mau menyampaikan apa tipsnya ya Kak Eli ya. Jangan ragu-ragu Warehe ya, apa yang mau disampaikan sampaikan aja, jangan takut-takut gitu ya. Ini kayaknya udah pada takut gak tahu mau menyampaikan apa ya. Apa yang Warehe ketahui dalam keseharian itu ya, yang mau Wari sampaikan gitu ya, tentang tips apa yang bisa mempermudah, yang bisa menghemat, sampaikan saja ya, karena itu bisa kita berbagi pendapat, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Nah gitu ya Wari, jadi jangan ragu-ragu karena banyak manfaatnya ya. Iya diterima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Anggi.
0: Iya Kak Ayati, tadi mikir ya, nyariin dulu apa yang mau disampaikan ya.
2: Bukan Kak Anggi, barusan siap aktivitas.
0: Jemur-jemur. Bantu aktivitas jemur-jemur. Ih, harinya bagus sekali nih.
2: Iya itulah santai kali kami Kak Anggi.
0: Iya good. Alhamdulillah. Kalau mandum Kak Ayati.
2: Ya Kak Anggi, bantak lingga.
0: Oke. Jadi kiban menurut Kak Ayati.
2: Gimana tema Kak Anggi?
0: Temanya tips dalam keseharian gitu. Apa yang mau disampaikan? Misalnya ya kalau Kak Hayati hari-harinya bekerjanya apa? Bagian jemur-jemur itu supaya

0: Ya, awet juga boleh. Apa aja gitu boleh? Ya. Apa saja boleh?
1: Kalau Kak Ayati kerja hari-hari kan, kalau nggak jemur-jemur di rumah aja kan. Kerjaan di rumah nggak habis kan.
0: Iya, apa yang bisa Kak Ayati sampaikan yang bisa mempermudah
1: kalau
0: pekerjaan?
1: Kalau menurut Kak Ayati tentang kebersihan gitu kan.
0: Apa misalnya?
1: Misalnya kita di rumah banyak apa tuh jamur dikulah gitu kan. Habis itu kita bersihin sama asam gitu kan.
0: Di mananya misalnya jamurnya? Hah? Misalnya jamurnya di mananya itu?
1: Kadang ada di kulah-kulah kita kan, di bak air.
0: Iya betul.
1: Kau udah hitam banget gitu ya kan. Habis itu kita cuci sama ini kan, jeruk nipis bisa.
0: Coba bahasa Aceh sampaikannya.
1: Boh krut jecir Kak Anggi.
0: Boh krut.
1: Gimana cara sih? Kan di plah Kak Anggi boh krutnya. Plu ju bak bintih kulahnya Kak Anggi. Habisnya hitamnya hitam ke roh Kak Anggi. Hana payah sikat-sikat Kak Anggi.
0: Oh, Hana payah sikat-sikat ya?
1: Hana, hitam ke roh noda nihan Kak Anggi.
0: Oh, menang.
1: Hana payah pakai pembersihnya Kak Anggi.
0: Hemat pembersih ya kan?
1: Iya Kak Anggi, tapi bak lantai Hana hitam Kak Anggi. Bak lantai WC
0: ya.
1: Hana hitam, cuman bak kulah iwantong Kak Anggi.
0: Iwantong, oh iya.
1: Yang Kak Anggi Yati kadang-kadang si bulun si go Kak Yati bah kulah ngonyan Kak Yati. Buat iya.
0: Iya.
1: Kan le jamu-jamu jihang Kak Anggi noda-noda mesti kaitam tak Kak Anggi. Memang kaitam tu ya.
0: Iya.
1: Bagi yang hitam-hitam kulah je orang ngonyan Kak Anggi. Bersih lagi baru rumah Kak Anggi.
0: Wah manfaatnya itu ya. Selainnya nanya nalom.
1: Nah si Kak Anggi punya kamu minah laut no, Kak Anggi ya.
0: Iya.
1: Mesti puang kot lelintu Kak Anggi. Kadang-kadang itu engkot tongkol tu oh Kak Anggi ya. Kan le Kak Anggi mesti baiklah untuk dah boh-boh kan.
0: Iya. Yeah.
1: Taruh lah Kak Anggi di kerikan kayu.
0: Iya.
1: Anjan mutun kutri tak ada Kak Anggi di tempat jauh rumahan nangian kan?
0: Anjan buat si roron.
1: Anjannya nasi Kak Anggi saji nak bau bi rumah kan? Kan lu mutu ada saudara jo untuk.
0: Iya iya.
1: Tak pegak makanan cuma dia letak rumah Kak Anggi kan hanabe.
0: Iya.
1: Bahubi dia enggak Anggi tak tanam kembali Kak Anggi.
0: Tanam kembali selesai ya.
1: Apa tak tanam kembali han mangen.
0: Kayati bahubinya yang ditanam.
1: Bahubi kali tercok baba alse.
0: Jadi anak bro ya
1: Kak Anggi tanam kembali ya kata nanti tercok mau 3 minggu je tak Anggi hana mangen.
0: Ya,
1: setengah meter ataupun 80 dengan Kak Anggi tak kuhuruk di beluk lah. Tanam juga tu mah.
0: Kalau kita simpan dalam kulkas,
1: kalau dalam kulkas, kan lama-lama masuk angin juga.
0: Betul. Oh, benar. Ya.
1: Menyolam tanam Kak Anggi memang hudip lagi tak cok kan.
0: Iya. Baru Anggi tahu berapa dalam kita korek tanahnya?
1: 2 jengkal dah.
0: 2 jengkal. Asai ingat ya, Be.
1: Ingat sampai sebulan je Cik Anggi.
0: Iya. Nanti kalau ada udah tahu nih kalau ada yang ngasih ubi, enggak sanggup ngolah gitu ya kan. Iya. Tanam.
1: Tapi kalau Kak Yati memang galak olah-olah di kadang-kadang Kak Yati pegang ke kerepu untuknya kali.
0: Hanya betul.
1: Ya. Kadang-kadang hana sempat karena hana jemur-jemur.
0: Betul ya. Jadi istilahnya sesuatu jangan terbuang. Bagaimana caranya biar lebih hemat dan bisa dipergunakan lagi ya?
1: Iya betul.
0: Get Kak Yati. Terima kasih Kak Yati tips hari ini.
1: Sama-sama.
0: Pun lagu yang dan lagi Kak Yati.
1: Lagu dari Rahma Roy.
0: Rahma
1: Roy.
0: Rahmat Roy. Pul judul ji?
1: Apa aja boleh yang nyan putro ijo.
0: Oh, yang jangan putro ijo nyan nyan lagu Kak Eli.
1: Aku beta senyum dayo.
0: Iya, God. Salung silakan.
1: Salam yang pompong ke Kak Anggi, semoga sehat sekeluarga.
0: Terima kasih Kak Eli. Kak Eli, Kak Hayati. Teringat Rahmat Roy, teringat Kak Eli.
1: Itulah.
0: Terima kasih.
1: Nana dua cik ke Kak Eli ya. Kak Eli mungkin sibuk mungkin ya.
0: Iya. Atau lagi mikir apa yang mau disampaikan.
1: Iya iya betul. Di situ banyak tipnya Kak Anggi.
0: Iya betul.
1: Habis itu buat Kak Ana juga. Kak Ana banyak juga ada aktif. Pak Amri, Pak John lah, di Play Kinting, semua-semua lah. Cik Mamat nih, jangan
0: Cik
1: lupa sama Pak Jal ya.
0: Maunya Cik Mamat kan sampaikan tipsnya bagaimana supaya sate itu lebih awet. Kan
1: iya.
0: Gitu, ya? Kuah sate.
1: Bukan satenya lebih awet Kak Anggi, ayamnya.
0: Ayamnya, iya iya. Bagaimana ya supaya jangan cepat busuk nanti yang sudah kita buat sate ya kan?
1: Iya, mungkin Cik Mak bikin kandang supaya awet ayamnya.
0: Oke.
1: Okay. Mau beli di pasar taruh dalam kandang kadang.
0: Good Kak Yati,
1: nyelamat. Kak Anggi, buat aja sekeluarga Kak Anggi ya.
0: Iya, iya.
1: Semoga dan dengan Pak Jal sehat terus.
0: Pak Jal sehat. Ya, Pak Jal, apa tips dari Pak Jal bisa sampaikan juga Pak Jal.
1: Iya, masuk Pak Jal.
0: Good Kak Yati, sama-sama. Iya.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ayati di Korea, Kerung Raya ya. Bu Nona, Kak Nana, Indra Puri dan Fitri di Darussalam ya. Anggi putar dulu nih lagu yang dipilihkan oleh Kak Nana, Beklin Siksa. Apakah benar ini atau tidak? Karena penyanyinya gak dituliskan namanya. Mudah-mudahan betul ya Kak Nana ya. Senyum dulu Kak Nana, tring. Kak Hayati tring senyum juga. Ada Fitri juga ya. Nah kita dengarkan lagunya.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, ranup berarti sirih, puan berarti tempat sirih. Ranup lampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari ranu pelampuan menggambarkan dara-dara Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serunekale, dan gendang. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Ya, Warih, mantap setia sajian kamu Mbak Perupet RRI Banda Aceh. Terima kasih Warih. Natia Monica dari De Arul, Bu Nona Rahmat Roy Sababohati judulnya ya. Ke Kak Hayati, Kak Nana di Indrapuri. Terima kasih juga Kak Nana sudah terhibur ya. Mudah-mudahan ya. Selamat terus melanjutkan kegiatannya Kak Nana dan juga Warih yang terus bersama Perempat RRI Banda Aceh. Petunjuk 055, halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Amri, kiban huronya Pak Amri.
1: Sehat.
0: Sehat, ya. Alhamdulillah ya.
1: Ya.
0: Pak Amri, menyadari drone pu tips uronyo?
1: Jadi kangi ya.
0: Tips apa yang mau Pak Amri sampaikan?
1: Ijo undang kangi.
0: Ijo. Pak kon ijo.
1: Ijo kon ijo tapi ke juga di kangi. Wate kaje kedekan kan tu. Jadi dari 0 sampai 20 orang ni
0: ya. Awet ya.
1: Juga awet. Nah baru dia dapat jodoh ni anak truk 20 orang dia dapat jodoh harum.
0: Harumnya alkohol ya. Yeah. Lagi alkohol. Jadi harus mesti 20 orang.
1: 20 orang lagi baru alih.
0: Rasanya pih beda.
1: Tak beda kamasta, kedua kedua. Jadi tak pakai endro, tak ada guna gongko, punya tak boleh juga sih.
0: Yang
1: lansir boh ni.
0: Yang awet kan, Pak Amri?
1: Awet. Nan lagi awak. Lah bo amplang kali,
0: tak
1: bo beti, kau
0: yeah.
1: Boleh beti. Yang kau juga alami jika kau yeah. Juga dari pabrik.
0: Iya, juga alami. Berapa lama
1: jadi
0: bisa?
1: Jodoh kau bah lagi sampai bertahun-tahun. Nah.
0: Bertahun-tahun ya? Hana kada luar sah.
1: Hana kada luar sehari.
0: Iya. Manfaatnya apa lagi kalau untuk misalnya keseharian dari itu dari air air apa tadi air nira
1: air,
0: ya
1: nira air kasih
0: iya
1: air kasih itu air jo itu kan kasih kan
0: iya betul. Jadi selainnya kebulom Pak Amri.
1: Ya untuk ubat-ubat, anemia tu atau kan juga anemia tu panas. Jadi juga nama tu cang bawang merah. Cang bawang merah ini ubat, kata gosok di bawah dah. Ini keluar panas.
0: Bisa keluar panasnya, ya. Yang yeah, alami.
1: Iya betul.
0: Iya, jadi tadi air jo, ya. Air jo ya, bisa bertahun-tahun ya?
1: Ya bisa bertahun-tahun disimpan tu lagi.
0: Iya.
1: Yang busuk dia.
0: Ya.
1: Walaupun udah berulat, apa ya?
0: Oh ya? Gimana? Udah berulat jijik lah.
1: Enggak apa-apa, disaringin di.
0: Oh ulatnya. Terus udah berulat kita buat apa, Pak Amri? Kalau
1: kayak ini kayak orang buat recu itu apa namanya bawa kacang kuning.
0: Oh gitu, terus?
1: Kacang recu itu kok ada juga keluar ulat.
0: Iyalah, karena dia difermentasi juga ya.
1: Yeah,
0: jadi yeah, itu yeah, kalau dia itu masih bisa dipergunakan untuk yang lain, mungkin bisa dicampur untuk penyampur makanan ya.
1: Iya.
0: Gitu, get.
1: Iya, kalau kita masak ikan, kalau ini bikin sirup pernah taruh juga.
0: Iyalah, ya pakai itu juga kan, bisa juga ya penggantinya ya.
1: Tapi jangan juga keluar dari pabrik kayaknya.
0: Iya, beda dia rasanya, ya.
1: Iya. Keluar air kasih itu aja.
0: Air kasih aja lah. Oke, baik Pak Amri, terima kasih Pak Amri.
1: Nanggungan dari Pak Amri yang gimana? Tapi galau, tapi udah.
0: Iya. Apalagi? Apalagi ada lagi satu lagi enggak? Apalagi yang mulai?
1: Lagi,
0: itu aja.
1: Sayang
0: orang lain. Sayang orang lain, baik. Itu saja nyaman dong Pak Amri. Apa lagu ya, Pak Amri?
1: Engkot kru wangi.
0: Hah? Engkot?
1: Engkot kru.
0: Engkot kru. Sayang Mbak lagunya.
1: Air Makmur.
0: Air Makmur. Engkot Engkut krut. Coba Anggi cari dulu, ada enggak ya?
1: Itu bisa pakai cokelat juga Anggi kalau kita mata.
0: Iya iya iya. Pokoknya kalau cuka yang memang dari alami dia banyak manfaatnya dan lebih enak ya. Ya. Oke.
1: Anak-anak atau manjur kali.
0: Iya, oh gitu, iya.
1: Barangkali Anggi kan belum tahu.
0: Iya, betul, betul. Anggi belum tahu itu yang Anggi tahu kan minyak itu, minyak bau ya. Tuh, ya kan? Tapi kalau iya. Oke, Pak Amri, enggak ketemu lagunya nih.
1: Enggak ketemu.
0: Allah. Air Makmur ya,
1: air. Ya lah ya, Air Makmur Pak Kaki di Tambon.
0: Hah?
1: Di Tambon ada?
0: Enggak ada juga. Gak air ada. Makmur yang lain lah. Yang lain-lain aja lah. Air Makmur agak-agak gimana lagunya?
1: Agak itu sih.
0: Iya. Ya, nyanyi lain aja.
1: Yang lain ya.
0: Ini enggak dapat.
1: Bukan nggak dapat, nggak cari putar mungkin.
0: Mungkin. Yang Naranup Lambate dengan Eva dengan Evi Mutia.
1: Kalau enggak Sabirin udah naik ya?
0: Sabirin enggak lah.
1: Apa ini?
0: Sabirin mau?
1: Mau Sabirin aja.
0: Sabirin aja lah. Ya.
1: Apa yang dangdut ya? Orang urun tua goyang dangdut.
0: Orang tua goyang dangdut. Oke. Silakan salamnya.
1: Salam ponta ku Kanggi. Semoga Bu sehat Abi.
0: Amin. Pak Amri juga sehat ya.
1: Penyaumu bermudah rezeki Kanggi.
0: Iya.
1: Kemudian Dek Nurullah. Cemak.
0: Bandu-bandu ya.
1: Ya bir ulai kering wajah.
0: Iya. Gat. Ke bandu-bandu Pak Amri.
1: Iya.
0: Baik. Nah, terima kasih.
1: Kanana yang dapur ini.
0: Oh iya, iya. Kanana.
1: Kamu udah kenal nih Kanggi.
0: Ya udah tuh, udah kenal ya. Oke. Alhamdulillah.
1: Udah pernah ke rumah ya.
0: Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi ke saudara ya. Saudara. Ya, ya, ya. Baik, makasih Pak Amri.
1: Ya, Kanggi. Iya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri di Kuta Malaka. Dilikut Pak Amri 886. Halo, assalamualaikum.
2: Salam Dani.
0: Dengan Wakjon Puha Bawa Wakjon. Penting.
2: Jadi tema.
0: Temanya hari ini tips untuk sehari-hari.
2: Tema ni kapan pegawai kalau Wakjon kering-kering dapat je bola buah.
0: Temanya kan tips untuk sehari-hari. Tips dari Wakjon apa?
2: Kayak tak pergi buah labu kan?
0: Buah labu kiban.
2: Buah labu ini dah tak lemak dia.
0: Kan
2: buah labu ini rehatan lemak ni. Habis dah tak lemak ni. Tak ada guna kuah air je ni ya. Tak boleh kuah belangang pijir ini. Rehatan lemak ni.
0: Itu manfaatnya. Tipsnya apa lagi? Dari labu itu apa aja yang bisa kita buat? Bukan maksudnya bukan kita buat. Cemana Anggi bilangnya? apa tips-tips yang mau Wakjon sampaikan apa?
2: Itu buah labu. Itu ada satu macam lagi buah labu Anggi. Di buah labu tanah tu. Buah labu tanah tu disimpan di dapur tu.
0: Untuk apa?
2: Untuk kadang-kadang ada tamu nanti kan. Kadang-kadang tak sempat lagi ke gedein tu. Tamunya datang jam 12. Mana tak sempat datang. Udah ada buah labu tu, bisa dibikin juga tu.
0: Labunya labu tanah.
2: Ya, labu tanah tu.
0: Kan misalnya itu menyimpannya kan lama, enggak busuk dia, Wak John?
2: Enggak.
0: Biar biar hemat bagaimana? Biar awet. Bagaimana cara simpannya, ya, Wak John?
2: Oh, simpannya di atas dapur tu. Ada kandeng dorongnya muncul.
0: Iya. Apa kita taruh? Apa kita taruh di atas dapurnya? Apa kita taruh? Oh, biar labunya enggak rusak.
2: Taruh di atas tu kena asap tu orang-orang zaman tu.
0: Oh gitu. Jadi justru dia kena asap enggak jauh dari dapur lah ya, enggak jauh dari perapian gitu kan. Apalagi orang dulu kan masaknya pakai kayu gitu kan. Ya, jadi berarti kita taruhnya di dapur.
2: Ya memang di dapur di atas tu.
0: Di atas, di atas. Kita masaknya di bawah, ya kan?
2: Enggak bisa di bawah. Kalau di bawah busuk.
0: Bukan, labunya kan kita taruh di atas.
2: Apa?
0: Di labunya kan kita taruh di atas. Di atas.
2: Di atas. Di atas pakai kain dia.
0: Iya.
2: Nah, dibungkus sama kain, ditaruh di keranjang tuh.
0: Taruh keranjang. Dibungkus dengan kain itu biar bisa lebih awet dia ya, Wak John ya.
2: Ini awet tuh.
0: Enggak cepat busuk ya?
2: Enggak busuk.
0: Berapa lama tahannya itu kita simpan gitu, Wak John?
2: Bisa 15 hari bisa tuh. Kadang-kadang bisa sebulan tuh.
0: Bulan ya, sebulan ya. Karena kan kalau Anggi lihat menyimpan, Anggi simpan biasa aja gitu misalnya ya, ditaruh di lantai, itu seminggu udah jelek dia, Wak John. Kalau ya, kita taruh gitu enggak, aja.
2: Enggak kena asap-asap itu.
0: Jadi berarti dengan asap-asap kita memasak itu bisa mengawetkan dia gitu ya.
2: Itu
0: dia Wari. Jadi kalau orang zaman dulu tuh gitu. Kalau sekarang kan menganggarkan kulkas semua ya kan Wak John ya, disimpan di kulkas.
2: Disimpan di kulkas tuh.
0: Tapi di kulkas juga kan bisa jadi es dia kan Wak John ya.
2: Enggak
0: enak lagi, betul. Iya, benar. Enggak enak lagi memang.
2: Enak lagi.
0: Iya,
2: keren. Itu labu tanah itu bisa olah tuh.
0: Bisa kita olah.
2: Bisa bikin timpan atau kayak.
0: Iya, timpan. Memang dari labunya yang memang udah cukup tua gitu, Wak John ya.
2: Iya.
0: Baik, Wak John.
2: Iya,
0: get Wak John. Terima kasih, Wak John. Apa lagu yang Wak John lagi urutnya?
2: Lagu Gunung Gerute Cicinor ya.
0: Gunung Gerute Cicinor. Ya, silakan salam Wak John.
2: Salam geron pun baik menjak tepi.
0: Terima kasih Wak John. Wak John juga sehat-sehat terus ya.
2: Amin ya. Orang juga Pak Amri Yuno Kota Melaka. Orang juga yang di Korea tuh saya
0: Kayati, jauh dia di Korea.
2: Jauh. Kakak Eli, Kakak Enong.
0: Iya.
2: Kepada Jafar, abinya teman-teman tuh.
0: Get, Wak John. Terima kasih Wak John ya. Insyaallah lain waktu kita bisa jumpa lah Wak John ya. Kepingin juga jumpa Wak John, Pak Amri dan lain-lain ya. Makasih Wak John.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wak John di kediaman ya. Di petunjuk 055. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Rilu saya.
0: Iya, ini pasti tadi ngumpulin apa tips yang mau disampaikan ya.
3: Enggak kuah lemak makan pakai ikan asin.
0: Aduh.
3: Bingung gue dengarnya tadi. Aduh.
0: Makanya ini hari ini saya bekerja keras berpikirnya. Dari apa yang diceritakan, diurutkan di ujung biar ada tips yang bisa diambil.
3: Loadingnya terlalu.
0: Karena enggak gini memang betul itu maksudnya dengan berbagai tipe kita harus memahami yang si A tipenya bagaimana, kita harus bisa mengambil, kita harus bisa memaklumi dan mengambil dari satu pemikirannya mana yang bisa kita ambil. Nah, itulah si penyiar tuh harus gitu.
3: Tipsnya pakai
0: tak dia tuh salah. Ah, ya itu dia. Tapi Anggi juga dulu melihat ya kan, orang tua dulu kan masaknya pakai kayu ya kan, di atas ya, gitu kan, disimpan di, macam-macam.
3: Ini ya, bahasa Indonesia aja.
0: Soalnya janganlah bahasa Aceh lah.
3: Enak aja yang lain disuruh bahasa Indonesia.
0: Karena yang lain ketika diajak berbahasa Indonesia dia terikut.
3: Jangan gitu, Bu. Murid itu harus sama-sama disayang.
0: Enggak, karena Kak Yana pandi kali bahasa Acehnya dan gak terikut. Anggi yakin, kan udah Anggi bilang tadi, Anggi melihat dari 20 orang, si A begini, si B begini, si C, harus cerdas si penyiarnya. Gitu, dia lihat dari sisi mana dia harus berdiri gitu. Jadi kalau Kak Yana, Anggi bahasa Indonesia, Kak Yana tetap bahasa Aceh, gak tertarik bahasa Indonesianya. Keren Kak Yana. Cerdas Kak Yana. Aduh. Nah, Pak Dumbo, tips uronyo.
3: Tanam sabo lagi macam tuan. Pegah lemak baju untuk pasang di bano.
0: Ya kalau di situ Agi mau tarik tagun kuah lemak pakai ingkut masin, biar engkut masinnya itu
3: awet,
0: gimana awet di kuah lemaknya, dan kuah lemaknya awet bagaimana caranya, nggak asih simpan kulkas ya. Gitu.
3: Aduh, ya Allah.
0: Karena dari bahan-bahan yang kita gunakan di dapur tuh ada yang bisa mengawetkan makanan jenisnya.
3: Betul,
0: good. Tips pertama, kalau ada gempa
3: masuk bawah kolong meja. Biar gak tertimpa sama
0: ya, itu dia. Kalau Anda berada di jembatan, jangan berhenti di jembatan.
3: Hari ini lain, kemarin lain lagi. Kemarin cara puprom tuh, di puprom gak puprom, orang puprom mau mamplam gak masak gitu kan. Puprom mau tahu biar masak. Padahal kan puprom istilah di fermentasi kan. Sekarang tiga hek makanya uronya tiga hek.
0: Jadi kiban,
3: jadi uronya kayak gitu. Menyata-nyata pusunya takut pahidah lalu mari karena kan ini baik kakak lebih banyak tangan karena
0: iya.
3: Ruhu menjahit jaranya
0: iya itu. Kadang-kadang udah bolong dia ya kan.
3: Nyana memang nasi jenis binatang memang kakak
0: iya kan? Iya kak
3: karena hidom
0: betul.
3: Jadi untuk terhindari jiwa itu tanya lada hitam kata buriran lemari kan lemarinya kan melapih-lapih kan. Lada hitamnya ada puduk melibang-libang nuk sapatnya yang biasa orang kan gebuk kapur kan gitu. Ada kapur barusnya kan mube aja kan. Cuma punya lada hitamnya dia hana mube. Tapi yang hana digalak di binatangnya kan gitu.
0: Oh, iya iya.
3: Jadi ijahnya tetep dah kubah dan lo ijahnya masa banyak lo nah mentang ijahnya tamak kan gitu.
0: Iya betul.
3: Jadi mantang lah kak lo buka barosa lo udah fikir kadang kak kadang-kadang lagi pusun lagi pika lo karikap kan.
0: Iya betul betul.
3: Jadi lo hana kak gitu. Mas teringat lah, pasal hulun boh bak tika, lam kertas tika.
0: Gak suka awal, dia baunya ya, lada hitamnya ya.
3: Kalah aja baginya, tu ladanya untuk ni kan agak membubuk macam kan, dia hanya lebih bulat kan.
0: Iya, iya.
3: Yang tak tukar kat ni, tak tukar dengan tu lain lada lain. Yang sampai anuronya, lagak tak pantai hijau kat ni. Hanya
0: banyak tu belum tu. Ija panjang ya?
3: Ija panjang na, ija strong na, Kak Anggi. Ija yang model donggala ya.
0: Iya, iya, iya. Betul enggak ada untuk. Padum boh taboh Kak Yana lada hitamnya?
3: Libang-libang nak tapak je Kak
0: Anggi. Ya.
3: Ada lebih ada masalah di
0: sana. Ada masalah ya? Heeh.
3: Mungkin kadang tinggi ija dalamnya lebih taboh. sikit lah
0: memang. Ya, ya.
3: Awet kan, memang betul-betul awet.
0: Nanti Anggi coba.
3: Belinya bajai kan kain Kak Anggi tu baru jahitkan bajai panjangnya asai lo. Tamang lela rantai kan. Jadi ujung-ujung ni lon kena pakai sabun hitam ke lon koh Kak Anggi.
0: Oh iya, iya betul.
3: Lon koh kan kapan tu. Saya sambung lagi dengan air, saya ada kombinasi. Jadi menyenaur juga memang kalau terapkan Kak Gini yang kena rantainya menyegolong dililit Kak Gini
0: dengan
3: olian
0: dan
3: deterjen yang cuci piringan Kak Gini yang cairan cairan cuci piringan cocok tak buh banyak ujian tak perata dengan jarak Kak Gini
0: dengan
3: baik tapi lagi biarkan
0: iya biar meresap dia ya ke dalam oli tadi ya
3: kan dengan tak perata dengan jarak nah yang tak tumpuk entah baik tumpuk baik tumpuk betul meja pepak-pepak yang mana kan
0: iya
3: kira-kira nah setengah jam kemudian cok rendam ulinya boh lo macut tu kan gadah juga.
0: Oh, langsung lepas ya. Itulah langsung. Tadi dia serap gitu dulu ya. Kan minyak ya itu ikan.
3: Karena minyak projek kan ya ngubuh ni lampu. Bensin
0: gadah kan. Untung enggak dibakar terus ya kan? Bom minyak lampu ti santik kan korek. Habis dia hilang deh semuanya kan. Habis perkara. Belum lain. Iya. Iya.
3: Banyak musuh sepatu-sepatu kena noda-noda aja
0: yang kaya. Ya, itu dia.
3: Nya itukah, dah boh i baju, boleh cukai aja lah. Injan tu untuk nyanyi nanti. Banyak tak gapu kak Anggi, pilih buat sepatu kan.
0: Banyak sepatu warna hitam je cik.
3: Je kak Anggi.
0: Hana luntu kak Yana.
3: Kak Anggi, tapi sepatu warna hitam kan Hana ada noda Kak Anggi.
0: Enggak, maksudnya misalnya noda kadang-kadang kena ter aspal.
3: Oh, hitam.
0: Kena.
3: Hitam kan.
0: Iya. Kan mau juga dia lengket gitu kan Kak Yana.
3: Itu memang lengketnya aspal. Cuman itu aspal Kak Anggi. Mungkin itu karena kan, tapi noda aspal kan agak sulit Kak Anggi.
0: Iya sulit memang. Jadi kalau Kak Yana tadi
3: sepatu krem satu yang berwarna untuk benangku untuk yang kuah atau macamnya oli atau segala macam. Hei kan Kak Anggi pakai cukanya.
0: Cuka ya.
3: Cuka jampui betul. Dan punya bajai putih. Apa ya ubat pakai ulang kain dah jep kan agak
0: ni. Ya.
3: Itu nanjianan si asnya lah
0: iyalah
3: si asnya terendam ngai tapi di sini kita biarkan yang putih untuk prak
0: bisa lagi jadi, baru lagi
3: putih, tanya, kan kuning kan
0: iya
3: tapi yang sini dah lama deterjen pokoknya ada terendam karena deterjennya tapi yang binatang yang lucu putih aja
0: ya putih jadi biar bisa membersihkan warna ya membersihkan noda ya. Jadi warnanya jadi bagus lagi iya
3: tolong Kak Anggi Pak Saka karena video menjang kepayasan video
0: aduh iya
3: Saka payasan
0: iya betul
3: nantinya mantan Kak Anggi bawang putih koh kedua putu bak atu atu sakanya ada
0: haji
3: jadi tok dan ade sakanya
0: iya betul jadi mirip tadi kayak Uti Taya bilang di kutu di beras Uti Taya juga naruh pakai bawang putih gitu kan cengkeh ditaruh di beras pergi di kutunya
3: punya kutu ini gampang kan gitu kan di sekat layang-layang ataupun setampo kan
0: cuman kan kadang kita kan
3: agak sulit
0: iya jadi gitu ya pakai bawang putih aja boleh ya dibelah dua aja ya pergi dia ya yang halus-halus kali itu iya betul ya
3: bawang putih yang tadi teko kedua lah mengenai aroma jinian Agak mesti lang kulkas ni, karena ada buka kulkas deh, anda tu tutup tu deh.
0: Ya.
3: Kita bawa kopi kan ni.
0: Iya. Yeah.
3: Kopi ataupun teh.
0: Iya, iya. Oke, mantap, mantap. Iya, terima kasih Kak Yana. Mudah-mudahan ini bisa kita pergunakan dalam seharian ya. Karena banyak nih problem seperti ini.
3: Iya, betul Kak.
0: Iya.
3: Mesti ada kita tidur Kak. Iya. Itu mengawet. Kangen tapi kena kristal bungkus yang Kak ini.
0: Iya. Bebo.
3: Tablo sepatu, tablo tas yang got yang kena lah kotak, kena kristalnya. Awet sih.
0: Iya. Get Kak Yana, terima kasih Kak Yana. Apa lagu Ronyo?
3: Ronyo lagu dari Pak Armi Yusuf.
0: Armi Yusuf.
3: Batara Cinta.
0: Batara Cinta ya. Oke. Terima kasih pula Nasalum silakan.
3: Batara Hati kan?
0: Ah, Batara Hati. Batara entah siapa lah. Nanti kita cari dulu yang kayak kemarin tuh kan.
3: Itulah.
0: Penting lah Bahtera.
3: Ya Bahtera juga ya. Salam buat saya kanjing keluarga. Semoga sehat penduk.
0: Amin. Iya terima kasih.
3: Bapak itu tuh Bapak Capli kanjing.
0: Lucu-lucu hari ini. Allah ya Allah, dah saja.
3: Punya pakai perut, jangan dibuang-buang.
0: Tampung, ni tak. Aduh ya Allah.
3: Ada pula kencing disuruh ada ya Allah. Hati-hati tuh kalau dapat tuh apa buah buah campli punya Pak Satari itu mau cung tuh. Kencing gila disuruh. Aduh, kencing kerbau boleh.
0: Iya.
3: Buah yang udah masuk tadi semua. Buah Kak Ngom juga. Buah yang belum masuk.
0: Iya. Makasih Kak Yana, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, nah Kak Yana ya di Labaro, kita dengar lagu dulu ya Warih ya. Kami informasikan Warih ya pada pukul 13 nanti ya. Biasanya kan kita bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara ya. Tapi nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, suara budaya Nusantara akan diisi oleh RRI Banda Aceh Warih Lun ya. Jadi nanti Anda bisa menyaksikan melalui YouTube ataupun juga Warih bisa terus mendengarkan melalui 886 di pukul 13 atau jam 1 siang. Suara Budaya Nusantara akan diisi oleh RRI Banda Aceh dan RRI Jakarta ya. Dengan tema kita nanti dinamika kebudayaan di Aceh. Nah, seperti apa dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital seperti apa ya. Warih nanti bisa ikutan juga Warih ya, bisa menelpon di 886 atau bisa menelpon juga dari 886 470 55 atau ya 886 bisa juga nanti Warih gunakan, atau Warih bisa nanti langsung ke RRI Jakartanya untuk bertanya boleh juga ya, di tema yang sama tapi Warih ya. Baik Warih, kita dengar lagu dulu. Oke, tadi Anggi memutarkan lagu yang dipilihkan oleh Pak Amri dari Sabirin Lamno, Urung Tuha Goyang Dangdut ya. Kemudian nanti ada lagu Cici Nur Gunung Gerute yang kelakele Wak John, dan kalau bisa lanjut nanti Bahtera Cinta ya dari Armi Yusuf. Sabar dulu Warih, Mak Cik sabar dulu ya. Nanti kita terima lagi penelpon Mak Cik dan juga Warih. Ada Pak Sapi yang udah ketuk-ketuk juga, yang lagi ketuk-ketuk pintu. Nanti bisa ikutan lagi ya. Kita dengar dulu lagu berikut ini.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: Cinta Kak Nana, Kak Yana, Bahtera Cinta Kak Yana ya. Army Yusuf, judulnya Bahtera Cinta, bukan Bahtera Hati Kak Yana ya. Semoga Kak Yana sudah terhibur tadi di Lambaru, Wak John juga dan juga Pak Amri, bahagia selalu ya. Sehat lahir dan batin semoga ya. Baik, kita lanjut lagi. Ware yang ingin bergabung kembali silakan lagi di 0651470555 dan juga di 0811-6713-886 yang tadi udah ketuk-ketuk pintu. Mak C, siapa lagi yang nomornya Anggi enggak tersimpan nih ya, silakan lagi ya Mak C, bisa lagi yang ingin ikut bergabung, yang sudah ketuk-ketuk pintu boleh diketuk lagi ya. Dan juga pesan WhatsApp masih bisa Walrih kirimkan di 0812-6972881 atau bisa juga di 811-6713-886 itu juga bisa Wari kirimkan pesan WhatsAppnya ya. Dibuka dulu yang sudah hadir di 886 yang sudah mengirimkan pesan WhatsAppnya di 0812-6972881. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Mudah-mudahan tetap sehat. Ya alhamdulillah, amin. Tetap sehat walafiat ya. Ini Herman Kak di Sigli PD. Di Sigli PD berarti siglinya sudah masuk ke PD gitu ya. Herman, salam kenal dulu Herman. Baru ini Herman juga mengirimkan pesan WhatsAppnya ya di Sirebo. Ada tips dari saya juga, tapi walaupun ini receh, mudah-mudahan bermanfaat ya Kak ya. Iya, saya ingin menyampaikan mengenai ampas kopi. Ampas dari bubuk kopi itu bisa kita gunakan sebagai pupuk alami untuk tanaman. Jangan dibuang karena ampas kopi itu bisa digunakan untuk pupuk katanya. Kaya akan nitrogen untuk pertumbuhan tumbuhan itu baik. Untuk pertumbuhan tumbuhan itu baik. Oke. Jadi bisa sebagai pupuk ya. Kemudian Kak, ada lagi apa ini, ada lagi air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman juga katanya. Jangan dibuang ibu-ibu, kalau air cucian beras bisa untuk menyiram tanaman karena kandung nutrisi dalam air itu karena kandung nutrisi dalam air itu baik untuk tanaman. Oke. Ini sepertinya suka berkebun nih Herman ya, karena dari tadi berhubungan dengan tanaman tipsnya ya. Iya. Itu saja Kak Anggi, dua macam aja, walaupun itu ibu-ibu udah pada tahu katanya, walaupun ibu-ibu udah pada tahu tapi enggak apa-apa, tadi belum ada yang menyampaikan. Ya kan Kak? Iya. Betul Herman. Betul sekali Herman. Yang receh-receh gitu kita boleh berbagi, receh tapi banyak manfaatnya ya. Jadi bubuk kopi jangan dibuang kata Herman tadi, bisa untuk pupuk sebagai pupuk tanaman. Kemudian tadi apalagi, air cucian beras juga bisa disiram untuk ke tanaman karena kandungannya bagus untuk menyuburkan tanaman. Ya, Herman punya kebun nih ya, ataupun banyak tanaman-tanamannya di rumahnya, mungkin begini juga caranya ya Herman ya. Iya betul juga Herman. Makasih banyak Herman ya. Kak Anggi, tolong putarkan satu lagu dari Ramlan Yahya, judulnya Rela. Terima kasih Kak sudah dibacakan dan terima kasih lagunya diputar. Iya, mau kita putarkan insya Allah nanti ya. Sambil ngomong-ngomong, sambil mencari nih ya, Herman tadi di Sigli PD. Di Sigli PD ya, sudah dekat ke PD berarti. Salam kompak aja ya untuk Herman, salam kenal kembali Herman. Nanti kita putarkan lagunya ya. Oke baik, satu dulu ya yang Anggi bacakan, karena udah dari bawah tadi nih ya WhatsAppnya yang dikirimkan, kita cari lagi nih, turun dulu ke bawah tapi kayaknya udah kebanyakan ini, ketimpa nih mungkin ya. Okay, kalau gitu dihadirkan dulu lah lagu yang dipilihkan oleh Herman ya, sambil cari-cari ke bawah nih, ketimpa-timpa di WhatsApp-nya yang sudah kirimkan. Sabar dulu ya. Dan Wareh ingin ikutan, silakan lagi ya. Apa dari Wareh sampaikan tipsnya? Macek bisa dicoba lagi. Macek tadi udah bolak-balik, Macek terjatuh dan juga sudah bergantung tapi terjatuh, ataupun juga tadi Macek belum bisa karena ada yang di situ ya, di 886 tadi Macek ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini? Halo. Iya, terputus. Iya. Kalau anak-anak belum boleh nih masuk ke sini ya, karena enggak tahu pasti nanti nyampaikan tipsnya apa. Ayahnya aja, jangan diajarin anaknya. Ayahnya aja, jangan malu-malu ya. Yang masih di bawah umur jangan coba-coba masuk ke si Rebuh ya. Karena bukan hanya sekedar pilih lagu ya kan. Kita harus ada ilmu yang bisa disampaikan. Itulah manfaatnya ya, berguna. Baik, kita dengarkan dulu lagunya ya, dari Ramlan Yahya dengan Rela. Sabar dulu ya, pesan WhatsApp-nya masih ada satu atau dua lagi nih.

0: Itu dia, ada Ramblan Yahya dengan Rela. Waduh, asik sekali tadi ya untuk Herman di Sigli. Makasih Herman ya, sudah ikutan juga di kesempatan siang hari ini. Kita masih punya waktu sedikit lagi ya. Masih Anggi buka kesempatan. Ada di yang di 886. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alah, Makcik Lun sayang, akhirnya bisa juga. Dari tadi Makcik ya, berjuangnya luar biasa. Gimana sehat Makcik?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nyo tengok di rumah.
1: Duduk
0: dengok si Rebo. Ya. Makcik gimana Makcik? Pu yang ingin Makcik sampaikan tips dari Makcik Pu kira-kira.
1: Rapuh.
0: Jadi getah bau kateh.
1: Baju putih kan, tangan kami kan, sebaju sekolah. Tapi kan, kadang-kadang mengkeh kata wajib kan. Hanya tak sikat, gajah lebih elaknya dengan getah-getah ni.
0: Oh, gaduh ya?
1: Bukan yang lebih bulat-bulat ibarat-bulat
0: kita. Ya, oh, bisa juga.
1: Kami yang ada dengan
0: Cara alaminya ataupun bisa manfaatkan. Terima kasih Makcik. Terima kasih Makcik.
1: Terima kasih sama-sama.
0: Pula lagu Makcik.
1: Rukun
0: Leblah. Amin ya Allah. Iya, terima kasih doanya. Iya.
1: Terima kasih banyak Kak Andi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makcik. Wah, Makcik semoga sehat-sehat terus ya Makcik ya. Anggi baca pesan WhatsApp dulu juga, ini masih ada yang belum dibacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bunda Lia di Nesu Kak. Tips dari Bunda Lia ringan-ringan juga Kak, tapi semoga bermanfaat katanya Bunda Lia di Nesu ya. Ini bukan bundanya si ini ya. Bunda Lia di Nesu, tips dari saya Kak Anggi untuk ini aja apa nih, untuk pemeriksaan kesehatan rutin katanya. Nah, kalau kita ingin tetap sehat fisik dan mental harus melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Mengunjungi dokter secara teratur untuk pemeriksaan kesehatan dan screening penyakit rutin ya Kak, karena nanti kalau tidak rutin bisa kita tidak tahu apa sakit kita. Kalau kita teratur untuk periksa, kita cepat tahu apa penyakit kita. Gitu ya. Kemudian apa? Kemudian apa nih? Apa ini ya? Untuk menjaga emosi, untuk menjaga emosi berkaitan dengan hubungan, membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, komunikasi terbuka dan jujur, ekspresikan perasaan dan pikiran dengan jelas katanya, dan hormati pendapat orang lain, dan hindari menyimpan kekesalan atau masalah yang belum terselesaikan. Hindari itu, jangan menyimpan-nyimpan masalah atau kesal, karena itu berpengaruh sekali pada emosi kita. Oh begitu. Nah, itu saja Kak Anggi. Terima kasih ya Kak ya, sudah dibacakan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya ya Kak. Katanya Kak, tolong diputarkan lagu dari Said Azmi Kak ya, judulnya Mantong Dan Harap. Oke, salam aja untuk Kak Anggi, semoga sehat selalu Kak Anggi, bahagia dunia akhirat, dan juga untuk semua teman-teman ya yang ada dimanapun itu ya. Salam kenal aja katanya dari Bunda, apa tadi, Bunda Lia ya di Nesu. Baik, Bunda Lia makasih banyak Bunda. Lagunya nanti insya Allah kita putarkan ya, dari Said Azmi ya. Baik Wareh yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh. Makcik nanti lagunya yang diputarkan ya Makcik ya. Kita sudah tiba di penghujung kebersamaan di ajang Sirebo untuk edisi hari ini. Nah kalau bicara mengenai tips-tips itu banyak sekali memang Warih ya yang bisa kita sampaikan, karena ada berbagai tips di dalam kehidupan kita. Kenapa kita perlu tips? Itu penting ya Warih ya, karena manfaatnya itu kalau kita menerapkan tips ataupun trik ya dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa lebih efisien gitu ya, lebih efisiensi, peningkatan efisien, kemudian kita bisa meningkat produktivitas kita, kemudian bisa menghemat ya, seperti tadi yang sudah dipakai tidak terbuang semua. Kemudian kalau untuk hubungan dengan orang lain juga bisa memperbaiki hubungan. Banyak sekali ya manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih tadi Waris sudah menyampaikan berbagai tipsnya ya. Senang sekali. Banyak pengalaman, banyak yang didengar, banyak yang bisa dicoba, dan banyak yang bermanfaat ya. Kalau misalnya ya menyimpan barang gitu ya, kan tadi Waris juga sudah menyampaikan supaya jangan cepat terbuang, supaya jangan cepat busuk, ada caranya gitu ya. Nah menyimpan barang juga dengan rapi itu bisa menjadi tantangan Waris ya, terutama di rumah-rumah dengan ruang terbatas, rumah kecil, kita ingin menyimpan barang ya. Ada juga caranya gitu ya. Ini berbagi sedikit juga ya. Misalnya kita bisa menggunakan gantungan baju bekas untuk menyimpan majalah ataupun koran. Selain indah cantik dia, jadi menghemat tempat juga. Kemudian misalnya untuk sepatu bekas ya, gunakan kotak sepatu bekas itu, untuk kotak-kotak dari sepatu bekas itu bisa kita gunakan sebagai laci untuk menyimpan barang-barang kecil seperti alat tulis atau aksesoris, daripada kotaknya langsung dibuang ya. Kemudian juga kalau ada tempat tidur itu kan ada ruang bawahnya ya, atau kolong tempat tidur lah gitu ya, bawah tempat tidur, ruang di bawahnya itu kita bisa membuat laci penyimpanan dari kardus misalnya, kardus yang sudah disusun rapi ya, tapi jangan berserak pula kardusnya ya, jadi jadi lebih semak gitu ya. Ingin lebih rapi karena ruangan tadi kecil, kolong tempat tidur bisa kita manfaatkan ya. Kemudian juga gunakan rak sepatu gantung di belakang pintu, itu kan bisa juga untuk menyimpan berbagai barang selain sepatu, seperti peralatan kebersihan atau alat-alat dapur dan lain sebagainya. Nah Wari, banyak sekali tips yang bisa kita gunakan, trik yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini penting Wari ya, kita mengetahui, kita memahami, dan juga bisa mencoba-coba, akhirnya oh ternyata ini bisa manfaatnya, oh ternyata bisa berhemat lebih seperti ini bisa dihilangkan oleh ini bahannya gitu ya, tanpa kita harus ke pasar dulu mencari gitu ya, membeli dulu baru kita bisa kerjakan ya. Dan di sini bisa menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat biaya ya, dari semua yang sudah kita gunakan ataupun dari semua yang sudah Wali sampaikan tadi, sangat bagus dan luar biasa ya. Saling berbagi pengalaman, saling berbagi ilmu seperti ini ringankan sehari-hari, kebiasaan sehari-hari. Siapa tahu kebiasaan sehari-hari dari tips, dari triks yang sudah Wali sampaikan bisa menjadi membudayalah dalam kehidupan kita sehari-hari ya, jadi kebiasaan. Karena dalam kehidupan sehari-hari itu merujuk pada saran orang lain, metode, teknik praktis, ini bisa membantu seseorang mengatasi tantangan dalam kehidupannya, bisa meningkatkan efisiensinya, atau bisa mencapai hasil yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan kita ya. Seperti tadi, tidak harus ke pasar jauh membeli, ternyata ada bahan di rumah yang bisa kita gunakan, bermanfaat untuk yang kita tidak sangka tadi tujuannya, ternyata bisa untuk tujuan lain ya Ware. Waduh Ware, terima kasih banyak ya yang sudah ikutan bergabung untuk hari ini memberikan pendapat-pendapatnya. Ada Cik Mat, ada Pak Saptari, Bu Jaria, ada Yahbid, Utitaya, Kak Nana di Indrapuri, makasih banyak Kak Nana. Nah gitu sering-sering ikutan Kak Nana menyampaikan apa yang bisa disampaikan bermanfaat ya. Kak Hayati juga, makasih Kak banyak Kak Hayati. Ada Dek Fitri juga di Darussalam, Pak Amri tadi mengenai air ijonya ya Pak Amri, air kasih. Air jo, air kasih ya kan. Pak Amri makasih, Wak John juga, Kak Yana, ada Herman tadi di Sigli, ada Mak C, ada juga Bunda Lia di Nesu ya. Dan juga Wareh yang belum bisa menyampaikan, mungkin bingung cara menyampaikannya atau belum sempat ya, tidak mengapa Wareh ya, yang bisa ikutan mendengarkan aja, semoga juga terhibur untuk hari ini dan sangat bermanfaat apa yang sudah kita perbincangkan untuk hari ini Wareh. Demikian Wareh ya, kita akan akhiri si Rebuh di edisi Selasa 23 Juni 2026. Dan jangan lupa Wareh ya, nanti pada pukul 1 jam lagi lebih kurang ya, di pukul 13 kita akan bersama di dalam siaran Suara Budaya Nusantara, nanti akan diisi oleh RRI Banda Aceh dan RRI Jakarta. Kita akan mengangkat tema dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Wareh juga nanti bisa ikutan ya, menelpon dan juga bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp. Sampai jumpa lagi pada si Rebuh mendatang.
2: Demikian si Rebuh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Selamat siang Wari yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Semoga lagu-lagu hiburan di siang hari ini sudah memberikan nuansa siang yang menyenangkan. Wari, jangan lupa nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kita bersama di acara Suara Budaya Nusantara. Untuk hari ini nanti akan diisi oleh RRI Banda Aceh dan RRI Jakarta ya. Kita akan berbicara nanti mengenai tema kita, dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Selanjutnya Wari, kami akan menghadirkan lagu-lagu kasidah.

Kawan Ahmad Umar membuka acara secara resmi melalui seremoni simbolis pemukulan drum. Dan menurutnya perayaannya tidak hanya menjadi hiburan bagi tenan dan komunitas di lingkungan Cibis Park, tapi juga menjadi ruang kolaborasi seni dan budaya di tengah kehidupan urban Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata berupaya mengembangkan pariwisata berbasis produk indikasi geografis untuk menghadirkan pariwisata yang berkualitas para wisatawan. Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata Kemenpar Ito Parikesit mengatakan pengembangan wisata tematik ini dilakukan bersama dengan Kementerian Hukum. Menurutnya hal ini sejalan dengan adanya tren pariwisata dunia yang telah bergeser dari semula wisatawan hanya gemar melihat-lihat, saat ini menjadi mencari pengalaman yang membumi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sandara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Jakarta. Selamat mengikuti.
2: Suara Budaya Nusantara bersama Pro4 Jakarta, dan kali ini Ayah Pak Mariana tentunya tidak sendiri nih ya Bang Pak, Pro4 di seluruh Nusantara. Ayah akan ditemenin rekan ayah yang ada di RRI Pro4 Banda Aceh, yang kali ini akan membahas satu tema kaitannya dengan budaya ya, lalu juga yaitu dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Tapi yang pasti ayah ini dari Jakarta ngundang nih buat pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau tanya-tanya, ada yang ingin dikomentari terkait dengan tema Suara Budaya Nusantara di sekali ini. Dari RRI Jakarta, line interaktif di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928, atau mau langsung bergabung bersama rekan Kak Anggi Siregar di RRI Pro4 Banda Aceh dan juga narasumber di sana, silakan ya. Nanti diinformasikan kontak yang ingin dihubungi gitu ya. Kira-kira ke nomor berapa. Baik, langsung aja nih untuk Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Pro4 Banda Aceh. Di sana sudah hadir ada Kak Anggi Siregar dan juga narasumber. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Kak Anggi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, selamat siang Pak Mariana.
2: Ya, apa kabar Kak Anggi, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Pok sehat juga ya?
2: Alhamdulillah.
3: Sendiri di sana ya, Pok?
2: Sendiri nih Kak Anggi.
3: Iya, oke.
2: Baik. Ya, Kak Anggi, bagaimana cuaca di Banda Aceh, Kak Anggi?
3: Cuaca Banda Aceh cerah sekali, panas sekali, Pok. Kalau di Jakarta bagaimana?
2: Di Jakarta masih terpantau agak sedikit mendung-mendung tipis nih Kak Anggi.
3: Mendung-mendung tipis.
2: Ya.
3: Iya.
2: Baik. Oke. Iya, Kak Anggi, siang hari ini di sana di Suara Budaya Nusantara kita akan membahas dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital, betul ya?
3: Betul, iya.
2: Dan sudah hadir juga narasumber di sana ya Kak Anggi.
3: Iya, betul. Sudah ada nih bersama Anggi, ada Pak Hermansyah, Pok.
2: Iya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Pak Hermansyah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, salam dari Jakarta ya Pak ya.
5: Ya, salam dari Aceh. Iya.
2: Baik, nah Kak Anggi, untuk line interaktif di Pro4 Banda Aceh, silakan yang nanti ingin bergabung bisa ke nomor berapa Kak?
3: Iya, untuk interaktif di Banda Aceh bisa menghubungi nomor 0651-47055 ya. Itu dia nomornya.
2: Iya, baik kalau gitu. Kak Anggi, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung di siang hari ini, dipersilakan untuk narasumber di sana untuk pemaparannya di tema kali ini. Silakan Kak Anggi.
3: Baik, terima kasih Pak Mariana. Selamat siang semuanya, pendengar setia Pro4. Di kesempatan hari ini kita bersama lagi di dalam acara Suara Budaya Nusantara RRI Banda Aceh dan RRI Jakarta. Seperti yang sudah Pak Mariana sampaikan tadi, untuk tema kita hari ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Dan mengenai hal ini kita akan mengajak nih berbincang, sudah bersama Anggi saat ini ada Bapak Hermansyah MTH MHUM. Beliau selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araneli. Assalamualaikum Pak Herman.
5: Waalaikumsalam.
3: Iya, suara Pak Herman tolong dinaikkan lagi Bang. Iya, ya, biar lebih kencang lagi suaranya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya.
5: Ya Alhamdulillah sehat.
3: Iya. Ini selamat datang di Pro 4 baru ini nih. Bapak hadir ke Pro 4 ya.
5: Iya baru.
3: Dan di situ bisa menyaksikan Pak Mariana yang cantik itu ya.
5: Ya, selamat siang Pak Mariana.
3: Iya. Pak Herman, ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Memang kita menghadapi era digital ini, ada yang bertambah pasti ada yang berkurang ya, betul, Pak Herman ya. Kalau berbicara mengenai dinamika ataupun perubahan-perubahan ini banyak sekali kebudayaan-kebudayaan Aceh yang mengalami dinamika perubahan ini. Kalau Bapak melihat dinamika perubahan di Aceh saat ini bagaimana Pak?
5: Ya, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum kepada kawan-kawan salam budaya di seluruh Indonesia. Memang kita saat ini ada menghadapi berbagai budaya kebudayaan baik dari internal ataupun eksternal yang menjadi sebuah dinamika kebudayaan di Aceh ya dan secara keseluruhan di Indonesia. Memang untuk di Aceh kita memang memiliki beberapa keistimewaan yang kita miliki dengan berbagai branding istilah kita ya, berbagai lakap yang atau gelar yang kita miliki seperti Serambi Mekah, kemudian dengan syariat Islam, kemudian dengan Islam pertama di Nusantara dan sebagainya. Nah, berbicara dengan kebudayaan atau budaya di Aceh, hampir seluruh kehidupan masyarakat Aceh itu diisi dengan adat istiadat dan kebudayaannya yang keseluruhannya itu terpatri atau beriringan dengan syariat atau dengan hukum ya. Makanya ada istilah di Aceh hadis maja atau pedoman dalam masyarakat hukum ngan adat lagi zat ngan sifat. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Adat menjadi penguat bagi syariat. Syariat berjalan karena beriringan dengan adat atau budaya di Aceh. Nah, problemnya atau masalahnya sekarang adalah dengan era digital yang kita hadapi, apalagi generasi-generasi sekarang. Tetapi dengan hadirnya era digital bukan berarti mundurnya kebudayaan di Aceh
3: Tapi itu menjadi ya, Pak,
5: tapi itu menjadi media untuk transformasi, untuk promosi dan untuk berbagai kegiatan-kegiatan dalam mensosialisasi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Aceh. Saya pikir seperti itu.
3: Iya. Jadi harusnya kita pandai-pandai menggunakan era digital
5: betul.
3: Harusnya tidak ada yang hilang yang ada yang bervariasi gitu Dan kalau kita lihat ini tadi Bapak juga sudah menjelaskan bahwa atau adat dan budaya kita kan banyak ini ya, ada yang bersifat ya kesenian dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat ini Pak, hal apa yang paling berubah gitu Pak?
5: Baik, kalau kita melihat secara keseluruhan, apalagi syukurnya kita dalam bernegara sudah ada melalui Kementerian Kebudayaan sudah ada namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 2017. Dengan undang-undang itu kita bisa melihat mana yang sudah menonjol, mana yang masih stagnan dan bahkan mundur ya. Salah satu di antaranya adalah tradisi lisan. Tradisi lisan, tradisi tutur ya? Itu dapat disebut hampir punah. Baik di dalam masyarakat publik ataupun di media sosial. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Salah satu di antaranya misalnya cara bertutur sapa, apalagi ada istilah berpantun ya, bersyair. Nah, itu hampir kita tidak temukan di Aceh dalam keseharian masyarakat. Nah, itu salah satu hal. Nah, yang hal-hal lainnya tentu ada di dalam kurikulum pendidikan yang juga belum sepenuhnya bukan dijalankan, malah diterapkan, baik itu dari mulai sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas ya. Nah, itu mungkin dua hal yang ini yang tahap awal yang masih menjadi
3: perhatian kita lah
5: ya. Nah, Memang untuk Gen Z kita melihat ada problemnya juga di dunia pendidikan, apalagi misalnya karena saya di kampus melihat ini menjadi persoalan kita bersama, yeah, ya, yeah. Karena kita memiliki ada namanya semacam lembaga keistimewaan. Nah, melalui kelembagaan istimewaan ini punya peran penting dalam memajukan apa namanya memajukan kebudayaan di Aceh,
3: iya,
5: ya. Nah, mungkin itu yang menjadi beberapa persoalan-persoalan yang mungkin akan kita diskusikan pada siang ini.
3: Iya, baik. Jadi kalau Bapak berhadapan setiap hari dengan para mahasiswa itu di kampus, tentu ini sangat melihat perubahan kalau dari dulu sampai sekarang, ya.
5: Yeah.
3: Gitu, anak-anak sekarang ini kan lebih kritis mungkin dan lebih terbuka gitu ya. Sedangkan kalau beberapa tahun yang lalu itu kan tidak seberani sekarang.
5: Yeah.
3: Nah. Ini termasuk juga kan kepada dinamika budaya itu juga ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita lihat Pak, ini kan banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal ini untuk semakin dinamika, semakin berubah kebudayaan ini. Menurut Bapak apa saja nih yang mempengaruhinya?
5: Ya, yang mempengaruhinya tentu adalah pola pikir ya.
3: Pola pikir.
5: Yang kedua media pendidikan. Atau apa yang dilihat oleh anak-anak sekarang Gen Z melalui atau anak-anak sekolah melalui HP yang mereka ini salah satu media yang tidak ada, mungkin belum kita sebut belum ada filter yang bisa digandrungi. Nah, tetapi itu kita tidak bisa menyalahkan juga dengan hadirnya media-media HP dan sebagainya dalam era digital yang harus diisi oleh masyarakat, oleh Gen Z sekarang, atau malah perangkat, ya kita sebut perangkat pemerintah daerah, baik itu dari tingkat kampung, tingkat itu dapat menggunakan media-media ini sebagai media edukasi. Nah, jadi harus banyak semacam edukasi melalui apa namanya media sosial yang dapat menjadi tontonan bagi anak-anak kita. Nah, karena dengan melihat berbagai tontonan ini, tentu mereka terkikis dan menganggap itu hal-hal yang biasa. Nah, sedangkan di sisi lain kita belum siap dengan kehadiran media-media luar, media-media luar ya di Aceh. Nah, ini menjadi makanya kita sebut filter itu sangat perlu. Nah, disinilah gunanya perangkat kampung, perangkat adat, ya, kemudian peran pemerintah daerah dalam memajukan sisi ini. Mungkin itu bagian yang harus diperkuat kalau saya melihatnya.
3: Nah, itu selama ini dengan keadaan seperti saat ini, apakah itu sudah menurut Bapak, apakah itu sudah berjalan untuk filter-filter ini, siapa yang sebenarnya berhak ataupun dia mempengaruhi untuk dalam filter ini?
5: Nah, untuk dalam hal ini memang pemerintah daerah dalam terlebih khusus adalah lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh.
3: Iya. Ya,
5: mereka punya peran dalam memajukan kebudayaan di Aceh. Tetapi di sisi lain kita masih berjalan dengan apa kita sebut ya sosialisasi atau promosi dalam bentuk klasik.
3: Ya.
5: Sedangkan anak Gen Z, anak-anak sekarang, mereka sudah menggunakan media digital.
3: Ya.
5: Nah, ini yang tidak belum terhubung di antara kedua ini.
3: Ya.
5: Nah, ini yang menjadi PR kita ya.
3: Jadi kita harusnya ada penghubungnya ya.
5: Ada penghubungnya.
3: Jangan terlalu ada kesenjangan gitu,
5: betul,
3: ya.
5: Betul. Okay. Jadi tidak bermain dalam dunia klasik,
3: ya.
5: Sehingga media-media seperti ini tidak tersentuh.
3: Iya.
5: Nah, makanya kita bisa melihat dalam tutur kata bagaimana mereka mengobrol, berbicara, yang terkadang keluar dari norma-norma adat dan bahkan agama.
3: Iya, yang tidak seharusnya dia lakukan, dia akan dia lakukan.
5: Betul,
3: ya.
5: Betul.
3: Baik, itu dulu di awal ya, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan di awal ya, bagaimana mengenai dinamika kebudayaan di Aceh, dan kita belum ngomongin prospeknya ini ya.
5: Betul.
3: Untuk sementara begitu dulu Pak Mariana, di awal sudah kita dengarkan.
2: Baik, iya Kak Anggi dan juga narasumber di sana, kita undang juga ya Kak untuk yang bergabung, tadi sudah dipaparkan kaitannya dengan tema di siang kali ini di Suara Budaya Nusantara kaitannya dengan kebudayaan yang ada di Aceh, yang tentunya hidup berdampingan ya Kak ya. Maksudnya era digital tapi juga tidak menghilangkan kebudayaan-kebudayaan yang memang sudah ada dari dulu gitu.
3: Betul.
2: Ya. Baik. Nah, untuk Lantai Interaktif Jakarta juga sudah dibuka, silakan yang mau bergabung di 0213504510. Yang mau kirim pesan juga bisa ya ke 0812112498 atau Kanggi juga bisa disebutkan kembali
3: Lantai Interaktif
2: di sana.
3: Yang menghubungi Banda Aceh bisa di 0651470055 ya, yang ingin bergabung di Banda Aceh 0651470055 atau bisa juga untuk pesan WhatsApp-nya bisa di 0812697288 ya. Silakan ya yang ingin bergabung mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
2: Iya, baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung ya Kak Anggi, mungkin juga Ayu mau tanya nih sama Pak Hermansyah, sumber di Perempat Banda Aceh, kaitannya dengan anak-anak muda gitu ya Pak ya, kebudayaan di Aceh sendiri seperti apa sih Kak dan juga Pak Herman, karena sekarang kan kebudayaan dari luar. Ya, halo Kak.
3: Kok agak kecil nih ya suaranya?
2: Halo.
3: Oke, halo.
2: Iya. Iya, Kak Anggi.
3: Oke, okay. Lanjut.
2: Iya. Oh. Baik, kan kebudayaan luar nih banyak ya Pak yang masuk ya ke Indonesia ya. Tidak hanya Jakarta tapi juga wilayah lain, termasuk mungkin juga di Banda Aceh gitu ya.
3: Iya.
2: Ini bagaimana anak-anak muda di sana? Maksudnya, karena kita juga tentunya tahu masyarakat Indonesia bahwa Banda Aceh sendiri salah satu wilayah yang masih memegang teguh gitu ya kebudayaan-kebudayaan luhur begitu ya, peraturan-peraturan yang ada di sana gitu kan. Nah, ini bagaimana anak-anak muda masih dalam koridornya atau sepenglihatan Pak Herman sendiri dan Kak Anggi gimana, apakah sudah banyak yang mengikuti tren atau seperti apa nih Pak?
3: Masih Kak suka enggak mereka ya?
2: Seperti kebudayaan asli di sana.
5: Iya Pak. Kalau kita lihat memang ya sudah mengikuti tren walaupun tidak keluar, belum keluar dari jalur ya sebagian kecil ya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya kebudayaan kita juga bisa menjadi identitas nasional bahkan internasional. Bagaimana caranya kita mempromosikan kebudayaan kita keluar. Bukan berarti kita mengadopsi kebudayaan dari luar masuk ke dalam. Bagaimana membangun kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri ini sangat penting ya. Dimulai dari masa mereka sekolah di SMP dan SMA, tingkat menengah dan atas. Jadi mereka bangga dengan berpakaian, misalnya pakaian budaya sendiri, kebudayaan Aceh atau kebudayaan Betawi dan sebagainya. Atau mereka berani bertutur kata dengan cara mereka atau dengan kebudayaan masing-masing, bahasa-bahasa daerah. Bagaimana kemudian misalnya bahasa daerah itu bisa menjadi diselip-selip ke dalam bahasa nasional. Dan itu sebuah kebanggaan. Bukan berarti kita mengabaikan budaya lokal ya, bahasa asing. Nah, misalnya bahasa Jakarta gitu, logua gitu kan. Kan sudah menasional gitu. Nah, dengan bahasa di Aceh misalnya Puhaba, Pajohbu, itu harus juga bisa menasional. Bahkan dia saat di luar bangga untuk mempromosikan bahasa sendiri gitu. Nah, dengan
3: malu.
5: Kebanggaan itu secara otomatis dia tidak akan terkikis kebudayaannya walaupun begitu banyak masuk informasi-informasi media sosial dari luar, mereka akan mempertahankan budaya masing-masing ya, budaya sendiri. Kalau kita lihat dengan sekarang, kondisi sekarang ini kita bicara real yang sekarang ya. Kita belum siap kayaknya dengan itu karena terlalu cepat arus informasi digital masuk, sedangkan pertahanan kita ini tidak sekuat yang kita bayangkan. Mungkin ya kita terlambat dalam dunia teknologi ya untuk menghadapi media-media sosial, apalagi dia masuk ke pelosok-pelosok daerah gitu.
2: Baik. Ya, Kak Anggi di Jakarta sudah ada yang bergabung Kak.
3: Baik, kita terima.
2: Ya, kita halo, assalamualaikum, selamat siang.
0: Selamat siang. Budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
2: Iya, Teh Dinda di Bogor, silakan ada Kak Anggi dan juga Pak Hermansyah. Teh Dinda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Anggi Borurega.
3: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hermangan, apa kabar?
5: Apa good?
0: Syukur alhamdulillah ya.
3: Teh Dinda
0: Pak
3: ya.
0: Herman.
2: Iya, Teh Dina, betul.
3: Iya.
0: Kak Anggi,
3: sehat ya, Teh?
0: Bagian kita yang sehat-sehat. Alhamdulillah,
3: alhamdulillah.
0: Pak Herman.
5: Iya.
0: Era digital memang nggak bisa ditolak ya.
5: Betul, betul.
0: Karena memang jadi apalagi untuk generasi muda sekarang itu lebih lebih apa namanya, lebih pengetahuannya tentang teknologi sekarang itu lebih daripada kita yang senior-senior gini ya. Kalau ada sesuatu yang kita nggak bisa, anak-anak mereka bisa gitu. Ini tadi usaha dan lain-lain sudah ya diulas sama Pak Herman ya. Nah, ini kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan AI, Pak Herman. Karena sekarang ini AI ini sangat berperan dalam hal apapun begitu. Tapi banyak yang menyalahgunakan begitu. Betul, Pak Herman. Nah, untuk hal ini khususnya di Banda Aceh, apa yang dilakukan harus supaya bisa jangan sampai AI yang harusnya sebagai alat bantu tapi disalahgunakan. Tanggapan Pak Herman, Kak Anggi dan Nana dari Bogor cukup dulu. Terima kasih, selamat siang, salam budaya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Dinda di Bogor. Silakan Pak Herman.
3: Ya, sebentar dulu, Po. Ada yang di sini, coba kita angkat dulu ya.
2: Baik, silakan,
3: coba,
2: silakan.
3: 0651470055. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh, ada cikgu ya?
4: Halo.
3: Halo,
4: cikgu. Kata orang yang ururega.
3: Iya.
4: Sehat. Terus salam dulu di Jakarta, Po Nana.
2: Iya, cikgu Ria, silakan.
4: Sehat, Po Nana ya. Pokoknya semangat ya di ulang tahunnya Ibu Kota Jakarta kemarin ya, 22 Juni loh Kakak Anggi.
3: Iya.
4: Kakak Anggi, salam juga buat si ganteng Bapak kita dikerubutin wanita-wanita dua cantik. Halo Bapak Herman.
5: Halo, selamat siang Cik Guria.
4: Salam.
5: Apa ger?
4: Apa ger semuanya ya. Ini Cik Guria dari Jakarta Selatan memang ada ini.
3: Iya, Cik Guria. Kita bahas
4: tema ini gak cukup waktunya ya Bapak Herman. Dinamika ya di kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital ini memang luar biasa. Kita temanya ini ya Bapak Herman. Dinamika kebudayaan di Aceh saat ini kan berada di persimpangan antara pelestarian nilai-nilai tradisi berbalut syariat Islam dan penetrasi modernisasi digital. Tantangan utamanya apa namanya, ya terletaklah pada degradasi bahasa daerah dan kearifan lokal di kalangan generasi muda. Namun di era digital juga menghadirkan peluang emas untuk mentransformasi kebudayaan melalui ekonomi kreatif dan konten media sosial. Benar nggak Bapak Herman?
5: Betul.
4: Nah, ini pertanyaannya nggak banyak kok, cuma tiga. Seperti apa tantangan kebudayaan di era digital degradasi bahasa Aceh? Satu. Nah, terus yang kedua, prospek dan peluang menyajikan seperti digitalisasi manuskrip dan artefak. Nah, ketiga, ekonomi kreatif berbasis budaya ini seperti apa itu Pak Herman? Boleh berpantun? Pantunnya kalau bahasa Aceh katanya dialeknya, mohon dimaafin ya kata-kata Aceh ini. Begini pantunnya Kak Anggi, Pak Herman. Anak-anak pasti nggak ngerti. Begini kalau salah dia mohon maaf ya. Udep udep gino eh ka maju dat rupa. Internet jutenya oi paju ure malam. Kok ketawa sih Kak Anggi, bener gak nih? Kok bahasa Aceh itu ulang-ulang. Udep udep gini eh ka maju dat rupa. Internet jutenya eh paju ure malam. Budaya Aceh je utape UI siga bojoro citrawat be saboe
3: sama kayak ya? Kayak
5: bejana saja.
4: Coba coba coba sih apa itu kan tema pantunya di era digital. Bahasa Aceh-nya maaf malu pas ya. Mbak Herma terima kasih banyak. Pokoknya terima kasih Kak Anggi. Kak Anggi salam buat ini Mbak Musin Jun ya dari Ria Jakarta. Ih ketawa salam loh aku. Terus Bu Nana, selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat
3: siang. Assalamualaikum. Cik Guria berbahasa Aceh kayak kita dengar AI bahasa Aceh. Baik, terima kasih Cik Guria. Jadi sudah dua penelpon tadi ya, Mpok ya.
2: Betul.
3: Nah, kita beri kesempatan.
2: Iya betul Kak Anggi. Untuk Pak Herman mungkin bisa langsung dijawab dari pertanyaannya Teh Dinda dulu ya. Ditanggapi. Silakan Pak.
5: Betul dari Teh Dinda di Bogor ya. Tentang AI ya. Memang bagaimana kita bisa meminimalisir istilahnya ya. Terus terang kami juga di kampus sebagai dosen mengajar juga menghadapi hal itu.
3: Iya betul.
5: Ya, jadi mahasiswa adalah menyelesaikan tugas akhir ataupun tugas-tugas yang dikasih oleh dosen itu AI. Menggunakan AI. Nah, dosen juga nggak mau kalah gitu, harus menggunakan AI juga untuk membasmi AI ya. Jadi AI lawan AI. Yeah. Cuma begini, yang kita di dalam dunia pendidikan memang itu tidak bisa dihindari. Tetapi yang kita tekankan kepada para pelajar atau mahasiswa adalah bagaimana mereka membangun karakter. Dan yang kedua adalah personal branding. Ini yang paling penting, personal branding mereka. Ya? Iya. Yeah. Jadi mereka harus menemukan apa yang mereka jiwai dan mereka sukai, kemudian itu yang harus ditonjolkan untuk masa depan saat mereka menghadapi dunia kerja. Ya kan, karena enggak semua dunia kerja itu dengan AI gitu. Nah, jadi karakter dan personal branding ini yang harus kita sosialisasi, kita kasih tahu ke mahasiswa, bahkan setiap mengajar kita mengisi 5 sampai 10 menit.

0: Itu AI ini bukan menjadi tujuan utama, tetapi yeah, menjadi semacam oh ini garis-garis awal mungkin, ya, garis awal membantu mereka. Oh ini wacana yang ada di dalam AI, bagaimana bisa dikolaborasi dengan itu. Nah itu yang harus kita tekankan, karena memang kita tidak bisa menghindari lagi kalau dalam 2 tahun 3 tahun terakhir, sebelumnya 2 tahun bahkan kita melarang menggunakan AI, tapi sekarang dengan lahirnya teknologi itu kita malah harus adaptif dengan AI ya. Nah, dengan cara seperti itu. Mungkin itu Mbak Anggi itu yang pertama
1: dari
0: ya.
1: Dari Mbak Dinda ya. Jadi bukan juga untuk dilawan, tapi
0: tidak bisa dilawan.
1: Tidak bisa ditolak kayak kata Mbak Dinda, tapi kita harus bisa memanfaatkannya. Betul. Tapi tidak memusnahkan yang sudah ada gitu ya. Nah, dari pertanyaan Cik Guria. Nah,
0: ya Cik Guria di
1: tantangannya nih ya. Ya.
0: Tantangannya tentu sangat banyak tantangannya untuk apalagi kita sebagai orang tua melihat anak-anak dalam di lingkungan dan di sekolah misalnya ya. Jadi tantangan itu bagaimana kita bisa menjadi bukan hanya sebagai orang tua dari dari seorang anak, tetapi harus menjadi partner mereka nanti di ke depan. Nah,
1: kalau untuk misalnya tadi Cik Guria mengatakan perkembangan AI ini bagaimana bisa melindungi bahasa Aceh, kemudian manuskrip, artefak dan lain sebagainya, itu kan ini kan bisa juga merusak kalau kita tidak memahami ini. Kayak misalnya bahasa Aceh, kalau menggunakan AI seperti sekarang lagu-lagu Aceh kan sudah banyak dibuat ke AI, bahasanya jadi salah Pak. Yeah. Misalnya Bumo jadi Bumoe, itu lagu AI itu ya kan. Yeah. Ranggung Bumo, Ranggoeng Bumoe. Yeah. Nah, jadi bahasa Acehnya jadi salah. Nah, bagaimana ini perlindungannya untuk itu?
0: Nah, ini tentu tidak bisa kita kerja sendiri ya. Ini harus ada harus ada pemerintah daerah, termasuk di sini adalah lembaga keistimewaan untuk lembaga berkecimpung di dalam itu. Baik itu dia misalnya Dinas Kebudayaan, Majelis Adat Aceh, atau lembaga-lembaga keistimewaan lainnya yang ada di Aceh. Nah, bukan mereka yang bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan pihak-pihak yang di bidang IT ini, teknologi, di bidang yang memahami itu bagaimana untuk merumuskan, mewujudkan cara penyebutan yang benar. Nah, kalau di Basmi tidak akan mungkin bisa. Nah, bagaimana mereka bisa menciptakan dialek yang benar terhadap bahasa, bunyi bahasa itu sendiri.
1: Jangan sampai salah bunyinya ya.
0: Nah, karena kalau salah bunyinya kan salah arti nanti. Apalagi, nah ini itu harus gandeng berdua. Nah, jadi tidak bisa diabaikan misalnya bidang IT bekerja sendiri atau sebaliknya yang bidang kebudayaan bekerja sendiri. Yeah. Nah, itu tidak akan pernah ketemu. Nah, ini harus tentu dengan ada codingnya, ada caranya sendiri bagaimana untuk membuat itu dibenarkan, menjadi benar. Nah, kemudian kalau yang kedua itu prospek dan peluang. Misalnya tadi untuk manuskrip dan artefak. Nah, karena memang saya fokusnya di bidang itu, saya melihat ini peluang yang besar ya,
1: dari
0: menggunakan digital ini. Bahkan dengan menggunakan digital kita dapat mempromosikan cagar budaya dan warisan budaya secara gratis dan lebih cepat menyebarnya. Dengan pengetahuan, dengan informasi, dengan menggunakan media-media tersebut, kita lebih mudah menginformasikan kepada dunia bahwa kita punya kebudayaan yang luar biasa, punya warisan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, itu malah mempercepat bagaimana kita mempromosikan nilai-nilai cagar budaya dan WBTB yang ada di kita. Nah, saya malah menggunakan media sosial sebagai promosi tadi yang saya sebut,
1: bisa menjual informasi, personal
0: branding, menjual informasi terkait dengan apa yang ada sih di Aceh. Nah, yang selama ini mungkin orang hanya mengetahui oh di Aceh itu ya daerah yang bekas tsunami,
1: ada museum tsunami.
0: Nah, bagaimana kita mempromosikan hal lain, bahkan dengan media inilah yang kita manfaatkan. Ya, kita melihat dampaknya sangat luar biasa. Nah, Yang terakhir,

0: yang oleh Bu Cikgu
1: Ria
0: tadi tentang ekonomi kreatif.
1: Iya.
0: Malah saya melihat ini yang harus dimanfaatkan oleh Gen Z. Yeah. Nah, kita yang harus mendampingi mereka. Saya melihat pelestarian pengetahuan tradisional dengan dunia media digital, malah ini menjadi wahana untuk kita misalnya mempromosikan bagaimana teknologi mitigasi bencana yang ada di Aceh melalui media sosial. Nah, ini yang harus kita dampingi untuk para generasi muda atau Gen Z, bagaimana mereka cara mengisi tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan lokal, kebudayaan lokal itu ada di generasi 80-an, 70-an dan generasi tua. Nah, informasi transformasi knowledge itu, transformasi pengetahuan orang-orang tua ini dikolaborasi oleh anak-anak muda. Kemudian di sosialisasi atau diinformasikan ke dunia digital. Nah, ini jembatannya. Nah, ini yang belum masih ya,
1: jadi berjalan. masih belum ada jembatannya ya.
0: Nah,
1: itu yang harus dicari caranya bagaimana.
0: Misalnya mahasiswa kita atau pelajar-pelajar, bagaimana sih mereka ingin bertemu dengan orang-orang tua yang punya pengetahuan masa lampau gitu ya, mitigasi bencana, kemudian tentang berpantun, misalnya berhikayat. Ini yang mungkin perlu jembatannya gitu.
1: Iya, baik. Demikian tadi ya Teh Dinda dan juga Cik Gur ya. Kita coba terima lagi penelpon. Halo.
2: Silakan.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Anggi.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Yana di Lambaro, Kak Anggi.
1: Yana di Lambaro, naikkan lagi suaranya. Baik, Kak Yana. Silakan, Kak Yana.
2: Makasih, Kak Anggi.
1: Iya.
2: Jadi semakin narasumbernya siapa, Kak Anggi?
1: belum dengar tadi. Pak Hermansyah, Pak Hermansyah.
2: Oh, Pak Hermansyah. Ya. Assalamualaikum, Pak Hermansyah.
0: Waalaikumsalam.
2: Maaf Pak, baru buka nih soalnya lupa.
1: Jadi
2: gini Pak, dengan berkembangnya ilmu teknologi kan semakin canggih, seperti tadi ada AI lagi ya Pak ya. Terus sekarang anak-anak muda sekarang ini buat konten, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, tuh banyak yang menggunakan AI dengan imajinasi itu kan Pak kan. Kalau misalnya yang nonton tuh orang awam itu yang gaptek lah istilahnya tuh Pak, tuh seolah-olah dia itu beneran itu yang dia nonton itu beneran. Tapi kalau kita yang sudah mengerti bahwa itu AI kan, kelihatan dari wajah, dari gerak tubuh itu kan AI gitu kan. Itu kita udah tahu. Bagaimana itu apakah itu sebuah kesalahan Pak dengan adanya orang awam yang tidak mengerti itu, mereka mengartikan bahwasanya itu benar. Terus satu lagi, seperti Kak Anggi bilang itu tadi, lagu-lagu yang di AI-AI kan tuh bahasa belepotan itu kan. Ternyata kita artis Aceh sendiri, seniman Aceh merusak bahasa kita sendiri gitu kan. Pak, apakah lagu-lagu Aceh itu bisa dicekal Pak? Kalau misalnya di radio-radio swasta itu kan banyak diapakan kan, diputar. Apakah bisa dicekal itu, karena itu kan merusak bahasa kita sendiri. Itu saja Pak, Kak Anggi.
1: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Kak Yana di Lambaro Aceh ya. Silakan Pak.
0: Ya, terima kasih Kak Yana. Bukan karena enggak ikut dari awal ya. Saya Hermansyah, dosen di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam di UIN Araniri Banda Aceh. Ya, kalau kita melihat sekarang dengan produk AI yang dihasilkan oleh Gen Z atau para penikmatnya, memang sebagian jauh dari originalitas ya, keasliannya. Dan itulah imajinasi yang dibangun oleh mereka gitu, para pengguna AI. Itu maksud saya bukan untuk dicegah, tapi bagaimana kita mengarahkan untuk misalnya bagaimana berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai keacehan ya. Ada warna yang memang diadopsi selama ini, misalnya hitam,
1: merah,
0: kuning seperti itu ya. Nah, kemudian lahir warna lain. Nah, itu kan imajinasi. Nah, tapi ada warna-warna aslinya. Nah, ini kita arahkan misalnya. Nah, di sini kan situlah yang saya sebut tadi di awal, peran dari pemerintah daerah ya, khususnya dari lembaga keistimewaan gitu ya, lembaga kebudayaan. untuk mengarahkan hal itu. Nah, juga misalnya dalam pembuatan lagu-lagu,
1: lagu-lagu
0: ya. Nah, ya itu kan imajinasi mereka dalam meng-approve ya, mengembangkan ya menggunakan media ini. Mm-hmm. Tentu bukan berarti mereka juga menginginkan hal seperti itu. Mereka lebih ingin ya seperti yang asli kayak Acehnya gitu. Tetapi mm-hmm. ya dunia AI enggak bisa mengadopsi seluruhnya. Nah, ini itulah perlu diarahkan, mengarahkan. Kalau dicekal, saya pikir agak sulit untuk mencekal ya.
1: Jadi tidak bisa dicekal itu,
0: tidak bisa dicekal karena kalau bagi saya sendiri dalam dunia kebudayaan, kita tidak bisa mencekal itu, tapi mengarahkan untuk hal-hal yang lebih
1: tepat, gitu ya,
0: ke tepat, ke arah yang lebih baik gitu, atau mendekati kepada kebudayaan aslinya, gitu ya, tanpa meninggalkan dunia AI. Nah, satu lagi tadi.
1: Ya, itu
0: tentang informasi ya.
1: Informasi. Informasi yang dilihat seperti anak-anak yang tadi belum paham.
0: Betul.
1: Itu bagaimana?
0: Nah, yang di awal saya sebut peran pemerintah lokal itu harus agresif untuk bagaimana ya kalau bisa diajak influencer untuk menyebarkan informasi lebih cepat, kenapa tidak? Dengan mereka digandeng dengan arah yang bagus, informasi yang bagus, kemudian diajak influencer misalnya menyampaikan informasi yang benar.
1: Sejauh ini Pak, seperti Bapak kan dari akademisi, sudah pernah diajak belum untuk berbincang mengenai hal ini lebih serius, bekerja bersama dengan Pemda dan pihak-pihak lain yang berpengaruh bisa mengambil cara mengatasi hal ini?
0: Itu belum.
1: Belum.
0: Belum
1: ya?
0: Sama sekali. Sejauh saya pengetahuan saya belum. Mungkin karena dampak yang dialami juga sangat abstrak gitu ya. Jadi tidak berlangsung langsung dihadapkan dengan masyarakat, jadi abstrak, sehingga mungkin bagi pemerintah atau bagi yang punya kepentingan di situ melihat oh ini belum berdampak serius. Tetapi bagi kita yang di bidang kebudayaan ini sudah
1: melihat, serius.
0: Sudah serius gitu. Sudah yang, serius.
1: Yang kita takutkan ini pura-pura enggak terlihat serius. Padahal ini sangat serius gitu,
0: sangat
1: ya.
0: Serius.
1: Apalagi yang seperti dari akademisi kan memang sangat memahami hal ini. Merupakan hal. Nah, itu belum pernah disampaikan gitu kepada
0: dalam beberapa forum mungkin sudah tersampaikan oleh banyak kawan-kawan di kebudayaan ya,
1: melihat, belum ada sambutan ya.
0: Belum ada sambutan. Nah, belum ada sambutan. Misalnya saya pribadi fokus misalnya di bidang manuskrip tadi. Bagaimana dampak manuskrip setelah banjir? Kita sudah sampaikan.
1: Sangat kurang ya.
0: Sudah
1: sangat
0: kita
1: berkurang
0: sampaikan.
1: Ya.
0: Sangat berkurang.
1: Banyak yang hilang
0: banyak
1: ya.
0: Banyak yang hilang. Tetapi ya begitu. Begitu.
1: Baik. Pak Mariana gimana, sudah ada di sana?
3: Iya, belum Kak Anggi.
1: Belum.
3: Silakan, kalau di sana sudah ada yang terhubung.
1: Kita lanjutkan di sini ya, Pak ya, untuk menerima penelpon. Ayo, halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Anggi.
1: Siang kembali dengan
4: Ayu dari Maluku Tengah.
1: Ayu, di mana nih Ayu sekarang?
4: Di Maluku Tengah, Kak Anggi.
1: Di mana?
0: Maluku Tengah.
4: Di Maluku Tengah.
1: Baik, Anggi ini kurang dengar nih. Ayu di Maluku Tengah, sehat Ayu?
4: Alhamdulillah Kak Anggi, Kak.
1: Silakan Ayu.
4: Iya, buat Mbok Tiara. Mbok Tiara Lempo.
1: Mbok Mariana. Ya,
4: Mbok Mariana.
5: Ayu, silakan.
4: Mariana. Halo, assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam.
4: Iya, dengan Kak Mbak Ayu. Dan prospeknya di era digital, Pak. Kalau era digital ini kan memang ada sisi negatif juga dan positifnya ya. Kalau kita lihat sebagai seorang akademisi ya Pak ya, saya yang bertanya gitu, agar budaya kita apa mencegah gitu ya, atau antisipasi gitu bahasa Aceh atau budaya Aceh tidak tergerus gitu ya. Ancaman dan untuk antisipasinya seperti apa gitu ya Pak ya. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu di Maluku Tengah. Selamat siang ya untuk Ayu di Maluku Tengah. Dan silakan Pak Herman, bagaimana
0: jadi,
1: nih?
0: Antisipasi.
1: Mengantisipasi budaya-budaya ini ya, ancamannya dan bagaimana antisipasinya?
0: Ya, tergerusnya ya kebudayaan budaya-budaya Aceh ya. Dan mengantisipasinya. Saya pikir begini, yang pertama sekali ini ada tiga unsur. Yang pertama adalah pemerintahnya sendiri. Ya, pemerintah sendiri harus punya blueprint untuk bagaimana mengarahkan kebudayaan itu tetap terawat di era digital. Mm-hmm. Yang kedua adalah peran para budayawan, ya, seniman dan segala unsurnya di situ, mm-hmm, untuk menggerakkan ini dalam koridor bersama. Yeah. Artinya begini, ini tidak bisa kerja sendiri ini. Misalnya saya tidak bisa saya kerja sendiri untuk menyelesaikan manuskrip, harus ada orang-orang lain yang bekerja di sini. Salah satu di antaranya adalah fotografi. Orang yang pintar membuat foto. Kemudian bagaimana membuat sebuah database, itu saya perlu orangnya. Karena saya enggak mungkin bisa. Nah, begitu juga orang budayawan, ya, mereka butuh orang-orang lain bekerja sama untuk membangun sebuah kebudayaan. Ya. Yang ketiga ini adalah penerima manfaat. Nah, penerima manfaat ini apakah dia sudah berjalan atau yang belum berjalan? Ini yang sudah berjalan artinya mereka sudah paham tentang menggunakan AI, dunia teknologi, mereka diarahkan. Mm-hmm. Ayo dong, kita yang sudah dijalankan sudah bagus, tetapi ini ada aturan-aturan yang mungkin perlu disosialisasi. Yeah. Nah, saya begini, misalnya saya ambil contoh. Di Aceh, hikayat itu sudah hilang.
1: Iya.
0: Ya, betul. Hikayat, berhikayat sudah hilang. Nah, apakah itu bisa dikembalikan? Bisa, tapi tidak seperti dulu. Orang berhikayat sampai 3 hari 3 malam gitu ya, atau 3 malam sampai 5 malam 7 malam. Ya. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah setiap ada event-event pemerintah daerah, event-event yang digunakan oleh pemerintah Aceh, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu 5 menit, 7 menit harus diisi oleh orang berhikayat di pembukaannya.
1: Diberi kesempatan
0: ya? Mereka, ya, apakah setelah lagu kebangsaan, apakah itu setelah baca Quran, itu ada orang yang berhikayat. Mm-hmm. Nah, mau dia orang dewasa, orang anak muda, atau bahkan anak-anak. Mm-hmm. Nah, apa yang hikayatnya? Itu yang disusun oleh pemerintah daerah. Kelembagaan, oh ini yang disusun, oh, kalau ini acara ini begini isi hikayatnya. Kalau dalam acara formal begini isi hikayatnya. Jadi orang budayawan atau yang para penghikayat ini punya kegiatan, bahkan mereka dipanggil ke pendopo, ke kantor bupati, ke dinas-dinas untuk berhikayat dalam waktu durasi sekitar 5 menit sampai 7 menit. Nah, tradisi hikayat ini akan kekal, saya rasa. Akan kekal dan akan menjadi sebuah transformasi pengetahuan bagi anak-anak sekolah. Oh, kita punya cara berhikayat ya, ada cara berbalas pantun, ada cara semapa dan sebagainya. Yeah. Nah, ini kan bagaimana cara kita menggunakan media saja. Jadi kalau dulu harus mengumpulkan orang pada malam hari sampai berjam-jam. Nah, ini kita gunakan dalam waktu beberapa menit. Itu salah satu contoh saya pikir.
1: Iya. Begitu ya, Ayu di Maluku Tengah. Terima kasih ya untuk Ayu. Selanjutnya coba kita tanya Pak Mariana, bagaimana, Pak?
3: Iya, Kak Anggi, Pak Herman, kita sudah memasuki segmen terakhir ya.
1: Iya, segmen terakhir ya. Tidak terasa ya, Pak ya. Iya. Iya. Karena kita mungkin akan tuntas nanti sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat ya.
3: Betul, Kak Anggi.
1: Nah, sedikit lagi sedikit coba ingin kita lanjutkan lagi dengan Pak Herman, Pak, di perkembangan budaya mana yang paling banyak hilang nih kalau di Aceh, Pak?
0: Ya, kalau saya sebutkan tadi hampir di
1: hikayat ditutur, ya,
0: tradisi tutur ya. Kemudian juga tradisi ukir.
1: Ukir, Pak ya?
0: Ya, ukir tidak ada lagi.
1: Misalnya ukir yang baik,
0: ukir
1: yang
0: di rumah Aceh, di Batu Nisan.
1: Ya. Baik.
0: Apa sih? Wastra ya. Itu juga hilang kita.
1: Enggak ada lagi tuh, Pak ya. Kalau ukir hanya di rumah-rumah Aceh yang lama-lama ya.
0: Yang lama, yang sekarang kan tidak ada. Nah, bagaimana anak Gen Z itu dia ada arsitektur gitu. Yang digunakan adalah arsitektur motif luar kan. Bagaimana okay. mengadopsi seni hias yang ada di rumah Aceh dengan punya filosofi sendiri, punya filosofi keistimewaan Acehnya, mm-hmm. kebudayaannya. Yeah. Nah itu bisa dimasukkan, mereka yang ngerjakan melalui laptop, melalui komputer untuk masukkan ke rumah-rumah modern, yeah. ke gedung-gedung modern. Itu yeah. itu yang belum, yang saya sebut tadi, belum ada jembatannya. Mm. Jadi mereka belajar tentang arsitektur luar, tapi mereka tidak paham dengan arsitektur yang ada di Aceh.
1: Menurut sebenarnya. Bapak, jembatannya itu harusnya dilakukan oleh siapa dan bagaimana caranya?
0: Nah, yang dilakukan oleh siapa tadi, saya pikir ya sudah jelas di sini adalah kita punya kelembagaan istimewa. Nah, bagaimana lembaga mereka istimewa. Lembaga istimewa yang saya sebut, saya tidak ingin menyebut satu ya, bidang saja ya, ya tapi ya. Banyak di sini. Ya. Mau dia bidang keagamaan, mau dia bidang kebudayaan. Nah, mereka karena punya tupoksi yang luar biasa di situ dan memang ditugaskan untuk itu. Ya, dengan undang-undang keistimewaan yang kita miliki. Mm-hmm. Nah, bagaimana mereka bisa turun ke masyarakat, ke grassroots atau ke Gen Z? Ya, diajaklah para akademisi, para praktisi, para budayawan untuk merangkul ini, yang menjembatani ini.
1: Jadi itulah yang harus mereka lakukan ya, sekarang betul. Ini ya. Baik, Pak Herman, ini mungkin di sesi terakhir Pak Herman sebagai closing statement-nya. Apa harapan Bapak dan apa yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan siang ini? Harapannya bagaimana? Apa yang harus dilakukan lagi lebih tajam lagi mungkin ya Pak sebagai closing statement-nya? Silakan Pak.
0: Ya, sebagai closing statement, saya pikir dinamika kebudayaan di Aceh itu kan saat ini bukanlah sebuah kemunduran ya, bukanlah sebuah kemunduran ya. Melainkan ini adalah transformasi adaptif dengan menggunakan dunia digital, dunia AI atau dunia teknologi untuk kebudayaan Aceh yang bahkan itu memberi panggung baru panggung baru bagi masyarakat Aceh, bagi generasi Aceh untuk merawat masa lalu sekaligus merangkul masa depan. Nah, saya pikir itu ini harus media yang harus betul-betul dimanfaatkan ya, oleh kita.
1: Seperti contohnya kita siang ini ya kan, ini kan bisa dari obrolan kita ini kan, ini bisa sedikit banyaknya juga sebagai salah satu cara ya. Iya,
0: betul.
1: Untuk
0: betul.
1: Hal ini kita angkat dan lebih terpikir lagi maunya ya. Untuk merawat masa lalu dan
0: merangkul sekaligus merangkul masa depan.
1: Sekaligus merangkul masa depan. Ya, semoga saja dengan adanya teknologi-teknologi di era digital ini bukan merupakan sebuah kemunduran. Nah, tapi juga merupakan sebuah transformasi gitu ya, Pak ya.
0: Transformasi.
1: Baik. Terima kasih banyak ya Pak Herman.
0: Sama-sama,
1: ya untuk perbincangan hari ini. Pak Mariana.
3: Iya,
1: kita sudah bertanya-tanya tadi dengan Pak Herman dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Herman ini bisa menjadi apa ya, yang terpikirkan ya selama ini mungkin tidak terpikirkan atau belum dipikirkan dengan secara serius. Kami kembalikan kepada Pak Mariana ya. Terima kasih banyak Pak. Sampai jumpa Pak ya.
3: Iya, baik. Terima kasih Kak Anggi Siregar dan juga Pak Herman.
0: Ya, terima kasih Pak Mariana.
3: RRI Perempat Banda Aceh, salam sehat dan salam berjumpa kembali ya Kak ya di kesempatan berikutnya. Baik, itu dia pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Dialog kita di Suara Ibu dan Nusantara di sekali ini bersama RRI Perempat Banda Aceh dengan tema dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta. Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan acara Senja di Jakarta memperingati HUT ke-499 Kota Jakarta. Acara berlangsung di Gedung A Maramis, Jakarta Pusat. Acara ini diselenggarakan pada hari Senin kemarin untuk memperingati HUT Jakarta sekaligus menyongsong usia 5 abad pada tahun depan. Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ingin merayakan kolaborasi yang telah terjalin dengan berbagai pihak dalam memajukan Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mencatat daerahnya saat ini memiliki 15 karya budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tingkat provinsi. Senin kemarin, Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon, Fajar Sutresno mengatakan, penetapan ini menjadi pengakuan sekaligus bentuk perlindungan terhadap kekayaan budaya yang selama ini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlan, selamat siang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026 melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 14.11 menit waktu Indonesia bagian Barat, Warihlon senang sekali di siang hari ini. Siang yang cukup cerah ya di Kota Banda Aceh, kita kembali bersua. Dan untuk Anda dimanapun berada, semoga secerah hari ini dan semoga hari Anda menyenangkan juga ya. Apapun aktivitas yang Anda lakukan, selesai dengan baik, memuaskan hasilnya. Dari studio, insya Allah untuk kebersamaan kita hari ini hingga sampai ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan salam jumpa untuk Anda.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Ke Jerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.
1: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
2: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
1: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
2: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
3: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari Selasa 23 Juni 2026. Untuk Warehlon yang ingin bergabung silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sudah bergabung langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Dek Nurul.
1: Kak Hayati.
2: Iya dong.
1: Cepat sekali tangannya hari ini ya.
2: Itulah, dua hari ini kuncinya.
1: Oh iya, kemarin juga Kak Hayati.
2: Iya, kemarin kita pegang juga kuncinya ya.
1: Oh, jangan lepas lagi Kak Hayati ya.
2: Curah.
1: Biasanya Kak Hayati kalau orang lain yang pegang kunci susah masuknya kan?
2: Iya, lebih-lebih dari saya yang pegang ya.
1: Memang disembunyiin, dibuang kuncinya.
2: Itulah.
1: Gimana Kak, di sana panas nggak?
2: Aduh, panas sekali ini deh, kami di bawah nih santai.
1: Di bawah mana?
2: Di bawah, di depan rumah nih.
1: Oh, di bawah pohon itu ya?
2: Bukan pohon, pondok.
1: Oh, pondok. Makanya jangan sok tahu,
2: kan,
1: Nurul.
2: Di depan kan?
1: Itulah.
2: Dingin di situ.
1: Oh, gitu.
2: Iya,
1: iya,
2: iya. Makanya makan... deh, Nurul. Sini dong.
1: Itulah kan. Nurul pengen sebetulnya, Kak. Cuman iya, masalah jarak dan waktu aja nih susah.
2: Itulah, waktu yang mengaturkan kita ya.
1: Itulah, makanya. Kak Ayati di situ nggak ada ngemil apa-apa tuh?
2: Nggak.
1: Nggak ada, cuman nyantai aja ya. Baiklah, mau ditemani dengan lagu apa?
2: Durian Jatuh ya.
1: Durian Jatuh, waduh. Hati-hati, tapi dalam pondok nggak apa ya.
2: Durian ya, kebetulan nih kami lagi bikin-bikin apa tuh durian gitu kan. Katanya durian tuh gitu, ada dalam kepala Kak Yati gitu ya.
1: Oh gitu. Ada dalam kepala ya, durian jatuh dalam kepala. Dari siapa nih Kak?
2: Imam S. Arifin.
1: Oh gitu, ini karena lagi nunggu durian jatuh atau lagi bikin apa tuh dengan durian?
2: Barusan ambil nih.
1: Barusan dapat? Oh ada pohon durian juga di ini?
2: Enggak, di kampung, soalnya Dek Khaira yang pulang.
1: Oh gitu, udah balik Dek Khairanya?
2: Udah, ini baru sambalik Dek Khaira bawa durian jatuh.
1: Wih, bagi dong. Durian jatuh.
2: Sinilah Kak Nurul katanya.
1: Itulah, kalau bisa Kak Nurul langsung OTW. Cuman mau kemana lagi nih, susah.
2: Hah? Tinggal aja katanya.
1: Itulah, maunya kita tinggal aja kan.
2: Gak tanggung jawab itu loh.
1: Itulah.
2: Dek Khaira mana tahu dia anak-anak kan.
1: Daripada nanti kita gak bisa makan lagi durian kan. Gak bisa beli lagi durian. Gara-gara
2: kita tinggal. Dek Khaira suka sama durian?
1: Suka dong, suka kali Kak.
2: Iya. Dek Khaira juga dia kan waktu di kampung di bawah batangnya durian belah terus ya.
1: Wih, udah gemuk
2: ya Kak Khaira ya. Dia dikasih apa tuh buat mamanya, surprise itu ya.
1: Surprise. Surprise ya. Aduh Kak Hayati, lucu kali kok Kak Hayati. Ini salam-salam buat siapa nih Kak?
2: Lagunya ada kan?
1: Dapat nih, durian jatuh harus ada dong. Lagi
2: musim. Iya. Salam yang pertama buat Dek Nurul, semoga sehat sekeluarga, semoga kita dapat durian jatuh ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Tapi dalam pondok kita ya, jangan ketiban kepala ya.
2: Iya. Habis itu buat Kak Na nggak di dadah dia, nanti marah dia ya.
1: Oh iya, dadah dulu.
2: Jangan dadah Kak Na.
1: Jangan dadah ya. Nanti kena kutuk, kalau kutukan Kak Yana beda dengan kutukan Pak Le ya.
2: Iya.
1: Amukan maut
2: duluan
1: ini.
2: Duluan aja Kak Na ya. Gitu Kak Na.
1: Itulah. Duluan ya Kak, misi gitu.
2: Permisi gitu ya.
1: Iya. Izin dulu.
2: Habis itu, iya, habis itu buat Dek Isan juga yang itu siapa tuh? Aduh, udah lupa.
1: Siapa tuh?
2: Yang di apa tuh, udah lupa, udah lah. buat Cik Mama juga ya, Cik Mama lagi tekan-tekan dia tuh.
1: Siap.
2: Buat Pak Amri, buat Yahbit, buat semua-semua lah dia ya.
1: Baik, terima kasih Kak Yati.
2: Iya, sama-sama. Oh, Pak Jan nih sama Tante Non ya.
1: Oh iya Pak Jan.
2: Iya. Iya, makasih banyak Dek Nurul.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Hayati dari Korea yang sedang menikmati suasana siang ya, siang menuju sore, menghabiskan waktu di bawah pondok Cile sambil makan durian ya Kak Hayati ya. Di belakang Kak Hayati, halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Yahbit. Gimana kabarnya hari ini Yahbit?
0: Hari panas kali.
1: Panas kali ya. Nggak bisa kita kemana-mana kalau kayak gini. Ya, jadi malas. Enaknya di rumah aja ya, Habib ya.
0: Iya.
1: Temenin ibu. Ada bikin apa ibu untuk cemilan panas-panas gini biasanya?
0: Nggak, ini tidur.
1: Oh tidur. Tidur. Iya sih, apapun cemilannya, kenikmatan duniawi itu tidur ya. Iya. Iya sih. Ini apalah daya Nurul yang harus ya mengorbankan waktu tidur siang, enggak apa-apa deh ya, dengan menghibur wari-wari di rumah. Tapi seru juga loh ya, Bit.
0: Iya, Nurul sehat.
1: Sehat alhamdulillah. Ya, Bit juga sekeluarga sehat kan?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa hari ini ya, Bit?
0: Lagu hari ini lagu Roma, Stres ya.
1: Stres, waduh. Mau ke sawah, mau beraktivitas apapun jadi panas, susah ya.
0: Iya.
1: Mending di rumah. Nih kalau di rumah ya, ya gitu deh. Pendapatan minus ya.
0: Cue-cue aja.
1: Ya udah deh, tapi stres nih. Tapi stres. Oke, udah dapat nih ya, Bit. Lagunya. Kalau yang stres-stres dia cepat dapat.
0: Iya. Salam Budek Nuruzi, selamat ngambil dulunya akhirat Nurul ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Kak Hayati di Korea.
1: Iya.
0: Wah, Jondi.
1: Gue genting.
0: Genting.
1: Genting nih.
0: Genting lima, Pak. Nah, itu Pak Amri Kota Melaka.
1: Iya.
0: Kak Yana Lembaru. Ke Kak Eli di Pagui. Ke Dek Naga di Lamlom.
1: Baik. Yep.
0: Ke Kak Jud. Bang Deddy. Semua-semua jadi propet RRI. Selamat menikmati semua ya.
1: Iya, terima kasih ya Bit. Selamat beristirahat kembali ya Bit ya.
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya Bit dari Ule Karing, Warihlon ya, Karing Ule. Di belakang ya Bit yang ingin bergabung jangan dulu ya Warihlon ya, masih Nurul tutup layanan telepon di 0651470555 nya. Kita hadirkan dulu dua nomor lagu permintaan Kak Hayati dan ya Bit. Setelah itu baru kita buka. Bersama Imam S. Arifin ada Durian Jatuh. Kita hadirkan.

0: keluarga.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: Ya, lagu Stress sudah kita hadirkan untuk Yahbit dari Ulai Kareng ya. Semoga sudah terhibur Yahbit. Dan juga tadi sudah masuk bergabung ada Kak Ayati dari Korea. Semoga sudah bisa menikmati durian jatuhnya ya. Dan kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut ada lagi Kak Nurul.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Udin di ujung badan, Nurul.
0: Oh, Bang Udin, gimana kabarnya selama ini, Bang Udin?
1: Alhamdulillah sehat, Nurul. Bagaimana sehat juga?
0: Alhamdulillah, Nurul sehat juga.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Kemana aja selama ini, Bang Udin?
1: Ada, Nurul, cuma nggak bisa masuk, Nurul, dengar aja.
0: Oh gitu, berarti iya. Selalu setia memantau ya?
1: Iya, tetap.
0: Iya, semoga selalu sehat Bang Udin. Keluarga sehat semua kan?
1: Alhamdulillah sehat semua Nurul.
0: Alhamdulillah. Ini kalau jam segini biasanya ngapain Bang Udin?
1: Nggak ada lagi, istirahat aja Nurul.
0: Oh gitu.
1: Apalagi cuaca yang panas sekali ini Nurul.
0: Iya, itulah. Apalagi di ujung Bate ya.
1: Iya.
0: Berasa kali rasanya.
1: Iya.
0: Oke Bang Udin, kita temenin pakai lagu apa?
1: Lagu Iis Dahlia Beban Asmara dan Nurul.
0: Iis Dahlia Beban Asmara. Apa aja yang kira-kira bisa jadi beban asmara? Ayo.
1: Enggak ada, cuma lagu aja Nurul.
0: Oh, lagu aja. Kirain ada beban asmara betulan.
1: Sementara mudah-mudahan enggak ada Nurul.
0: Mudah-mudahan untuk seterusnya juga seperti itu ya.
1: Amin.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salam pertama buat Nurul, sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Semua perempat, penyiar perempat, empat kecuali.
0: Iya.
1: Buatnya Bung Ramadhan, Yahbit, Mama di Sabang, Mama Sri, untuk Junyaji, dan semua-semua yang lagi dengar. Oh, Kak Hayati sama Kera di Korea ya.
0: Baik, terima kasih Bang Udin.
1: Yuk, sama-sama Nurul. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Udin dari ujung Bate katanya ya. Di belakang Bang Udin yang mau bergabung, silahkan 0651470555 kembali berbunyi ya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Nurul.
0: Iya, sore Bang Tajuddin.
2: Iya, ketemu lagi.
0: Iya, ketemu lagi. Gimana kabarnya sore ini?
2: Sehat, Alhamdulillah. Cuma lagi sariawan aja nih Nurul.
0: Sariawan? Kok bisa? Kurang minum ya?
2: Kurang vitamin atau kurang makan buah mungkin ya.
0: Oh iya, mungkin juga banyak makan goreng-gorengan gak sih?
2: Gak
0: juga ya, kurang minum enggak, kurang apa, kebanyakan ya,
2: mungkin kebanyakan makan makanan berminyak mungkin.
0: Kalau berminyak kan bikin panas dalam ya kan, apalagi cuacanya di Minahasa ya kan.
2: Iya Minahasa.
0: Bang Tajuddin, Minahasa gimana cuacanya hari ini?
2: Hari ini panas terik juga ini.
0: Panas terik sama seperti di Banda Aceh nih ya. Luar biasa panasnya, membakar kulit. Jadi nggak kemana-mana Bang Tajuddin?
2: Baru pulang kerja nih.
0: Baru pulang kerja? Wah cepet ya pulangnya.
2: Cepat pulang.
0: Di sana pukul berapa nih? Sama kita.
2: Bedanya 1 jam lebih cepat, jam di sini mau jam 4:30 ya, jam 4.
0: Mau 4:30. Itu udah asar berarti ya?
2: Udah.
0: Oh udah iya. Itu waktu Indonesia
2: tengah.
0: Oke, Bang Tajuddin. Bang Tajuddin, ini langsung ke lagu?
2: Nurul apa kabar?
0: Oh Nurul belum ya ditanyain tadi ya. Nurul alhamdulillah sehat. Segar bugar juga.
2: Kemarin siaran nggak Nurul nggak?
0: Kemarin ada. Kemarin pagi Nurulnya.
2: Sore nggak ada.
0: Sore Kak Anggi kemarin.
2: Oh berarti kemarin nggak dengerin soalnya.
0: Oh gitu. Ada kegiatan kemarin?
2: Betul, ada sibuk.
0: Oh iya. Sibuk meniti masa depan ya?
2: Sama kerjaan aja.
0: Oh sama kerjaan. Baik.
2: Apa namanya kalau hari ini berarti sore aja atau dari siang pagi baru masuk ya?
0: Nurulnya hari ini dari siang ke sore.
2: ke siang ke sore.
0: Betul sekali. Baiklah. Lagu-lagu apa?
2: Lagu dari Hawanita.
0: Hawanita?
2: Ya, Hawanita.
0: Hawanita. Judulnya?
2: Judulnya Ditolak Nembak Lagi.
0: Ditolak Nembak Lagi. Weh, pantang menyerah ya. Yeah. Ditolak Nembak Lagi. Oke, siap. Kita carikan dulu.
2: Yeah. Oke, buat Nurul selamat bertugas. Salamnya buat semua pendengar Perempat Banda Aceh aja yang lagi mendengarkan sore hari ini.
0: Iya.
2: Semoga terhibur dengan pasti bukan semoga ya, pasti terhibur dengan lagu yang diputarkan di studio.
0: Amin, semoga saja ya.
2: Katanya terakhir aku mau nanya, aku belum pernah nanya, sebenarnya penasaran pengen tanya hari ini gitu.
0: Oh iya, boleh, silakan. Tapi jangan sulit ya pertanyaannya.
2: Iya enggak. Kalau Nurul, apakah cuma sampai selesai ini siarannya, selesai ini apa sampai jam berapa di studio kota kalau boleh tahu?
0: Nurul sampai selesai ini pukul 16.30.
2: Oh, berarti selesai acara ini?
0: Selesai acaranya sampai di pukul 16, ya, setengah jam lagi gitu.
2: Oh iya, oke. Lagunya ada ya Nurul ya?
0: Ada, udah dapat ini.
2: Oke, buat Nurul sangat bertugas. Sampai
0: terima
2: ketemu lagi ya Nurul ya.
0: Jadi kesehatan.
2: Besok berarti enggak siaran berarti ya?
0: Besok.
2: Iya, besok.
0: Besok ada dong.
2: Tapi ada. Bukan sore, apa sore lagi?
0: Besok bukan sore sih, pagi.
2: Pagi. Insya Allah. Berarti sore apa lagi? Anggi apa bukan?
0: Iya, Kak Anggi. Tau. Besok.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Iya, waalaikumsalam. Selamat sore juga Bang Tajuddin dari Minahasa. Selalu sehat sekeluarga ya. Kita hadirkan dulu lagu Iis Dahlia dari permintaan Bang Udin dari Iis Dahlia ya. Bang Udinnya di Ujung Bate. Oke, kita hadirkan dulu ya. Dua-duanya Tajuddin sama Udin ini. Jadi ya sama ya, gembar ya namanya. Mirip-mirip. Kita hadirkan dulu Beban Asmara.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
0: Narkoba?
2: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
1: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warihlon, dua nomor lagu permintaan Bang Udin dari Ujung Bate dan Bang Tajuddin dari Minahasa. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Bang Basri.
1: Yahmadi.
0: Oh, Yahmadi. PD kali Nurul nyebutnya. Maaf ya Yahmadi.
1: Iya, biasa.
0: Mirip suaranya. Iya. Gimana kabarnya Yahmadi?
1: Alhamdulillah sehat juga Nurul. Gimana di tempat dinas?
0: Oh, di tempat dinas alhamdulillah sehat juga.
1: Cuma cuacanya ngeri
0: kali. Iya, ngeri kali hari ini loh Yahmadi.
1: Luar biasa, udah berapa hari ini kan?
0: Iya, betul. Sampai bisa ini sawah cepatnya kering ya?
1: Iyalah, saya pun jadi pilek-pilek juga.
0: Jadi pilek. Jangan minum air es Yahmadi.
1: Bagaimana?
0: Jangan minum air es.
1: Enggak, es saya udah lama enggak minum lagi.
0: Oh gitu, kok bisa pilek ya?
1: Udah lama kali merokok, enggak, ngopi, enggak, esnya.
0: Wih, mantap. Semoga ya, Allah jaga ya, juga ya, kesehatan kita ya.
1: Iya.
0: Yahmadi sedang apa nih jam segini?
1: Istirahat biasa nih, ada cucu tulang ya.
0: Oh gitu. Jadi kalau pilek, biasanya Yahmadi ada minum obat enggak?
1: Minum lah, kalau enggak minum mana bisa tidur bersin siasaan.
0: Oh gitu, mungkin alergi debu enggak Yahmadi?
1: Iya.
0: Bisa jadi tuh. Oke, Yahmadi mau lagu apa?
1: Gubuk Derita, Idalela ya.
0: Gubuk Derita. Gubuk Derita, coba Nurul carikan dulu ya. Salam-salamnya silahkan.
1: Salam pertama buat Nurul, Tuhan Nurul sehat selalu ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Sehat-sehat hidup dan berkah rezeki juga.
0: Amin, ya Allah. Yahmadi juga.
1: Hayati tadi ya.
0: Siapa?
1: Hayati.
0: Kak Hayati, betul.
1: Hayati, Cik Ani, Uti Kaya, untuk semuanya lah.
0: Oke, siap. Terima kasih Yahmadi sudah bergabung. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yahmadi dari Labuy. Nurul PD kali ya manggilnya ya. Mohon maaf ya Yahmadi ya. Semoga selalu sehat sekeluarga. Di belakang Yahmadi, siapa nih yang lagi ketuk-ketuk? Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, siap. Bereh. Ini dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana ini?
2: Iya. Ini dari Villa Air Mata.
0: Villa Air Mata. Oh, ada Ampun.
2: Alhamdulillah.
0: Lupa. Nurul ingat. Tapi suaranya masih belum.
2: Gara-gara Kak Hayati ini di Korea.
0: Kenapa tuh?
2: Dibawa lari kuncinya.
0: Jadinya?
2: Dikantongi.
0: Jadinya Ampun susah ya masuknya Ampun ya. Aduh.
2: Bagaimana?
0: Kabar Nurul?
2: Iya.
0: Bagaimana apanya kabar Nurul? Nurul gak mau kepedean lagi, udah trauma. Nurul pastikan dulu ya yang ditanya bagaimana apanya, cuacanya atau kabar Nurulnya. Nurul baik, alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah. Kalau juga di sini sehat, cuman ini kan sekarang sedang apa, musim flu ini.
0: Musim flu, iya sih.
2: Karena cuaca sih, cuacanya lumayan hangat.
0: Bukan hangat lagi ini. Haredang ini.
2: Tiga kali hangat.
0: Hangat gitu ya. Akhirnya mendidih ya. Bukan cuma hangat. Aduh, Ampun kalau jam segini kalau panas-panas ini ngapain Ampun?
2: Kipas-kipas.
0: Siap Ampun ya. Memang ya betul sih. Gak bisa disalahin.
2: Iya.
0: Sendiri di rumah atau sedang di mana?
2: Ini sedang di rumah, baru dari peraduan.
0: Oh, baru dari peraduan. Baru adu apa ya?
2: Peraduan.
0: Peraduan tuh?
2: EE Bintum.
0: Apa itu ya?
2: EE Bintum itu Um Binti.
0: Oh, EE Bintum Um Binti. Aduh ya ampun, tolong siapapun. Nur nggak paham.
2: Kalau dinding ini kan dingin.
0: Iya sih, betul betul betul. Iya, cuaca panas gini yang nyerap panasnya dinding ya.
2: Iya.
0: Ampun, mau lagu apa hari ini?
2: Hari ini coba kita cari dari Una Sutra.
0: Una Sutra, judulnya?
2: Iya, judulnya kalau ada pisang sale.
0: Pisang sale, kalau nggak ada pisang sale, pisang rebus boleh nggak?
2: Pisang sale icut mangat mangat, sabot apa yuk? Terasa topuk, itu tipu itu, nggak benar.
0: Una Sutra, ini Nur lagi cari lagu pisang sale. Jualan pisang sale sekarang Una Sutra lah. Nggak nyanyi ya. Lagi.
2: Oh.
0: Ini tapi nggak dapat pisang salenya.
2: Kalau nggak dapat, itu semua laut diseberangi, gunung kan kudaki.
0: Laut. Ku seberangi gunung kan kudaki. Boong ya. Ini jangan dengar ya. Laki-laki biasanya suka ngomong kayak gini ya. Laut ku seberangi. Garam di laut bukan sih?
2: Ya.
0: Garam di laut bukan?
2: Garam di laut asin juga boleh ya.
0: Ku seberangi. Ini kok enggak dapet ya? Laut ku seberangi. Yang ada asam di gunung, garam di laut.
2: Iya, dalam kuali ketemu.
0: Iya, betul. Berjumpa di dalam kuali.
2: Nah, itu aja juga boleh.
0: Oke, siap. Okay, sudah terlihat baik. Nih Una Sutra sambil megang gitar mau nyanyi.
2: Iya. jadi salam-salamnya.
0: Silakan.
2: Pertama kali untuk Dik Nurul.
0: Terima kasih.
2: Semoga Dik Nurul selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan juga bertugas sampai dengan selesai.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Kemudian untuk Kak Yana, untuk yang tadi siapa namanya ya?
0: Bang Tajuddin. Ada Bang Yahmadi.
2: Ada
0: Bang Udin.
2: Ya, berarti semua-semualah.
0: Baik.
2: Bang Udin di ujung bate ya?
0: Iya, betul. Bang Udin di ujung bate.
2: Iya, untuk semua-semua kementu ya, Bang.
0: Ya, Bang.
2: Haji Bang atau ya Abang?
0: Haji Abang, oh Haji sudah Abang. Berpulang ke rahmatullah kebetulan.
2: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah, mohon maaf, la ilaha illallah. Kapan itu?
0: Sudah lama sih, mohon maaf ini Nurul juga kasih taunya mungkin kurang ini ya, kurang halus ya, mohon maaf ya. Ampun ya.
2: Iya,
0: ampun, betul-betul. Tapi ini serius memang sudah berapa ya? Sudah 5 bulanan lah.
2: Sudah lama ya.
0: Sudah lumayan lama.
2: Enggak pernah kedengaran lagi gitu.
0: Iya, itulah makanya ampun.
2: Alhamdulillah.
0: Semoga beliau tenanglah di sana
2: semoga,
0: ya. Amal ibadah beliau.
2: Tenang, tenang di alam barzakh ya.
0: Iya, betul. Amin ya rabbal alamin.
2: Kemudian untuk yang di Padang Tiji itu siapa?
0: Di Padang Tiji ada Bang Ihsan.
2: Bang Ihsan. Terus siapa lagi?
0: Di Padang Tiji. Di Padang Tiji ada Abu Shi satu lagi.
2: Abu Shi satu lagi. Ya, itulah saya lagi ingat siapa sih? Abu Shi ya, Abu
0: Shi. Iya, betul, ya. Abu Shi.
2: Jadi itu aja, semoga
0: baik.
2: Hubungan melalui udara selalu langgeng ya, kalau kata orang jatuh langgeng ya.
0: Langgeng, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ampun.
2: Terima kasih juga kembali.
0: Iya.
2: Oke.
0: Oke, terima kasih pun. Iya.
2: Iya, iya.
0: Kita tutup ya ampun ya.
2: Ya, terima kasih banyak ya Nurul.
0: Iya, sama-sama. Semoga terhibur dengan lagu ya, Una Sutra nantinya.
2: Insya Allah,
0: Oke, Nur bantu tutup. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun dari Villa Imata katanya ya, di alias Matai. Semoga selalu sehat ya ampun ya. Kita dengarkan dulu lagu permintaan Yahmadi di Labui, Gubuk Derita dari Ida Laila.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Demikian Warhelon 2, nomor lagu permintaan dari Yahmadi dari Labui, dan juga ada ampun ya dari Matai. Semoga sudah berbahagia. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Bisa kita terima satu penelpon terakhir yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Warhelon sayang.
0: Iya, Kak Yana. Gimana kabarnya? Alhamdulillah
1: baik.
0: Nurul juga baik, alhamdulillah.
1: Semoga baik-baik saja kita ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Itu ampun dolat tuanku tuh, asal-asal aja judul lagunya.
0: Itu lah makanya tuh.
1: Mana ada, itu kan lagu Aceh. Masa lagu Aceh diminta di dangdut. Aduh ampun deh.
0: Gak tahu makanya Nurul kok Ona Sutra jualan pisang sale akhir-akhir ini. Jadi
1: itu
0: pusing
1: Nurul. Itu lagu jadul banget itu Nurul. Kayak anak kecil dulu tuh lagu tuh.
0: Oh iya, tuh lah makanya gak mau keluar dia. Ona Sutra
1: mana,
0: Ona Sutra pula disuruh nyanyi pisang sale.
1: Udah jualan pisang sale dia. Gak nyanyi lagi, duluan jual pisang sale dia daripada nyanyi.
0: Oh gitu, abis itu mungkin sambil ini ya, sambil ngipas-ngipas pisang salenya tuh ya.
1: Sambil ngipas-ngipas dan nyanyi-nyanyi dia pergi deh dia ke Jakarta nyanyi.
0: Ternyata viral ya. Pisang sale bersuara, apa? Penjual pisang sale bersuara emas gitu.
1: Pisang sale icut, mangat-mangat,
0: kan? Itulah.
1: Emang betul tuh lagu tuh.
0: Aduh.
1: Datang mbak ampun dolat tuanku minta di dangdut, ya ampun.
0: Itulah, makanya nggak dapat. Hampir pusing Nurul.
1: Itulah. Aku kasih pusing orang ya, tapi lagunya minta seberangi lautan, gunung pendaki lautan seberangi. Mana ada judulnya, aduh ya ampun, ampun.
0: Aduh Kayana jangan jangan minta lagu ini pisang sale lagi ya.
1: Kayana gak mau, kurang suka pisang sale soalnya.
0: Kalau Kayana lagu-lagu apa nanti Nur putar?
1: Kayana pura-pura aja dalam perahu.
0: Pura-pura gak tahu. Dari siapa pura-pura gak tahu?
1: Dari itu sih, si Lesti itu.
0: Oh, pura-pura gak tahu dari Lesti. Baik, kita cari.
1: Pura-pura gak tahu, gak ada tuh judulnya.
0: Jadi memang kura-kura dalam perahu?
1: Kura-kura dalam perahu judulnya.
0: Oh gitu?
1: Sampai keos menurut keti itu. Pura-pura gak tahu, gak keluar.
0: Oh, biasanya orang bikin tebak-tebakan gini kan. Kura-kura dalam perahu, cakep gitu.
1: Tapi jadi judul kali ini.
0: Oh gitu.
1: Hangat loh. Baru dirung gitu.
0: Iya, makanya hati-hati pegangnya ya, terbakar. Ini masih
1: tisu,
0: panas.
1: Pegangnya pakai tisu.
0: Pakai tisu. Tisu dutung ya. Kalau panas
1: tadi,
0: kayak gini ya.
1: Kayak stres tadi. Orang Korea kan bilang stres tadi kan.
0: Mentang-mentang ya enggak boleh kayak gitu loh Kak Yana. Ajarin loh kawannya bahasa Lebanon.
1: Bener, betul loh, bahasa Korea gitu loh, stres gitu
0: kan. Oh iya, orang Korea kalau ngomong bahasa Inggris gitu ya.
1: Gitu orang Korea ngomongnya. Kalau orang Barat baru surprise.
0: Gitu oh ya. Yes.
1: Orang yes, Lebanon yes. Lain lagi.
0: Oh gimana tuh?
1: Orang Lebanon super gitu.
0: Super. Itu udah salah arah itu ya. Super.
1: Korespondent kan harus pakai RR di tengahnya tuh.
0: Aduh, okay. Kayana. Salam-salam ya buat siapa nih?
1: Buat semuanya yang udah masuk.
0: Okay.
1: Ampun dolat tuanku. Jangan lagi besok-besok ya ampun minta pisang sale di dangdut.
0: Ampun deh ya.
1: Ampun deh. Puyeng gue. Buat semuanya aja lah ya. Okay. Semoga sehat semuanya.
0: Amin.
1: Berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin ya Allah. Sama-sama Kak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya ya, Warhelon ya. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih semua yang sudah bergabung di Pro Dangdut edisi hari ini. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang. Kita tutup dulu Pro Dangdut ini dengan satu nomor lagu permintaan Kak Yana. Lesti Kejora, Kura-kura dalam Perahu.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 16.07 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore kami ucapkan untuk Wari-Wari dimanapun berada yang selalu setia memantau kami, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz atau mungkin melalui gelombang AM 1251 kHz, juga mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Selamat sore untuk semua Wari-Wari yang saat ini mungkin masih melakukan aktivitas ya, atau mungkin yang sedang dalam perjalanan, selamat hingga sampai ke tujuan, semoga kami doakan. Dan semoga perjalanan Anda menyenangkan tanpa kendala apapun. Dari studio, kini saatnya kami ajak Anda untuk menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini, yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 16.10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar bagi kaum muslimin muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Andai aku punya duit banyak, aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
1: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik

0: Aku mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: antaranya masyarakat Betung turun gunung aksi tolak tambang. Kemudian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti meresmikan revitalisasi sejumlah sekolah di Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Subuh Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Semawe, Radio Asalam Uin Aranyiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suruh Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja Banda Aceh. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti meresmikan revitalisasi sejumlah sekolah di Aceh. Berikut laporan Munjir Budiana.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti meresmikan revitalisasi sejumlah sekolah di Aceh. Lokasi peresmian revitalisasi sekolah ini berada di Kabupaten Pidi dan Kota Banda Aceh. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan, revitalisasi sekolah merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan sarana pendidikan yang terdampak bencana di Provinsi Aceh pada akhir November 2025 lalu. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah serta jajaran TNI yang telah mendukung proses revitalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Menurutnya, pemerintah menargetkan sebagian besar pembangunan sekolah dapat diselesaikan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sementara bagi sekolah yang masih menunggu proses relokasi, pemerintah menyediakan ruang kelas darurat atau RKD agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung.
2: Proses revitalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah-sekolah yang terdampak bencana di tahun 2025. Kami menargetkan pada tahun 2026 ini, tahun ajaran baru, sebagian besar sekolah sudah selesai dibangun dan beberapa memang masih dalam proses, terutama untuk sekolah yang relokasi di tempat yang baru. Kalau sekolah yang lokasinya masih bisa dipakai, sebagian besarnya sudah kita bangun dan bahkan sebagian sudah selesai dikerjakan. Kemudian yang sekolahnya memang belum bisa kita bangun karena harus relokasi, sementara kita sediakan ruang kelas darurat.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtal Mudin menjelaskan program revitalisasi tahap pertama difokuskan pada sekolah yang terkena dampak bencana banjir dan bencana, terutama sekolah yang terdampak pada bencana akhir November 2025 lalu. Menurutnya terdapat 3.120 sekolah terdampak bencana di Aceh. Setelah dilakukan verifikasi faktual, sebanyak 2.920 sekolah dinyatakan membutuhkan rehabilitasi. Murtal Mudin mengungkapkan sebagian sekolah yang harus direlokasi masih terkendala penyediaan lahan.
3: Untuk Aceh ada 3.120 sekolah berdampak. Dari hasil yang sudah dilakukan verifikasi faktualnya, ada 2.920 yang direhab. Rusak ringan 1.287 atau 44%. Rusak sedang 1.382 atau 47,33. Rusak berat itu 188 sekolah atau 6,44. Di antaranya ada 63 yang kita relokasi. Yang saat ini sebahagian relokasi itu sudah berlangsung, kurang dari 20 sekolah lagi yang menunggu ketersediaan lahan. Ada beberapa yang misalnya seperti di Aceh Tengah yang belum dapat dilakukan revitalisasi disebabkan belum tersedianya lahan.
1: Saat ini sekitar 190 sekolah direvitalisasi di Aceh. Adapun revitalisasi sekolah ini meliputi sekolah PAUD, TK, SD, SLB, SMP, dan SMA atau SMK. Berdasarkan data Kemendikdasmen, Kabupaten PD menerima bantuan revitalisasi sekolah tahun 2025 senilai 24,1 miliar rupiah untuk 21 satuan pendidikan. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, jemaah haji Aceh yang meninggal dunia di Arab Saudi maupun dalam perjalanan menuju pulang ke tanah air sudah mencapai 16 orang. Kita ikuti laporan TC Maludia Putri.
4: Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Aceh mencatat sebanyak 16 jemaah haji Aceh telah wafat, dengan rincian 15 diantaranya tutup usia di Arab Saudi dan satu jemaah bernama Aisyah Abdullah Nangro meninggal dunia pada usia 92 tahun dalam perjalanan udara menuju ke Aceh. Almarhumah yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 7 asal Kabupaten Aceh Timur menghembuskan nafas terakhir pada pukul 10 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat, Senin 22 Juni 2026. Almarhumah telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji sebelum berpulang. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin RSUD ZA Banda Aceh. Pada hari yang sama di Tanah Suci juga dilaporkan terdapat jamaah asal Aceh meninggal dunia bernama Muhammad Taib. Almarhum yang merupakan jamaah kloter 13 asal Kabupaten Pidijaya wafat pukul 7 lebih 24 menit waktu Arab Saudi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Aceh Dr. Iman Murahman memastikan petugas kesehatan bersama stakeholder terkait siap untuk mempercepat dan mendampingi proses penanganan jenazah maupun jamaah yang sakit termasuk merujuk langsung ke RSUD ZA.
5: Kalaupun nantinya akan ada keluhan-keluhan baik itu di sini atau di jalan atau sampai di sana, itu mereka sudah siap dengan sarana-prasarana seperti rumah sakit yang memang sudah disiapkan juga untuk nantinya dirawat jamaah-jamaah haji yang nantinya akan ada sakit sepulangnya. Mudah-mudahan semua rata-rata sehat.
4: Selain petugas yang bersiaga, juga terdapat berbagai armada dan peralatan medis disiapkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jamaah yang dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Masih dari Kota Banda Aceh, mendengar pemerintah Aceh kembali raih opini wajar tanpa pengecualian ke-11 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita.
6: Pemerintah Aceh kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI atas laporan keuangan pemerintah Aceh tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-11 yang diraih pemerintah Aceh secara berturut-turut. Dokumen laporan hasil pemeriksaan LHP BPKRI diserahkan oleh staf ahli bidang manajemen risiko BPKRI Heri Subowo kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam sidang paripurna DPR Aceh Senin 22 Juni 2026.
7: BPKRI kembali memberikan opini yang wajar tanpa pengecualian WTP terhadap laporan keuangan pemerintah Aceh tahun 2020.
6: Mualem juga menegaskan komitmen pemerintah Aceh untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPKRI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, tindak lanjut rekomendasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kota Lok Sumawe menyoroti kondisi memprihatinkan para petani. Informasi disampaikan rekan Muhammad Sofian.
8: Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Kota Lok Sumawe menyoroti kondisi memprihatinkan para petani di kawasan tersebut. Di tengah pesatnya perkembangan zaman, kehidupan para petani lokal dinilai berjalan di tempat, bahkan diibaratkan seperti hidup segan mati tak mau. Sekretaris KTNA Lok Sumawe Sugito Tasan mengungkapkan bahwa akar masalah dari keterpurukan ini adalah minimnya perhatian dan pembinaan dari pemangku kepentingan stakeholder, khususnya pemerintah daerah setempat. Akibatnya petani terpaksa bisa bertahan hidup secara mandiri dengan keterbatasan modal dan pengetahuan. Menurut Sugito, ketiadaan pembinaan membuat sektor pertanian di Lok Smawe belum tersentuh inovasi teknologi modern. Padahal inovasi sangat dibutuhkan untuk mendongkrak produktivitas hasil panen di era sekarang. Karena keterbatasan akses teknologi tersebut, para petani masih bergantung pada metode konvensional yang diwariskan secara turun-temurun.
9: Hanya saja kondisi petani-petani yang ada di Lok Smawe ini kan sepertinya hidup segan mati tak mau. Karena memang petani-petani kita ini hidupnya hanya mengandalkan kemampuan secara mandiri dan sedikit sekali yang mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari stakeholder yang ada seperti pemerintah daerah. Karena itu barangkali petani-petani kita ini bagaimana dia akan menjadi penopang pilar utama ketahanan pangan di kawasan Kota Lok Smawe dan sekitarnya ini, kalaulah kehidupan petani itu juga tidak sejahtera seperti yang mereka harapkan.
8: Lanjut Sugito Tasan, sektor pertanian dan perikanan merupakan pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan serta menjamin kontinuitas pasokan kebutuhan pokok di pasar Kota Lok Smawe. KTNA berharap pemerintah Kota Lok Smawe segera turun tangan, memberikan program pembinaan yang terarah dan bantuan teknologi agar kesejahteraan petani dapat meningkat sejalan dengan status mereka sebagai penopang pangan di daerah. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar dari Lok Smawe, kita menuju Melabuh. Di tengah kobaran api yang melahap dua rumah warga di Kampung Gampa, Kecamatan Johan Palawan, Aceh Barat, Minggu malam, tersimpan kisah pilu sebuah keluarga yang kini kehilangan segalanya. Seorang ibu tunggal berprofesi sebagai guru honorer bersama seorang anak yatim yang diasuhnya hanya mampu menyelamatkan diri. Sementara rumah dan seluruh harta benda mereka hangus tak tersisa. Kita ikuti laporan Irham Syah.
10: Tiba kebakaran yang menghanguskan dua unit rumah di Jalan Cicinga Mangaraja, Lorong Sejahtera, Dusun 3, Kampung Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Minggu malam menyisakan duka mendalam bagi keluarga yang di dalamnya terdapat seorang anak yatim. Selain kehilangan tempat tinggal, keluarga tersebut juga kehilangan seluruh harta benda yang dimiliki. Salah satu rumah yang terbakar merupakan milik Sri Yulianti, seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai guru honorer di salah satu lembaga pendidikan di Aceh Barat. Rumah itu dihuni oleh 3 anggota keluarga termasuk seorang anak yatim yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Akibat kebakaran tersebut, seluruh bangunan rumah beserta isinya hangus dilalap api. Tidak ada satu pun barang berharga yang berhasil diselamatkan.
11: Dalam kondisi rumah tinggal saya sama ponakan yang masih kecil, rencana mau tidur. Kemudian belum sempat tidur, ternyata di lantai 2 udah bunyi seperti ledakan meletus. Kemudian dengan ledakan tersebut memadamkan listrik di rumah. Terus saya keluar minta tolong ke tetangga. Saya nggak tahu kalau itu kebakaran. Saya kirain ada orang di atas. Begitu saya berdoa ke tetangga, saya bilang tolong

0: belum sempat masuk ke rumah, dilihat ke atas rumah udah api nyala. Barang di atas itu habis semua, Pak.
1: Habis semua.
0: Habis semua. Karena di situ anak tidur kan dua orang kan. Habis. Habis.
1: Ini
0: tinggal baju yang di badan kalau punya anak. Tapi kalau punya saya kan karena di kamar di bawah, Pak ya.
1: Iya.
2: Selain Sri Yulianti, rumah tersebut juga ditempati oleh Cut Afrina yang berprofesi sebagai guru honorer di MTS Harapan Bangsa Melabuh serta adiknya yang masih berstatus pelajar yang merupakan anak yatim. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Petugas Polres Aceh Barat telah memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk kepentingan olah TKP dan pengumpulan keterangan saksi. Peristiwa tersebut mengundang simpati masyarakat. Sejak malam kejadian hingga kesorean harinya, sejumlah kerabat, tetangga, rekan kerja dan warga sekitar terus berdatangan untuk memberikan dukungan moral serta bantuan kepada keluarga korban. Warga berharap berbagai bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan beban keluarga korban, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar pasca kebakaran. Masyarakat juga mendoakan agar keluarga yang terdampak, terutama anak yatim yang kehilangan tempat tinggal, diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah karena seluruh bangunan dan harta benda di dalamnya ludes terbakar. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah melaporkan.
3: Pendengar, masyarakat dari Kecamatan Betung Atuh, Benggalang bersama sejumlah elemen melakukan aksi penolakan kehadiran industri pertambangan ke wilayah mereka. Berikut laporan Tama Maulizar.

0: Ratusan masyarakat dari dataran tinggi Betung Atuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Senin siang turun menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Nagan Raya. Warga dari berbagai lintas usia turun membawa poster penolakan kehadiran investasi pertambangan dalam bentuk apapun. Yusrini, salah seorang kelompok Perempuan Betung Bersatu atau PBB, menyampaikan keresahannya terhadap dampak lingkungan. Masyarakat mulai khawatir hadirnya investasi bergerak di sektor pertambangan skala besar akan menjadi eksploitasi lingkungan. Jika sudah terjadi, maka sudah terlambat untuk dicegah dan diselamatkan.
1: Betung Atuh itu rawan longsor. Kalau misalnya ada di Betung Atuh itu alamnya rusak. Contohnya begini. Sekarang kami bisa menikmati keindahan alam di Betung Atuh. Tapi jika suatu saat nanti ada pertambangan, ada pembangunan pertambangan yang di Betung Atuh, jadi alam akan rusak.
0: Koordinator aksi Maksalmina menyebut bahwa dasar keluarnya izin usaha pertambangan dari Provinsi Aceh tidak sah. Rekomendasi tersebut dikeluarkan tanpa dasar musyawarah dengan masyarakat desa setempat.
2: Poin dari kami tidak banyak, cuma satu, cabut izin pertambangan dari Betung Atuh. Jangan ada pertambangan apapun di Betung Atuh, apalagi dalam bentuk skala besar, pertambangan dalam skala besar.
3: Ini izin pertambangan apa yang dikeluarkan?
2: Izin pertambangan hari ini memang baru dalam tahap eksplorasi, itu dikeluarkan untuk PT ACW Alam Cempaka Wangi, itu terbitkan di bulan Januari. Itu yang terbitkan itu baru pasca daripada bencana. Bencana belum pulih, izin pertambangan sudah terbitkan. Itu yang menjadi keresahan hari ini.
0: Aksi yang disampaikan masyarakat dan dibantu mahasiswa serta didampingi para aktivis lingkungan yang membela kedaulatan masyarakat bersatu menyuarakan penyelamatan hutan alam Betung Atuh Banggalang. Yayasan Apel Green Aceh mendampingi warga dataran tinggi Betung Atuh Banggalang dengan alasan yang kuat. Ada hutan Ulumasin dan hutan Luser yang merupakan kawasan lindung.
4: Tuntutan mereka tetap sama, bahwa mereka tidak mau ada izin tambang apapun di Betung Atuh. Itu pertama. Kedua adalah kita meminta kepada Bupati keterbukaan informasi bagaimana rekomendasi ini, bagaimana mekanismenya. Dan kami tidak mau masyarakat itu menjadi korban.
0: Pemerintah Aceh telah menerbitkan 2 IUP di dataran tinggi Kabupaten Nagan Raya. Pertama, PT ACM dengan luas 1.820 hektar yang bergerak di bidang pertambangan tembaga. Dan PT Hasil Bumi Sembada bergerak di bidang tambang emas seluas 2.200 hingga 2.400 hektar. Rusliadi, tokoh masyarakat Betung Atuh, sangat menyesalkan terbitnya IUP dua perusahaan tersebut karena masyarakat mayoritas menolaknya.
5: Posisinya di atas bukit, kami berdomisili sekarang kan di bawah bukit, sementara izinnya dikasih yang di atas bukit. Di bukit itu sumber mata air kami, sumber kehidupan kami. Kalau memang di situ dipaksakan menjadi tambang, kami terpaksa tinggalkan Betung, nggak bisa hidup lagi. Nggak mungkin kami dari wilayah jalan naik karena air dari bersih ke Betung Atuh. Semua tambang, enggak ada yang ramah lingkungan.
0: Aksi yang berlangsung sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat ini berlangsung kondusif di bawah pengamanan pihak kepolisian Nagan Raya. Sekda Nagan Raya bersama para asisten menerima tuntutan warga yang ditandatangani pada petisi. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
6: Baik, mendengar dari Loksmawa, kita menuju ke dataran tinggi Tanoh Gayo. Pemerintah daerah Benar Meriah lakukan rapat evaluasi pelaksanaan pengantaran dan pemulangan jemaah haji tahun 2026. Selengkapnya disampaikan rekan Alfi Syahrin.
7: Pemerintah Kabupaten Benar Meriah menggelar rapat evaluasi pelaksanaan pengantaran dan pemulangan jamaah haji tahun 2026. Asisten 1 Setdakap Benar Meriah Khairmansah mengatakan, rapat tersebut bertujuan meninjau seluruh rangkaian proses layanan haji, mulai dari transportasi, pengamanan, koordinasi antar instansi, hingga pelayanan kepada jamaah dan keluarga pengantar. Dalam rapat tersebut, masing-masing instansi menyampaikan laporan, masukan, serta kendala yang dihadapi selama proses pengantaran dan pemulangan jamaah haji. Berbagai rekomendasi yang muncul akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi penyelenggaraan haji berikutnya. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap hasil evaluasi itu dapat memperkuat sinergi antar instansi sehingga pelayanan kepada masyarakat, khususnya jemaah haji asal Bener Meriah, dapat terus ditingkatkan pada masa mendatang. Alfi Sahrin, RR Itakengon, melaporkan.
6: BPJN Aceh akan menutup akses jalan di kawasan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah, karena dinilai membahayakan pengendara yang melintas. Padahal jalan ini sedang diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat setempat. Berikut laporan Fitra Jayadi.
8: Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Aceh akan menutup akses jalan nasional di kawasan Enang-Enang, Kecamatan Pinturi Megayu, Kabupaten Bener Meriah, karena dinilai membahayakan keselamatan pengendara. Demikian diungkapkan PLT Kepala BPJN Aceh Zulkarnaini yang hadir beserta rombongan saat meninjau lokasi jalan yang sedang diperbaiki oleh masyarakat setempat melalui dana swadaya dari berbagai pihak Senin siang. Menurutnya, jalan yang menghubungkan kawasan wilayah tengah dan pesisir utara Provinsi Aceh itu belum layak untuk dilalui, kendati saat ini sudah dilakukan perbaikan oleh warga pasca bencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu. Dengan demikian, tegas Zulkarnaini, jalan itu akan ditutup dan hanya boleh dilintasi kendaraan warga yang akan berkebun di sekitar lokasi. Adapun untuk kendaraan lainnya akan tetap melewati jalur alternatif Simpang Lancang Worlah.
9: Mungkin di sana Bapak stop masuk ke jalan Worlah demi keselamatan kita semua. Saya sampaikan nanti percuma Bapak mengaspal. Ini kalau saya melihat kondisi, sekali hujan, nanti ini akan dibawa semua. Jadi sampaikan kepada donatur yang mungkin sudah kasih uang, jadi itu sudah di-stop oleh saya dari BPJN, di-stop untuk kita akan pikirkan membangun yang ke depan. Itu aja. Jadi uang itu, berapa yang ada uang itu, Bapak mungkin bisa pergunakan ke tempat yang lain, yang lebih bermanfaat.
8: Pernyataan Kepala BPJN Aceh ini dinilai membuat kecewa banyak kalangan, walaupun pihaknya juga menyebut sedang melakukan perencanaan untuk perbaikan jalan Enang-Enang, di mana pembangunannya dimulai tahun 2027 mendatang. Salah satu warga asal Arul Cincin, Sutomo, menyebutkan keberadaan jalan tersebut sangat dibutuhkan untuk akses transportasi yang lebih cepat. Adapun dari segi keselamatan, sebutnya, jalan alternatif yang ada juga sangat rawan terjadi kecelakaan.
10: Di pihaknya bilang tidak bertanggung jawab apabila terjadi kejalan apa-apa. Sedangkan dari tahun ke tahun, beberapa tahun yang kebelakang, tidak pernah ada mereka bertanggung jawab. Ketabrakan, kecelakaan apa saja, tidak pernah ada. Kami,
11: sampaikan dulu.
10: Berjalan di atas, saudara-saudara kami banyak kali sudah kecelakaan. Ada yang patah, saudara saya melahat. Ada yang patah itu sampai sekarang di Banda Aceh.
8: Terkait kondisi yang terjadi, dukungan terhadap kelanjutan pengerjaan perbaikan jalan Enang-Enang terus mengalir deras, termasuk dari media sosial, di mana informasi terakhir menyebutkan pengerjaan tetap berlanjut, meskipun BPJN Aceh meminta untuk dihentikan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
6: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Polres Sabang menggelar kegiatan olahraga bersama dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 di Kota Sabang. Selengkapnya disampaikan rekan Razi Arda.
13: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Sabang menggelar kegiatan olahraga bersama yang melibatkan unsur TNI Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat. Kegiatan yang dipusatkan di Mapolsek Sukakarya dan kawasan Waduk Payasnara Kota Sabang tersebut berlangsung meriah melalui senam bersama dan jalan santai yang diikuti berbagai kalangan. Kapolres Sabang AKBP Sukoco pada RRI menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Sabang yang selama ini terus memberikan dukungan dan doa kepada institusi Polri. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
14: Kita di HUT yang ke-80 ini sangat-sangat terima kasih sekali kepada seluruh masyarakat Sabang terkait dengan doanya, supportnya, doakan kami polisi ini bisa lebih keras lagi untuk presisi, ya kan, preventif, responsibel, ya. Doakan kami lah, pokoknya Polri untuk masyarakat.
13: Selain sebagai bagian dari peringatan HUT Bayangkara, kegiatan olahraga bersama juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kapolres menyebutkan kegiatan tersebut merupakan upaya membangun kolaborasi sekaligus memperkenalkan potensi wisata yang dimiliki Kota Sabang. Menurutnya, Sabang memiliki udara yang masih bersih dan alam yang asri sehingga cocok dijadikan sebagai destinasi olahraga maupun wisata. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Sabang Andri Norman mengatakan kegiatan senam dan jalan santai bersama anggota Polres Sabang, TNI, serta masyarakat sekitar Polsek Sukakarya memberikan manfaat positif bagi kesehatan sekaligus memperkuat kebersamaan dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80.
14: Kita laksanakan senam tadi, kemudian kita jalan menikmati alam yang luar biasa ternyata, ya. Dan teman-teman semua yang belum pernah ke wilayah ini sangat recommended, ya, untuk menjadi spot tambahan untuk kunjungan wisata di Kota Sabang, yaitu di Waduk Payasenara. Ada trek joggingnya, kita bisa juga mungkin mancing bersama keluarga di sini.
13: Di sisi lain, Kepala Dokes Polres Sabang Niswati mengatakan tim kesehatan Polres Sabang turut memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi anggota Polri, keluarga Polri, dan masyarakat yang mengikuti kegiatan.
15: Dalam olahraga bersama ini, kami tim kesehatan dari Polres Sabang sangat membutuhkan untuk melayani Polri, keluarga Polri, masyarakat. Kami dalam angka HUT Bayangkara ini sangat mendukung program pemerintah untuk melayani masyarakat.
13: Ia menegaskan layanan tersebut merupakan bentuk dukungan Polres Sabang khususnya Dokes terhadap program pemerintah di bidang kesehatan serta komitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
6: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
3: Nah, itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
4: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
5: PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi?
4: Blacklist.
3: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
4: Maksudnya?
3: Pencurian misalnya.
4: Nggak tahu.
3: Narkoba?
4: Nggak tahu.
3: Tawuran atau kasus asusila?
4: Nggak tahu.
6: Nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu.
3: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
7: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kerja aja Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum Bu, sambil berdagang, kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cucu.

0: pindah kok. Pindah kok dulu, nah. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mihain di jerikan kok. Sana kok dulu, nah.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan, ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama Hain kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domra mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin.

Maghrib, kajian ilmu fiqh yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Tunku Ibnu Aqil. Kepada Tunku Ibnu Aqil, kami persilahkan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman kayfa nunajjika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمة الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin sidang halaqah pengajian ba'dal maghrib yang dimuliakan Allah dimanapun berada pada malam yang berbahagia ini, lanjutan daripada pengajian atau pembahasan kita tentang masalah berjamaah, fiqih berjamaah. Itulah sudah sampai pada pembahasan i'adah, mengulangi salat lima waktu, tentang hukum salat lima waktu, salat fardu lima waktu dalam mazhab Syafi'i sunat untuk dilakukan pengulangan dengan syarat-syarat yang sudah kita bahaskan pada malam-malam sebelumnya. Itulah salah satu syaratnya, harus salat i'adah tersebut dilakukan secara berjamaah. Salat yang pertama terserah apakah dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara berjamaah. Untuk pengulangan salat yang kedua, syarat mesti dilakukan secara berjamaah. Tentang masalah tersebut sudah kita bahaskan dengan rincian dan detailnya. Pada malam yang berbahagia ini, lanjutan daripada masalah tersebut, itulah dalam bahasa Imam Nawawi rahimahullah, wa kadza jama'atin fil asah. Dalam mazhab Syafi'i ada timbul khilafiyah tentang melakukan sembahyang i'adah, mengulangi salat lima waktu. Ada terdapat khilafiyah pada masalah salat yang pertama yang sudah dilakukan secara berjamaah. Di ketika ada jamaah yang lain, apakah disunatkan untuk melakukan pengulangan, mengulanginya? Itu dalam masalah tersebut terdapat dua pendapat. Kalau salat yang dilakukan, salat yang pertama dilakukan secara munfarid, secara sendiri, maka pada sembahyang pengulangannya tidak ada khilafiyah. Sembahyang pun tidro dah lakukan. Yang untuk melakukan i'adah, mengulangi salat tersebut, tidak ada khilafiyah, disunatkan untuk mengulanginya secara berjamaah. Adapun seandainya salat yang pertama dilakukan secara berjamaah, apakah ada anjuran, ada kesunahan untuk mengulanginya?
pada masalah tersebut ada khilafiyah. Fil asah, menurut yang ka getarjeh oleh yang mulia Imam Nawawi rahimahullah, pendapat asah dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang paling unggul yang dikuatkan, sunat untuk melakukan iadah walaupun salat yang pertama dilakukan secara berjamaah. Dalilnya yang sudah tersebut pada malam sebelumnya adalah hadis riwayat Abu Dawud, fa innaha lakuma nafilah, salat yang kedua itu dihukumkan sebagai nafilah, sebagai ziyadah, sebagai kelebihan amal, sebagai kesunahan. Tetapi ada pendapat yang kedua, itulah mukabil asah. Oleh pendapat yang kedua, dalam masalah ini terjadi khilaf adalah para ashab Imam Syafi'i. Para ashab Imam Syafi'i, apakah yang berguru langsung atau tidak, yang dikenal dengan ashabul wujuh. Oleh para ashab Imam Syafi'i berselisih pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan yaqsiruhu alal infirad nadharan ila annal musalli fi jama'atin qad hasala fadilatuha falam tutlaq minhu al-i'adah. Maknanya, pendapat yang kedua mengatakan pengulangan iadah sunat disunnahkan untuk mengiadah salat lima waktu, salat fardu.

dalam arti kata pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i. Kenapa pendapat yang kedua mengatakan tidak ada anjuran berjamaah, tidak ada anjuran untuk mengulanginya seandainya salat yang pertama dilakukan secara berjamaah? Nadran ila annal musalli fi jama'atin qad hasala fadilatuha. Karena seseorang tersebut, si musalli, orang yang salat tersebut, yang salatnya secara berjamaah, qad hasala fadilatuha, sungguh telah hasilah fadilahnya berjamaah. Karena sudah hasil fadilah berjamaah, fala tutlabu minhu al-i'adah, maka tidak dituntutkan daripada orang yang salat secara berjamaah tersebut untuk mengulanginya. Karena tujuan pengulangannya menurut mukabil asah, lebih tinjauan mukabil asah pendapat lemah, lebih kepada mendapatkan fadilah jamaah. Tujuan untuk ulang sembahyang untuk memperdapatkan fadilah jamaah. Adapun karenakah fadilah jamaah sudah diperdapatkan karena salatnya secara berjamaah, berarti tidak ada anjuran untuk mengulanginya. Itu menurut mukabil asah. Wa jawabuhu man'u dzalik. Pendapat tersebut terjawab. Muni'a dzalik, ditegahkan akan sedemikian. Maknanya jelas dalam hadis Rasulullah, dalam riwayat Abu Dawud menurut asah, fa innaha lakuma nafilah. Tujuan pengulangan salat tersebut bukan untuk memperdapatkan jamaah, sebagai nafilah, sebagai ibadat lebih, sebagai mendapat pahala lebih. Terserah apakah salat yang pertama secara berjamaah atau bukan, tetap kesunahan untuk mengulanginya secara berjamaah pada kali yang kedua tetap disunahkan. Karena tujuan untuk mengulanginya bukan untuk memperdapatkan fadilah jamaah, tapi sebagai nafilah, sebagai minta amalan lebih. Yang jawaban daripada asah, senada dengan hadis yang akan disebutkan oleh Al-Mahalli, ketika Sayyidina Abu Bakar, hadisnya yang akan dibincangkan, hadis tersebut riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Seorang laki-laki datang ke masjid ba'da salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tirau ragam gejak masjid onde semayang Rasulullah. Kah jelas laki-laki tersebut luput jamaah. Pada saat tersebut, maka berkata Rasulullah, mayatasaddaq ala hadha, siapa yang mau bersedekah di atas si ini, fayusalli ma'ahu, fasalla ma'ahu rajulun. Siapa yang mau bersedekah di atas orang ini, maka salat ia besertanya. Maka pada waktu tersebut, sallamahu rajulun, salat besertanya laki-laki oleh salat besertanya oleh seorang laki-laki. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Jelas dalam hadis tersebut oleh Sayyidina Abu Bakar, makna rajulun yang tungkang membantu laki-laki tersebut supaya memperdapatkan jamaah, karena uragamnya gejak masjid katelat, terlambat, tidak memperdapatkan jamaah, luput fahala jamaah, luput jamaah. Maka Sayyidina Abu Bakar membantu dasar perkataan Rasulullah, siapa yang mau bersedekah di atas si ini. Maka jelas dengan hadis tersebut, Sayyidina Abu Bakar sudah salat beserta Rasulullah dan para sahabat yang lain secara berjamaah. Mengulanginya sekali lagi untuk membantu orang yang lain, untuk bantu orang lain yang hana memperdapatkan jamaah.

0: Yang pembahasannya yang akan terjelaskan pada matan selanjutnya. Kembali kepada pembahasan, disunatkan melakukan iadah pengulangan salat menurut pendapat yang kuat, apakah salat yang pertama dilakukan secara sendiri ataupun berjamaah. Menurut Muqabil Aslah, pendapat lemah mengatakan anjuran untuk mengulangi salat apabila salat yang pertama dilakukan secara sendiri. Adapun apabila dilakukan salat yang pertama secara berjamaah, maka tidak ada anjuran untuk mengulanginya. Itu pendapat lemah. Pendapat yang kuat, tetap disunnahkan. Wa sawa'un, kembali kepada pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Wa sawa'un alal asah istawatil jama'atani amzadatil thaniyatu bifadilatin. Wasawa, dan adakah bersamaan umum, apakah istawatil jama'atani bersamaan dua jama'ah, makna dua jama'ah, jama'ah yang pertama dengan jama'ah yang kedua, salat yang pertama secara berjama'ah, salat mengulangi, salat iadah juga secara berjamaah. Antara salat yang pertama dengan salat yang kedua, istawat. Mana istawat, tidak ada yang lebih kurang. Sama fadilah. Imamnya sama-sama alim. Jamaahnya sama-sama banyak. Sama-sama ramai jamaah. Tempat jamaahnya sama-sama di masjid. Antara salat yang pertama, jamaah yang pertama dengan jamaah yang kedua, istawat, sama jamaahnya. Amzadatil saniyah bifadilatin, adakala lebihlah jamaah yang kedua dengan satu-satu fadilah. Kakauni imami a'lam, seperti keadaan imam itu lebih alim, au awra' atau lebih wara', au jam'ah aksar, au kaunil jam'il aksar, atau keadaan jama'ah lebih banyak, au makanil ashraf, ataupun tempatnya lebih mulia. Dan menurut Muqabil Aslah, mengulangi salat yang kedua syaratnya mesti berjama'ah. Yang syarat mutlak, yang hanatawan, mesti berjama'ah. Cuma seperti sebagaimana yang sudah terbahaskan, khilaf para ulama, apakah jamaah pada salat yang kedua disyaratkan fil jamak pada sekalian rakaat, tidak boleh masbuk satu rakaat pun, atau minimal satu rakaat, atau minimal ada jamaah. Yang di sini terdapat khilaf pada pengulangan salat yang kedua. Yang kesepakatan ulama untuk mengulangi salat yang kedua disyaratkan mesti ada jamaah. Yang pada pembahasan yang sebelumnya sudah kita bahas, yang terdapat khilaf adalah pada jamaah salat yang kedua. Menurut Imam Ar-Ramli dan Al-Qulyubi mengatakan fil jamak, jamaah pada salat iadah, pada salat yang diulangi, harus sekalian rakaat. Tidak boleh satu rakaat keluar daripada berjamaah. Menurut Imam Ibnu Hajar, tidak disyaratkan sekalian rakaat. Boleh semata-mata ada jamaah. Menurut Khatib Syarbaini, minimal ada satu rakaat berjamaahnya. Dan di sini terjadi khilafiyah pada malam sebelumnya. Yang kesepakat, untuk mengulangi salat yang kedua mesti berjamaah, tidak boleh tidak berjamaah, kecuali untuk pengulangan salat yang kedua tersebut adalah untuk keluar daripada khilaf, sebagaimana kata Ibnu Ziyad pada malam sebelumnya. Kalau salat yang kedua untuk dia yang diulangi karena keluar daripada khilaf ulama, walau mazhabian, walaupun khilaf tersebut lintas madhab, bahta ulang semayang, karena semayang pertama bunuh na'am madhab yang mengatakan tidak sah. yang pada malam sebelumnya pembahasannya. Semisal contoh pada malam sebelumnya, hanapun dah ulang tengok tu, adalah semisal orang yang salat dalam sumur fil himam, suci tempat, tutup aurat, menutup aurat berhadap kiblat. Madhab Syafi'i sah salat. Tempat terserah. Madhab yang mulia Ahmad bin Hanbal, Ibn Hanbal mengatakan salat dalam sumur tidak sah. Dikidika juga si Syafi'i, orang yang bermadhab Syafi'i melakukan salat dalam sumur walaupun menurut madhabnya sah, karena ada ulama, ada madhab yang mengatakan tidak sah, maka disunahkan untuk mengulanginya. Itu namanya pengulangan khurud daripada khilaf. Yang mengulangi karena keluar daripada khilaf tidak disyaratkan berjamaah. Sebagaimana sebahagian daerah ketanya di Aceh, ada yang melakukan iadah zuhur ba'dal Jumaat. Nah, yang pubut semayang luhur onde semayang Jumaat. Apabila iadah tersebut untuk keluar daripada khilaf, maka iadah zuhur tersebut tidak disyaratkan secara berjamaah, karena itu namanya iadah khurud daripada khilaf. Yang akan kita bahas pada pembahasan bab Jumaat. Kembali kepada pembahasan malamnya tentang dua jamaah. Jamaah yang pertama dan jamaah yang kedua salat iadah. Karena salat iadah disyaratkan mesti berjamaah, ya, menurut pendapat yang paling kuat, pendapat asah, jamaah yang kedua tersebut apakah sama martabatnya dengan jamaah yang pertama, atau jamaah yang kedua itu ada lebih zadat saniyah bifadilah, seperti keadaan imam pada salat yang pertama dengan imam yang menjadi imam pada salat iadah pada salat yang kedua lebih malim imam bak semayang iadah. Misal seseorang sudah salat di Manasah, kata ke semayang Isya bak Manasah, bak tabuh masjid. Ada ke semayang sesudah salat Isya pada satu masjid, maka ada pengajian ba'da Isya misal. Di tempat pengajian tersebut, salat Isya-nya diadakan sesudah pengajian. Ada jamaah yang hadir ke tempat Isya pada satu masjid atau munasah. Ketika mengikuti pengajian, di tempat pengajian tersebut, sesudah pengajian, baru dilakukan salat Isya. Dan oleh jamaah tersebut, baik jawab, jangan pulang, salat sekali lagi. Itu namanya salat iadah. Salat yang pertama dengan salat yang kedua, terserah apakah salat yang pertama lebih afdal daripada salat yang kedua, atau istawat sama, atau lebih fadilah salat yang kedua, terserah. Tidak ada syarat. Pendapat asah, pendapat yang paling kuat, yang penting salat iadah, salat yang kedua ada jamaah. Tidak ada syarat. Menurut pendapat yang kuat, tidak ada syarat salat yang kedua itu mesti ada fadilah yang tidak ada pada salat yang pertama. Salat pertama bunda, imamnya bukan orang alim. Salat yang kedua, imamnya orang alim, orang afqah, orang paling faham tentang salat dan tentang jamaah misal. Maka pada salat yang kedua itu ada fadilah. Fadilahnya karena imam yang menjadi imam pada salat yang kedua adalah imamnya lebih alim daripada yang menjadi imam pada salat yang pertama. Nyan atau lagi-lagi nyan tidak ada syarat. Walaupun yang menjadi imam pada salat yang kedua tidak lebih alim dari imam salat yang pertama, tetap disunnahkan untuk iadah. Ya, kenapa? Karena memahami daripada teks hadis fa innaha lakuma nafilatun. karena ia dah mengulangi sembahyang tersebut, kata Nabi, bagi kamu itu sebagai iadah, sebagai kelebihan, sebagai pelebih ibadat. Sekira-kira salat sudah ada dapat satu fadilah, itulah fadilah salat. Walaupun salat yang pertama, jemaah yang pertama dengan jemaah yang kedua lebih afdal jemaah yang pertama, itu tidak ada syarat untuk melakukan iadah. Salat yang kedua harus lebih afdal daripada daripada salat yang pertama. Tidak ada syarat. Makanya Al-Mahalli dengan jelas mengatakan wasawa'un 'alal asah, bersamaan berdasarkan di atas pendapat asah, istawatil jama'ati, samalah dua jamaah, amzadatil thaniyah, adakala lebihlah jamaah yang kedua dengan satu-satu fadilah. Yang taswiyah maknanya apakah wujud adanya ataupun tidak, apakah dua jamaah tersebut sama, adakala lebih yang kedua dengan semasa dengan jamaah yang pertama, itu tidak ada syarat. Contoh, ada satu fadilah orang yang menjadi imam itu orang lebih, orangnya lebih alim, makanya nanti di pembahasan selagi akan datang tentang masalah mendahulukan siapa yang didahulukan menjadi imam. Yang pertama a'lam, keadaan imam itu orang alim, itu suatu fadilah dalam salat, itu suatu fadilah lebih, ada nilai lebih. Karena orang alim itu orang yang paling mengetahui tentang salat dan batal salat dan tentang makruhat, apalagi menyangkut dengan jamaah. Karena ketika kau menyangkut dengan jamaah, maka ada hal-hal yang dimakruhkan dalam jamaah. Dan hal-hal yang dimakruhkan dalam jamaah tersebut adalah dapat meluputkan fadilah jamaah atau minimal mengurangi fadilah jamaah. Oleh karenanya, bagi yang muladamah, yang selalu salatnya berjamaah, fardu'in, harus belajar fiqih jamaah. Karena boleh jadi gara-gara sembahyang jamaah tidak sah salat, atau gara-gara atau minimal salat jamaah tersebut tidak mendapatkan fadilah atau kurang fadilahnya. Kenapa? Karena melakukan hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Makanya yang menjadi imam dalam salat diprioritaskan orang yang paling alim, atau orang paling warak antara yang kah berhadir. Maka yang paling warak, maka yang berhak menjadi imam adalah orang yang paling waraknya, tarkul mahrim awus syubhat, meninggalkan segala perkara-perkara yang diharamkan dan segala perkara-perkara syubhat. Itu maknanya orang warak. Au jamaah aksar, jamaahnya lebih banyak. Pada salat yang kedua jamaah lebih banyak daripada salat yang pertama, itu tidak ada syarat. Au makan asyraf, atau pada salat yang kedua tempatnya lebih mulia. Salat yang pertama di manasah, salat yang kedua di masjid, yang tidak ada syarat. Apakah wujud fadilah tersebut ataupun tidak, maka itu bukan satu syarat untuk mengulangi salat yang lima waktu. Kesimpulan, menurut pendapat asah, untuk mengulangi salat yang pertama mesti berjamaah, yang kedua tidak disyaratkan, salat yang pertama mesti secara sendiri tidak disyaratkan. Walaupun salat yang pertama secara berjamaah, tetap disunahkan untuk mengulanginya. Yang ketiga, antara dua jamaah, jamaah yang pertama dengan jamaah yang kedua, tidak ada syarat harus lebih jamaah yang kedua, tidak ada syarat. Sekira-kira ada salat berjamaah, maka sudah sah kita untuk melakukan iadah. walaupun tidak ada kelebihan, tidak ada sesuatu fadilah pada salat yang kedua. Yang kesimpulan. Wa qilalatu sunnah iadah fi mustawiyataini. Ada pendapat satu lagi mengatakan qil tidak disunahkan iadah pada mustawiyatain. Makna mustawiyatain antara salat yang pertama, jamaah yang pertama dengan jamaah yang kedua tidak ada satu kelebihan. Maknanya antara jamaah yang pertama dengan jamaah yang kedua, ketika kita periksa imamnya sama-sama alim, tempatnya sama-sama mulia, sama-sama di masjid, jamaahnya tapi sama ramai, maka dalam kasus tersebut, dalam masalah salat yang pertama dengan salat yang kedua, tidak ada lebih, tidak ada wujud satu fadilah pada salat yang kedua, maka tidak disunatkan untuk mengulanginya. Di dasar pendapat qil mengatakan harus mesti melakukan iadah, harus jamaah pada salat yang kedua harus lebih fadilahnya daripada salat yang pertama. Apakah imamnya lebih alim atau tempatnya lebih mulia atau jamaahnya lebih ramai, pokoknya menurut qil harus ada satu fadilah pada salat yang kedua. Menyemenan hana arti untuk iadah menurut qil. Upaya iadah untuk memperdapatkan fadilah yang tidak ada pada salat yang pertama. Ini qil. Karena qil ini apabila salat yang pertama dengan salat yang kedua, pada salat yang kedua ada satu fadilah, maka sunat untuk diulanginya. Tetapi apabila pada salat yang kedua tidak ada satu fadilah yang lebih daripada salat yang pertama, maka tidak dianjurkan untuk mengulanginya. Hanya sekira-kira pendapat ulama ada yang berpendapat sedemikian. Wal ibaratu tusdaku bima idza kanatil ula afdal min athaniyah. Wal ibaratu, dan ada pun ibarat tek dan yang tersebut dalam matan minhad wa kadza jama'atin fil asah. Kata-kata Imam Nawawi disunatkan mengulanginya salat secara berjamaah pada pendapat asah. Ma'a jama'atin yudrikuha, beserta jamaah yang ia perdapatkan. Dalam bahasa tersebut mutlak. Apakah jamaah yang kedua lebih afdal daripada jamaah yang pertama, atau jamaah yang kedua tidak lebih afdal daripada jamaah yang pertama? Makanya oleh Imam Nawawi pendapat yang kuat adalah syarat iadah minimal cuma satu, harus secara berjamaah. Jikalau tak uraikan panjang, syarat untuk iadah ada 10 syarat. Tapi yang paling penting daripada syarat 10 tersebut adalah satu, minimal syarat iadah harus berjamaah. Jika tak uraikan panjang, mesti dalam waktu, dan salat tersebut terkaya daripada daripada qadha, dan harus sah salat yang pertama, panjang. Jadi kembali kepada persoalan, bahasa Imam Nawawi sunat melakukan iadah secara berjamaah. Maknanya sembahyang pertama berjamaah, maka salat yang kedua disunahkan untuk melakukannya menurut pendapat yang paling kuat. Cuma syaratnya ma'a jama'atin yudrikuha, dilakukan beserta jamaah yang ia perdapatkan. Kesimpulan, berarti seseorang yang melakukan iadah sudah melakukan dua salat secara berjamaah. Sudah melakukan dua salat, salat yang pertama dan salat yang kedua. Salat yang pertama terserah apakah dilakukan secara berjamaah atau seorang diri. Yang penting salat yang kedua iadah secara berjamaah. Hanya masalah bukan iadah keluar daripada khilaf. Adapun jikalau kita mengulangi salat karena ada khilaf ulama, salat yang pertama ada pendapat ulama yang mengatakan tidak sah, maka tidak syarat. Jamaah bukan satu syarat untuk iadah. Boleh iadah secara sendiri. Dikarenakan masalah berlanjut, seseorang yang sudah melakukan iadah, maka orang tersebut sudah melakukan dua kali salat. Salat yang pertama dan salat yang kedua. Wa farduhu. Dan fardunya, artinya yang dihukum, yang menjadi fahala fardu atau yang menjadi hukum sebagai salat fardu, fi suratain, pada dua surah, al-ula fil jadid, itulah salat yang pertama menurut fil jadid, pendapat jadid. Maqalahu al-imam fil mesir, pendapat yang kagukun oleh Imam Syafi'i di ketika beliau berada di Mesir. Pendapat jadid pada dua surah, yang mana dua surah? Surah yang pertama salat seseorang secara sendiri, kemudian melakukan iadah kali yang kedua secara berjamaah. Surah yang kedua, salat yang pertama secara berjamaah, iadah pula secara berjamaah. Pada dua surah tersebut, bagi yang sudah melakukan dua kali salat fardu, apakah yang pertamanya seinfirad sendiri atau berjamaah, yang menjadi fardunya menurut pendapat jadid, berarti di sini khilaf Imam Syafi'i, ada dua pendapat. Menurut pendapat jadid, al-ula, itulah salat yang pertama, yang jid sebagai sembahyang fardu adalah salat yang pertama menurut jadid. Lima sabaqa fil hadis. Kenapa menurut jadid yang dihukumkan sebagai fardu salat yang pertama? Karena barang yang telah terdahulu dalam teks hadis pada malam sebelumnya, jelas dalam bahasa Rasulullah, fa innaha lakuma nafilah, ya wahai laki-laki, idza sallaituma, apabila gata telah melakukan salat, fi rihalikuma, pada jalan engkau keduanya, thumma ataituma, engkau datang akan satu masjid secara yang berjamaah, fasalliyaha ma'ahum, salatlah kamu beserta mereka itu, fa innaha lakuma nafilah, salat kamu yang kedua beserta mereka laki-laki itu sebagai nafilah. Berarti jelas Rasulullah menghukumkan salat yang kedua sebagai sunnah. Adapun yang menjadi fardunya adalah salat yang pertama, itu menurut jadid. Wafil qadim, adapun pendapat qadim, nah, pendapat lama, pendapat Imam Syafi'i sebelum beliau masuk ke Mesir, di Baghdad. Wafil qadim ihdahuma, yang menjadi salat fardu adalah salah satu keduanya, la bi'ainiha, tidak ada ketentuan yang mana, apakah yang pertama yang menjadi salat fardu atau salat yang kedua, tidak ada. Pokoknya salah satu keduanya yang menjadi fardu. Yahtasibullah bima sya'a minhuma. Serahkan kepada Allah, Allah yang menghitungnya, yang mana yang menjadi salat fardu, bima sya'a, menurut pakiban yang Allah kehendak, minhuma, daripada keduanya dua salat. Pokoknya dua salat tersebut, satunya fardu, satunya sunat. Yang mana fardu, apakah yang pertama atau yang kedua, yang tahu yang dihukum sebagai sembahyang wajib. Apakah salat yang pertama yang dihukum untuk salat fardu atau salat yang kedua? Menurut qadim, yang tidak ada ketentuan la bi'ainiha. Yang penting ihdahuma, salah satunya adalah sebagai salat fardu. Oleh karena demikian, fayanuya bisaniyatil fardha. Kembali kepada masalah niat. Karena salah satunya fardu, tapi tidak ada ketentuan apakah yang pertama atau yang kedua, la bi'ainiha, bukan dengan ainnya. Maknanya bukan, tidak ditentukan apakah salat yang pertama yang menjadi fardu atau salat yang kedua. Itu menurut qadim. Adapun menurut jadid, yang hukum sebagai salat fardu adalah salat yang pertama. Karena salat yang karena menurut qadim tidak ada ketentuan yang mana salat fardu, yang penting sekat terlepas zimmah. Kaglah wajib kedaya. Apakah dengan yang pertama, salat yang pertama atau dengan salat yang kedua terlepas zimmah. Itu tidak ada ketentuan. Fayanwi bisaniyatil fardha, maka berniat ia dengan salat yang kedua untuk fardu. Seseorang yang mengulangi salatnya, tetap salatnya dalam niatnya harus mendatangkan fardu. Kenapa menurut qadim? Karena yang mana yang untuk fardu tidak ada ketentuan. Boleh yang pertama, boleh yang kedua. Oleh karena tidak ada yang ketentuan yang mana yang fardu, maka tetap pada solat yang kedua diharuskan untuk berniat fardu. Kenapa? Karena boleh jadi yang kedua yang hukum fardu, yang pertama hukum sunat. Boleh pula sebaliknya, yang pertama sunat, yang kedua fardu. Ihdahuma, salah satu keduanya, la bi'ainiha, karena salah satu keduanya yang menjadi fardu, yang mana nyoh ada ketentuan. Oleh karenanya, kedua salat tersebut diniatkan sebagai salat fardu, walaupun salah satunya yang menjadi sunnah, yang menurut jadid. Menurut qadim, jelas yang pertama sebagai fardu, yang kedua sebagai sunnah. Yang pendapat yang kuat dalam masalahnya, qadim dengan jadid, maka didahulukan jadid. Yang menjadi madhab Syafi'i adalah jadid dalam masalahnya. Karena di ketika qadim, imam, pendapat imam, di ketika beliau berada di Baghdad, di akhir hayatnya, kalau hana salah, di ketika tahun 196 atau 198 Hijriah, Imam Nawawi, Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad masuk ke Mesir. Wafat beliau 204 Hijriah. Berarti menyusul 198 beliau masuk ke Baghdad, ke Mesir. Beliau berada di Mesir cuma 6 tahun. Dalam 6 tahun tersebut, beliau merevisi pendapat-pendapat, mentelaah balik pendapat-pendapat beliau yang sudah beliau fatwakan di Baghdad. Dalam masalah niat iadah, dalam masalah iadah ini, pendapat beliau di ketika beliau di Baghdad mengatakan yang menjadi salat fardu adalah salah satu, bukan yang pertama, bukan yang kedua. Tetapi di ketika beliau sudah sampai di Mesir, beliau menekankan, beliau menjelaskan yang menjadi salat fardu bagi orang yang melakukan iadah adalah salat yang pertama, karena lima sabaka fil hadis. Dua mentang lebih dan kurang warna kemah, agar pembahasan kedua mungkin hana tuntas. Hadanallah wa'alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

kasih Warilun di Warpod Anda berada masih bersama kami ya di program 4 Banda Aceh. Warilun Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan sistem penerimaan peserta didik baru yang lebih inklusif dan berkeadilan melalui skema SPMB ramah. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja dan peresmian revitalisasi sekolah di Kabupaten Pidi pada Senin 22 Juli 2026. Abdul Mukti menjelaskan bahwa kebijakan sistem penerimaan murid baru SPMB kini dirancang dengan 4 jalur utama, yakni jalur domisili, jalur atau zonasi, dan juga jalur prestasi, jalur afirmasi, dan juga jalur mutasi. Dan menurutnya skema tersebut bertujuan memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan. Ia juga menegaskan pemerintah ingin memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta. Oleh karena itu, pemerintah juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung sekolah swasta agar dapat menampung peserta didik yang tidak diterima di sekolah negeri. Dan lebih lanjut, ia juga menambahkan bahwa sekolah diharapkan menjadi ruang pertemuan sosial inklusif, tempat anak-anak dari berbagai latar belakang dan dapat berinteraksi dan membangun kebersamaan. Dan sekolah, kata dia, tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar akademik, tetapi juga sebagai sumber ruang pembentukan karakter dan juga integrasi sosial. Kebijakan SPMB ramah ini diharapkan mampu memperkuat pemerataan akses pendidikan sekaligus juga meningkatkan kualitas pembelajaran di seluruh Indonesia termasuk di daerah-daerah yang tengah menjalani proses revitalisasi dan fasilitas pendidikan seperti di Aceh. Relo bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya, yang bisa Anda akses melalui App Store dan juga Google Play Store.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Syariah dan juga adalah satu pilihan bagi saya untuk dengan mahal 500 emas tunai.
2: Saya terima nikah Uca Amela Savitri, anak kandung Bapak, untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

Tengpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Relen di Perpun ada berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program Patuh Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat besok, dan sampai jumpa kembali esok pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

yang dapat Anda ikuti pada pagi hari ini. Masyarakat Betung turun gunung aksi tolak tambang. Berikutnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti resmi revitalisasi sejumlah sekolah di Aceh. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti meresmikan revitalisasi sejumlah sekolah di Aceh. Berikut laporan Munjir Budiana.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti meresmikan revitalisasi sejumlah sekolah di Aceh. Lokasi peresmian revitalisasi sekolah ini berada di Kabupaten Pidi dan Kota Banda Aceh. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan, revitalisasi sekolah merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan sarana pendidikan yang terdampak bencana di Provinsi Aceh pada akhir November 2025 lalu. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah serta jajaran TNI yang telah mendukung proses revitalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Menurutnya, pemerintah menargetkan sebagian besar pembangunan sekolah dapat diselesaikan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sementara bagi sekolah yang masih menunggu proses relokasi, pemerintah menyediakan ruang kelas darurat atau RKD agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung.
1: Proses revitalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah-sekolah yang terdampak bencana di tahun 2025. Kami menargetkan pada tahun 2026 ini, tahun ajaran baru, sebagian besar sekolah sudah selesai dibangun dan beberapa memang masih dalam proses, terutama untuk sekolah yang relokasi di tempat yang baru. Kalau sekolah yang lokasinya masih bisa dipakai, sebagian besarnya sudah kita bangun dan bahkan sebagian sudah selesai dikerjakan. Kemudian yang sekolahnya memang belum bisa kita bangun karena harus relokasi, sementara kita sediakan ruang kelas darurat.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtal Amudin menjelaskan program revitalisasi tahap pertama difokuskan pada sekolah yang terkena dampak bencana banjir dan bencana, terutama sekolah yang terdampak pada bencana akhir November 2025 lalu. Menurutnya, terdapat 3.120 sekolah terdampak bencana di Aceh. Setelah dilakukan verifikasi faktual, sebanyak 2.920 sekolah dinyatakan membutuhkan rehabilitasi. Murtal Amudin mengungkapkan sebagian sekolah yang harus direlokasi masih terkendala penyediaan lahan.
2: Untuk Aceh, ada 3.120 sekolah berdampak. Dari hasil yang sudah dilakukan verifikasi faktualnya, ada 2.920 yang direhab. Rusak ringan 1.287 atau 44%. Rusak sedang 1.382 atau 47,33. Rusak berat itu 188 sekolah atau 6,44. Di antaranya ada 63 yang kita relokasi. Yang saat ini sebahagian relokasi itu sudah berlangsung, kurang dari 20 sekolah lagi yang menunggu ketersediaan lahan. Ada beberapa yang misalnya seperti di Aceh Tengah yang belum dapat dilakukan revitalisasi disebabkan belum tersedianya lahan.
0: Saat ini sekitar 190 sekolah direvitalisasi di Aceh. Adapun revitalisasi sekolah ini meliputi sekolah PAUD, TK, SD, SLB, SMP, dan SMA atau SMK. Berdasarkan data Kemendikdasmen, Kabupaten Pidi menerima bantuan revitalisasi sekolah tahun 2025 senilai 24,1 miliar rupiah untuk 21 satuan pendidikan. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
3: Di tengah kobaran api yang melahap dua rumah warga di Kampung Gampa, Kecamatan Johan Palawan, Aceh Barat, Minggu malam, tersimpan kisah pilu sebuah keluarga yang kini kehilangan segalanya. Seorang ibu tunggal berprofesi sebagai guru honorer bersama seorang anak yatim yang diasuhnya hanya mampu menyelamatkan diri, dan sementara rumah dan seluruh harta benda hangus tak tersisa. Kini kita ikuti laporan Irham Syah.
4: Musibah kebakaran yang menghanguskan dua unit rumah di Jalan Cicinga Mangaraja, Lorong Sejahtera, Dusun 3, Kampung Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Minggu malam menyisakan duka mendalam bagi keluarga yang di dalamnya terdapat seorang anak yatim. Selain kehilangan tempat tinggal, keluarga tersebut juga kehilangan seluruh harta benda yang dimiliki. Salah satu rumah yang terbakar merupakan milik Sri Yulianti, seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai guru honorer di di salah satu lembaga pendidikan di Aceh Barat. Rumah itu dihuni oleh 3 anggota keluarga termasuk seorang anak yatim yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Akibat kebakaran tersebut, seluruh bangunan rumah beserta isinya hangus dilalap api. Tidak ada satu pun barang berharga yang berhasil diselamatkan.
5: Dalam kondisi rumah tinggal saya sama ponakan yang masih kecil, rencana mau tidur. Kemudian belum sempat tidur, ternyata di lantai 2 udah bunyi seperti ledakan meletus. Kemudian dengan ledakan tersebut memadamkan listrik rumah. Terus saya keluar minta tolong ke tetangga. Saya nggak tahu kalau itu kebakaran. Saya kirain ada orang di atas. Begitu saya duduk-duduk sama tetangga, saya bilang tolong dulu, coba cek dulu di lantai 2 kalau rumah saya ada siapa, karena bunyi kali ledak letus gitu pak kan. Begitu tetangga mau datang, belum sempat masuk ke rumah, dilihat ke atas rumah udah api nyala. Barang di atas itu habis semua pak,
6: habis semua
5: karena di situ anak tidur kan 2 orang kan, habis. Ini tinggal baju yang di badan kalau punya anak, tapi kalau punya saya kan karena di kamar di bawah pak ya.
4: Selain Sri Yulianti, rumah tersebut juga ditempati oleh Cut Afrina yang berprofesi sebagai guru honorer di MTS Harapan Bangsa Melabuh, serta adiknya yang masih berstatus pelajar yang merupakan anak yatim. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Petugas Polres Aceh Barat telah memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk kepentingan olah TKP dan pengumpulan keterangan saksi. Peristiwa tersebut mengundang simpati masyarakat. Sejak malam kejadian hingga kesorean harinya, sejumlah kerabat, tetangga, rekan kerja dan warga sekitar terus berdatangan untuk memberikan dukungan moral serta bantuan kepada keluarga korban. Warga berharap berbagai bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan beban keluarga korban, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar pasca kebakaran. Masyarakat juga mendoakan agar keluarga yang terdampak, terutama anak yatim yang kehilangan tempat tinggal, diberikan ketabahan dan kekuatan.

0: Ikuti laporan Tisi Molidia Putri.
1: Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Aceh mencatat sebanyak 16 jemaah haji Aceh telah wafat, dengan rincian 15 diantaranya tutup usia di Arab Saudi dan satu jemaah bernama Aisyah Abdullah Nangro meninggal dunia pada usia 92 tahun dalam perjalanan udara menuju ke Aceh. Almarhumah yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 7 asal Kabupaten Aceh Timur menghembuskan nafas terakhir pada pukul 10 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat, Senin 22 Juni 2026. Almarhumah telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji sebelum berpulang. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin RSUD ZA Banda Aceh. Pada hari yang sama di Tanah Suci juga dilaporkan terdapat jamaah asal Aceh meninggal dunia bernama Muhammad Taib. Almarhum yang merupakan jamaah kloter 13 asal Kabupaten Pidijaya wafat pukul 7 lebih 24 menit waktu Arab Saudi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Aceh Dr. Iman Murahman memastikan petugas kesehatan bersama stakeholder terkait siap untuk mempercepat dan mendampingi proses penanganan jenazah maupun jamaah yang sakit, termasuk merujuk langsung ke RSUD ZA.
2: Kalaupun nantinya akan ada keluhan-keluhan baik itu di sini atau di jalan atau sampai di sana, itu mereka sudah siap dengan sarana-prasarana seperti rumah sakit yang memang sudah disiapkan juga untuk nantinya dirawat jamaah-jamaah haji yang nantinya akan ada sakit sepulangnya. Mudah-mudahan semua rata-rata sehat.
1: Selain petugas yang bersiaga, juga terdapat berbagai armada dan peralatan medis disiapkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jamaah yang dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Dari Banda Aceh, Tisi Molidia Putri melaporkan.
0: Pemerintah Aceh kembali raya opini wajar tanpa pengecualian ke-11 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novit.
3: Pemerintah Aceh kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI atas laporan keuangan pemerintah Aceh tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-11 yang diraih pemerintah Aceh secara berturut-turut. Dokumen laporan hasil pemeriksaan LHP BPKRI diserahkan oleh staf ahli bidang manajemen risiko BPKRI Heri Subowo kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam sidang paripurna DPR Aceh Senin 22 Juni 2026.
4: BPKRI kembali memberikan opini yang wajar tanpa pengecualian WTP terhadap laporan keuangan pemerintah Aceh tahun 2020.
3: Mualim juga menegaskan komitmen pemerintah Aceh untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPKRI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, tindak lanjut rekomendasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Saudara, kontak tani nelayan andalan atau KTNA Kota Lusmawe menyoroti kondisi memprihatinkan para petani. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Sofian.
5: Kontak tani nelayan andalan KTNA Kota Lusmawe menyoroti kondisi memprihatinkan para petani di kawasan tersebut. Di tengah pesatnya perkembangan zaman, kehidupan para petani lokal dinilai berjalan di tempat, bahkan diibaratkan seperti hidup segan mati tak mau. Sekretaris KTNA Lusmawe Sugito Tasan mengungkapkan bahwa akar masalah dari keterpurukan ini adalah minimnya perhatian dan pembinaan dari pemangku kepentingan stakeholder, khususnya pemerintah daerah setempat. Akibatnya petani terpaksa bertahan hidup secara mandiri dengan keterbatasan modal dan pengetahuan. Menurut Sugito, ketiadaan pembinaan membuat sektor pertanian di Lusmawe belum tersentuh inovasi teknologi modern. Padahal inovasi sangat dibutuhkan untuk mendongkrak produktivitas hasil panen di era sekarang. Karena keterbatasan akses teknologi tersebut, para petani masih bergantung pada metode konvensional yang diwariskan secara turun-temurun.
6: Hanya saja kondisi petani-petani yang ada di Lusmawe ini kan seperti hidup segan mati tak mau, karena memang petani-petani kita ini hidupnya hanya mengandalkan kemampuan secara mandiri dan sedikit sekali yang mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari stakeholder yang ada seperti pemerintah daerah. Karena itu barangkali petani-petani kita ini

0: Bagaimana dia akan menjadi penopang pilar utama ketahanan pangan di kawasan Kota Lok Sumawi dan sekitarnya ini, kalaulah kehidupan petani itu juga tidak sejahtera seperti yang mereka harapkan.
1: Lanjut Sugito Tasan, sektor pertanian dan perikanan merupakan pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan serta menjamin kontinuitas pasokan kebutuhan pokok di pasar Kota Lok Sumawi. KTNA berharap pemerintah Kota Lok Sumawi segera turun tangan memberikan program pembinaan yang terarah dan bantuan teknologi agar kesejahteraan petani dapat meningkat sejalan dengan status mereka sebagai penopang pangan di daerah. Muhammad Sofyan melaporkan.
2: Demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Mukutalam. Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.